pada merek produk tape dari Bondowoso selalu diakhiri dengan angka. Menurut penuturan salah seorang pengusaha, penamaan tersebut selain sebagai pembeda, terkadang angka tertentu diyakini akan memberikan keberuntungan bagi para produsennya. Jadi, yang mana tape Bondowoso favorit Anda?

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Kalau kemarin kita baru aja ngerayain Hari Kemerdekaan, hari ini tanggal 18 Agustus ini juga punya cerita penting loh. Bahkan bisa dibilang sehari setelah proklamasi, para pendiri bangsa langsung punya pekerjaan besar nih. Tanggal 18 Agustus diperingati sebagai Hari Konstitusi Republik Indonesia. Di tanggal yang sama pada 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Dalam sidang itu juga Soekarno dan juga Muhammad Hatta dipilih sebagai presiden dan juga wakil presiden pertama Indonesia. Penetapan 18 Agustus sebagai hari konstitusi kemudian dituangkan dalam keputusan presiden nomor 18 tahun 2008. Jadi kalau kemarin semangatnya tentang kemerdekaan, hari ini kita diingatkan nih bahwa sebuah negara juga butuh aturan dasar supaya kehidupan berbangsa punya arah nih. Dan juga menariknya, semua itu dibahas sehari setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Selain Hari Konstitusi, 18 Agustus juga diperingati sebagai World Breast Cancer Research Day atau Hari Penelitian Kanker Payudara Sedunia. Peringatan ini menyoroti pentingnya penelitian untuk memahami kanker payudara, lalu mengembangkan deteksi dan juga penanganan yang lebih baik, serta mendukung upaya menemukan pengobatan yang semakin efektif. Peringatan ini mulai diperkenalkan pada tahun 2021. Jadi 18 Agustus punya dua pesan yang sama penting nih, Long Pro 2. Yaitu memahami sejarah dan juga aturan yang membentuk negara kita bersama, sekaligus menghargai peran ilmu pengetahuan dan juga penelitian untuk kehidupan manusia. Karena masa depan bukan cuma dibangun dari semangat aja, tapi juga dari pengetahuan, kepedulian dan juga usaha yang terus dilakukan.

0: Capek juga kita nih puter-puter kampung.
1: Iyalah.
0: Eits, apa tuh? Paling juga kucing.
1: Masa kucing gitu?
0: Kalau tak percaya, tanya.
1: Oi, maling apa kucing?
2: Kucing.
0: Tuh, kucing.
1: Itu orang. Kucing tuh.
2: Meow.
0: Wah, bener maling. Pukul kentongannya. Salah.
1: Salah gimana?
0: Itu orang mati. Maling tuh dua-dua. Sini.
3: Nah, ingat ya, pukul kentongan dua-dua atau dua kali berulang-ulang jika ada maling.
4: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
5: Ah, biarin aja lah kak.
4: Ih, lo mau didenda?
5: Ih, lebay banget sih kak.
4: Ih, lo tau gak sih, jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan, ada undang-undangnya.
5: Iya deh, iya.
4: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Cinta. Siapa nih yang kalau dengar lagu Hari Merdeka langsung kebayang suasana upacara, lomba 17-an atau momen pengibaran bendera nih. Nah, ada kabar menarik nih Lombro 2, lagu Perjuangan karya Husein Mutahar ini sekarang punya aransemen baru yang dibuat untuk mendekatkan lagi nih dengan pendengar generasi muda. Aransemen barunya digarap oleh Erwin Gutawa dan juga melibatkan penyanyi lintas generasi, ada Harvey Maleholo, Ahmad Albar, Judika, Titi DJ, Vina Panduwinata, Rita Butar-Butar, Runtah Naya, dan juga Sabrina sampai dengan Novia Bahmit nih. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut ini baru langkah awal ya. Kedepannya lagu Perjuangan lainnya seperti Syukur dan juga Dari Sabang sampai dengan Merauke juga diharapkan bisa mendapat sentuhan baru tanpa menghilangkan nilai sejarahnya tentunya. Nah, menariknya tujuan proyek ini bukan sekedar bikin lagu lama terdengar kekinian ya. Generasi milenial dan juga Gen Z ini juga diajak mengenal cerita di balik lagu-lagu Perjuangan dan juga tokoh yang menciptakannya. Karena Hari Merdeka sendiri punya sejarah panjang. Lagu ini diciptakan oleh Husein Mutahar pada 1946, setahun setelah Indonesia merdeka, dan kemudian menjadi salah satu lagu yang sangat lekat dengan perayaan kemerdekaan. Jadi lagu Perjuangan ternyata nggak harus berhenti di generasi lama aja ya, bisa terus dinyanyikan, didengar, bahkan dikemas dengan warna musik yang lebih dekat dengan telinga kita sekarang nih. Nah, kalau menurut teman Pro 2, lagu Perjuangan Indonesia mana nih yang paling cocok kalau di aransemen ulang dengan gaya musik saat ini nih teman Pro 2, kira-kira yang mana nih?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: lebih tahan lama. Eh, Win, sini deh. Sini, cepetan. Cek dulu ini, cek.
1: Apaan sih?
0: Ini loh, akun Gossip Hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget. Sebel deh liatnya.
0: Komen.
1: Yuk, komen.
0: Ini cewek dua ngapain sih? Heboh banget. Ini loh, akun Gossip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen.
1: Enggak. Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya?
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

Kalau kemarin sempat lihat kirab bendera pusaka dari Monas menuju Istana Merdeka, mungkin ada satu kendaraan yang cukup mencuri perhatian nih, yaitu kereta kencana Garuda Prabayaksa. Nah, pada Senin 17 Agustus 2026, kereta ini kembali digunakan untuk membawa duplikat bendera merah putih dan juga teks proklamasi dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Namanya juga punya makna nih, nomor 2. Praba berarti cahaya, sementara yaksa berarti besar nih. Kalau digabungkan, Garuda Praba Yaksa bisa dimaknai sebagai cahaya yang besar atau cahaya yang terang. Nah, kereta ini dibuat dari dua material utama ya, yaitu kayu jati dan juga besi baja. Keduanya bukan sekedar dipilih karena kuat aja, tapi juga punya filosofi. Besi baja ini menggambarkan bangsa yang semakin kuat setelah melalui berbagai timpaan. Tempaan Rung Pro 2. Sedangkan kayu jati menggambarkan kesejatian hidup. Nah, Garuda Prabayaksa sebenarnya bukan kendaraan baru dalam peringatan kemerdekaan. Kereta kencana ini pertama kali digunakan dalam kirab HUT ke-80 Republik Indonesia ya, pada 17 Agustus 2025 setelah dibuat khusus di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, tahun ini Garuda Prabayaksa kembali membawa simbol penting bangsa, Sultana Najwa. Siswi SMAN 14 Makassar membawa duplikat bendera pusaka, sementara Aliyah Sakira, siswa SMAN 82 Jakarta, membawa naskah proklamasi. Nah, keduanya menaiki Garuda Prabayaksa yang ditarik oleh 8 kuda dengan 4 prajurit dan juga 4 Srikandi TNI sebagai pengiring. Jadi kalau biasanya kita ngelihat kereta kencana sebagai bagian dari sejarah atau budaya ya, Garuda Prabayaksa ini punya fungsi yang lebih khusus, menjadi bagian dari perjalanan simbol-simbol kemerdekaan Indonesia dari Monas menuju Istana Merdeka, teman-teman Pro 2.

0: kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena Jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama Fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari Deja Vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Wah, ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood. Tidur bentar. Bisa kali ya?
2: 5 minutes later.
1: Jam berapa nih? Tugasku? Tidak, deadline-ku.
3: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Sudah pukul 7 lebih 55 menit nih ngobrol dua, artinya interval pertama di Sepada Sikat, informasi singkat dan juga tepat, sudah berakhir. Kita bakal move ke interval kedua, yaitu Sepada Besti, bekal semangat tiap pagi ngobrol dua. Ada satu topik nih tentang makanan ngobrol dua, masih ada rasa-rasa cinta kedaerahan ya, karena masih suasana 17-an, kemerdekaan dan segala macamnya ngobrol dua. Kita bakal ngebahas kalau kamu sering banget nongkrong di sosial media nih sama Pro 2, pastinya tahu ya tentang salah satu umbi-umbian ini nih, yaitu Kimpul sama Pro 2. Kamu pasti tahu kan ibu-ibu yang akunnya Black Sheep itu, yang selalu bikin kreasi makanan dari Kimpul. Karena gak punya kentang, akhirnya saya ganti Kimpul gitu. Semuanya mau diganti Kimpul sama Pro 2. Pasangan kalau gak punya, diganti Kimpul aja sama Pro 2. Boleh ya, boleh deh teman Pro 2, gak apa-apa kok. Daripada bikin repot ya, mending Kimpul teman Pro 2. Nah, kita bahas makanan nih. Kalau Kimpul bisa viral nih teman Pro 2, kira-kira makanan dari daerahmu nih apa teman Pro 2 yang harus orang lain tahu nih? Mungkin ada misal ya di Jember tuh teman Pro 2, di Jember tuh ada tahu kocek ya, dan sekarang itu lumayan viral teman Pro 2, sampai beberapa daerah di Jawa Tengah juga udah mulai ada yang jualan gitu teman Pro 2. Terus juga Bali yang sempat viral juga di Bali ya, tahu kocek itu, dan sekarang merambah kemana-mana juga. Terus juga ada ayam geprek yang go internasional ke Thailand, ke Malaysia dan segala macamnya teman Pro 2. Nah, kira-kira nih kalau kamu sendiri, makanan dari daerahmu itu yang harus orang lain tahu, wajib diketahui sama orang banyak, wajib viral tuh, kira-kira makanan apa teman Pro 2 dari daerahmu? Boleh ya cerita sama Ija di WhatsAppnya Pro 2, tentunya di 081 559 708 950, atau di Instagramnya Pro 2 di @pro2jember, duanya pakai angka. Jangan lupa di follow dulu, cek IG story terbarunya, di situ ada question box teman Pro 2, silahkan nih. Kalau Kimpul bisa viral, nah apa nih makanan dari daerahmu yang semua orang harus tahu, yang harus viral teman Pro 2, dan semua orang harus nyobain juga. Boleh ya cerita sama Irza nanti sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat tentunya.

0: Cepat lari bu.
1: Oh, Bapak kira tadi ada kebakaran.
2: Bukan Pak, lihat nih Pak, banjir semua.
3: Mengapa Ibu biarkan saja keran air ini terbuka?
2: Ibu tadi ke warung Pak, ini pastilah kerjanya si Bobby. Setelah menyirami tanaman di belakang tadi, dia lupa menutup keran air.
3: Ya sudahlah, sekarang Bobby di mana?
4: Maaf Pak, Bu, saya lupa karena buru-buru. Tadi ada telepon.
3: Cobalah belajar hemat. Bukan hemat pulsa saja, air juga harus dihemat. Dampaknya bukan saja biaya listrik akan bertambah, tapi persediaan air pun akan semakin berkurang. Dan kamu lihat itu, banjir semua. Ayo, kamu bersihkan sampah yang menyumbat saluran air itu.
4: Baik, Pak.
5: Air perlu dihemat seperti halnya energi. Air adalah sumber kehidupan. Menggunakan air secara bijak berarti Anda sudah ikut menghemat jutaan liter air di dunia.
6: Tahukah Anda? Jember punya cerita heroik yang dikenal dengan sebutan Balagan Jumerto. Kala itu terjadi pertempuran antara pasukan Brimob dan kepolisian yang sedang melakukan perjalanan dari Kediri menuju Bondowoso. Di Jumerto ini, pasukan bersama rakyat bahu-membahu melawan kompeni Belanda. Namun akhirnya puluhan rakyat dan belasan pejuang gugur. Nama-nama mereka dicatat di monumen yang berdiri kokoh, letaknya tidak jauh dari kantor kepala desa Jumerto. Monumen ini diresmikan tanggal 1 Juli 1984 oleh Kapolda Jawa Timur saat itu, Maijen Polri Sudarma. Monumen ini diberi nama Monumen Balagan Jumerto.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Saatnya sepeda besti bekal semangat tiap pagi Lompro 2. Tadi aku udah spill ya, dan sekarang officially masuk ke interval kedua di sepeda, yaitu sepeda besti bekal semangat tiap pagi. Nah Lompro 2, kalau Kimpul bisa naik kelas ataupun viral nih, makanan apa nih makanan daerahmu yang semua orang harus tahu tuh Lompro 2 nih. Kalau ngomongin makanan yang lagi rame, biasanya yang muncul adalah makanan kekinian ya, makanan luar negeri ataupun jajanan yang tampilannya menarik buat masuk kamera nih. Padahal di Indonesia punya bahan pangan lokal yang dari dulu udah dimanfaatin masyarakat. Salah satunya yaitu Kimpul tadi Lompro 2, atau kita tuh biasanya orang Jawa ya itu kenalnya sama uwi Lompro 2. Nah, yang dalam klasifikasi Badan Pangan Nasional masuk kelompok umbi-umbian dan juga dikenal sebagai talas belitung atau Kimpul atau uwi itu sendiri. Nah, dari sini muncul pertanyaan menarik nih Lompro 2. Kalau bahan pangan lokal seperti Kimpul bisa kita kenalkan lebih luas ya, makanan daerah apa yang menurut kamu juga pantas nih dikenal di seluruh Indonesia, bahkan sampai dengan go internasional nih? Karena bisa jadi makanan yang menurut kita biasa aja sebenarnya justru kerasa unik bagi orang dari daerah lain. Dan ini bukan cuman soal melestarikan makanan tradisional aja, ada alasan yang lebih besar. Badan Pangan Nasional memang sedang mendorong ya penganekaragaman konsumsi pangan berbasis

Kemudian ini sering dijual juga di ini sih di pinggir-pinggir jalan. Dan itu rebus-rebusan gitu loh, Bro. Dan juga peminatnya nggak cuman apa ya, kalangan-kalangan yang sudah berumur aja, tapi anak-anak muda sekarang juga mulai beralih nih. Makanannya umbi-umbian, apalagi ubi cilembu dan segala macam dibuat kekinian juga ubi brule dan segala macamnya loh, Bro. Nah, itu juga meningkatkan minat nih. Nah, gimana nih caranya makanan tradisional bisa masuk ke selera anak muda tapi nggak kehilangan identitasnya juga? Bisa nih teman Pro 2 cerita-cerita ya, makanan tradisional yang dari daerahmu nih apa yang harus semua orang harus tahu kalau makanan itu enak terus bergizi juga teman Pro 2? Karena ada banyak makanan-makanan daerah yang udah go internasional, seperti yang aku bilang tadi, kayak ayam geprek yang lagi viral di Thailand dan juga Malaysia ya. Itu tuh luar biasa teman Pro 2, bener-bener mereka buat sendiri. Terus ada juga yang buka toko atau buka warungnya di sana juga ada teman Pro 2. Wah, seru banget ya ngomongin makanan, jadi lapar nih, belum sarapan.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saya nyanyikan buat Anda lagu Cinta.
2: Gomloh adalah penyanyi sekaligus pencipta lagu hebat di tahun 80-an. Gomloh fasih menuturkan sketsa kehidupan rakyat jelata sehari-hari dalam lagu-lagu ciptaannya. Di masanya, lagu-lagu Gomloh disenangi masyarakat. Bahkan Martin Hedge, seorang peneliti dari Cornell University Amerika Serikat, mempelajari karya cipta Gomloh dan mengangkatnya dalam sebuah karya ilmiah yang dipresentasikan dalam seminar musik The Society of Ethnomusicology di Toronto, Kanada pada tahun 2000. Dalam makalahnya, Martin meneliti kekuatan dan nilai-nilai lagu karya Gomloh dalam perspektif kehidupan sosial. Di sisi lain, Gomloh justru tak bergeming ketika harus menghasilkan lagu seperti Kugadaikan Cintaku yang berhasil terjual di atas jumlah 1 juta keping pada paruh era 80-an. Namun, hal yang mungkin tak terpikirkan Gomloh adalah ketika menulis lagu Gebyar-Gebyar di pertengahan era 70-an yang akhirnya dijadikan sebuah lagu bertema kebangsaan. Gomloh yang dilahirkan 14 Juli 1948 dengan nama asli Sujarwoto Sumarsono mengawali karir musiknya di Surabaya tahun 1968 dengan memainkan musik folk bersama kelompok Lemon Trees yang dibentuknya dengan Leo Christy. Namun suratan takdir, saat masa jaya, Gomloh meninggalkan penggemarnya. Gomloh dipanggil Yang Kuasa pada 9 Januari 1988 di usia 39 tahun. Penghargaan diberikan kepada almarhum Sujarwoto Sumarsono alias Gomloh atas dedikasi, inspirasi, patriotisme dan kontribusi terhadap perkembangan musik Indonesia.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Pak.
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu
2: ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

Kalau dilihat nih dan juga ditelisik lebih dalam nih nomor 2, bahan-bahan seperti singkong, ubi, jagung, sagu, talas sampai dengan kimpul nih ya. Bahan-bahan ini sebenarnya bukan barang baru, tapi cara mengolah dan juga cara memperkenalkannya bisa terus berkembang nih. Badan Pangan Nasional mencatat bahwa pemerintah mendorong diversifikasi pangan untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber pangan sekaligus dan mengoptimalkan potensi bahan pangan lokal. Nah, Indonesia punya sumber karbohidrat selain beras ya, termasuk umbi-umbian, jagung, dan juga sagu nih. Bahkan data resmi Bappenas yang dirilis pada Mei 2026 menunjukkan konsumsi pangan masyarakat Indonesia masih sangat beragam di antar wilayah. Di Jawa Timur misalnya, data 2025 mencatat konsumsi kelompok umbi-umbian di Kabupaten Probolinggo sebesar 17,1 gram per kapita per hari, dengan singkong 11,1 gram dan juga ubi jalar 2,9 gram. Jadi sebenarnya makanan berbasis bahan lokal ini masih punya tempat ya, dan juga tinggal bagaimana kita mengemasnya. Kimpul ini nggak harus selalu tampil sebagai makanan tradisional, bisa aja dikembangkan menjadi olahan baru selama karakter bahan dan juga identitas lokalnya tetap dihargai. Karena modernisasi ini, makanan ini bukan berarti menghapus tradisi ya Tung Pro 2, tapi ya bikin kita jadi banyak opsi gitu Tung Pro 2. Dan juga para influencer ya yang mengenalkan diversifikasi makanan ini banyak banget. Kalau aku biasanya tuh nonton itu si Ibu Black Sheep ya, di at Black Sheep itu Tung Pro 2. Terus ada Meni, Kak Meni itu juga ngajarin kita untuk mendiversifikasikan makanan-makanan Tung Pro 2. Terus ada, kalau untuk nanam-menanam tuh ada Om Mewalik Tung Pro 2 tuh, bisa ya, bisa dicek Instagramnya ataupun TikToknya, karena insightnya luar biasa bagaimana kita memanfaatkan ya umbi-umbian, terus banyak banget olah-olahan dari sekitar kita aja Tung Pro 2, apalagi bisa nanam sendiri, itu luar biasa nih. Nah, dan sekarang anak muda punya satu alat yang bisa membantu juga nih makanan lokal dikenal lebih luas, yaitu lewat media sosial yang seperti aku bilang tadi, yang sudah dilakukan sama Ibu Black Sheep, terus ada Kak Menik juga, terus ada Om Mawalik juga, pokoknya banyak banget Tung Pro 2. Terus ada Om yang masak itu, yang biasanya itu loh Tung Pro 2, aku lupa namanya, itu Om itu juga sering ya masak-masakan yang memang dari bahan-bahan lokal ataupun bahan-bahan dari tradisional, olah-olahan tradisional gitu Tung Pro 2. Karena satu video makanan yang menarik nih bisa membuat orang dari luar daerah ataupun dari luar negeri ini juga ikut penasaran gitu. Gimana sih rasanya kayak kimpul kemarin? Ini kimpal ini apa sih sebenarnya? Pada penasaran Tung Pro 2, akhirnya pada belanja juga di pasar cari kimpul nih apa, akhirnya pada masak dan juga berkreasi juga nih.

0: sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastrokusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.
1: Nonton filmnya biasa aja dong, sampai bengong.
2: Superhero Marvel tuh emang luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak
1: punya. Iya, keren, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, belati, rencong, atau keris?
2: Mana bisa pakai senjata kayak gituan?
1: Ya bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
2: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
1: Loh, ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan strategi.

Nah, makanan yang mungkin yang nomor 2 ya, ada ataupun kita nggak tahu gitu. Makanan yang selama ini cuma dikenal di salah satu wilayah aja. Kemudian seorang membuat video nih tentang proses pembuatannya. Nah, orang mulai penasaran, cari tahu namanya, cari tahu asalnya, bahkan mungkin datang langsung ke daerah tersebut untuk coba ya. Dan itu juga sudah terjadi sama Kimpul ini nomor 2. Ini Kimpul ini fenomena sekali ya. Dari Bantul nomor 2 merambah ke semuanya, jadi penasaran anak-anak muda pada penasaran Kimpul ini sebenarnya apa, sampai dengan memburu Kimpul itu ke pasar-pasar, dan akhirnya pasar-pasar itu jadi bergulir lagi nomor 2, yang dulunya Kimpul tuh ya jadi sekilo kemarin tuh harganya mungkin di dengan harga rendah gitu ya nomor 2. Dan aku dapat kabar juga, lihat dari FYP gitu, Kimpul harganya udah naik nih. Nah, ini juga ngebantu para pedagang dan juga para petaninya nomor 2. Nah, bahkan mungkin sampai datang langsung ke daerah tersebut ya untuk coba itu tadi, coba Kimpul, atau bahkan coba masak sendiri, coba mengkreasikan sendiri ya. Nah, di titik ini makanan bisa menjadi bagian dari pengalaman wisata. Dan ini sejalan juga dengan pendekatan gastronomi dalam pariwisata nih. Makanan tidak hanya dilihat sebagai produk yang dimakan aja, tapi juga sebagai bagian dari identitas dan juga pengalaman suatu daerah. Makanya ketika makanan lokal diperkenalkan lewat media sosial, yang dijual sebenarnya bukan cuman rasanya aja gitu ya. Ada cerita tentang asal-usul makanan, bahan yang digunakan, cara ngebuatnya, dan orang-orang yang selama ini mempertahankannya. Nah, ini juga membuka peluang bagi UMKM lokal. Karena semakin banyak orang mengenal sebuah makanan, semakin besar pula peluang produk tersebut dikembangkan menjadi olahan-olahan atau produk ekonomi kreatif. Nah, tapi tentu aja jangan sampai mengejar viralnya kemudian menghilangkan kualitas dan juga cerita aslinya ya. Viral boleh, identitasnya jangan hilang juga. Nah, kalau teman Pro 2 sendiri punya kesempatan mengenalkan satu makanan daerah di seluruh Indonesia, makanannya apa nih yang bakal kamu pilih nih teman Pro 2? Ada Alia nih, kalau dari Jember aku pilih suar-suir. Menurutku sederhana tapi punya rasa khas dan juga cocok banget dikenalkan sebagai oleh-oleh ya, karena ya simple nomor 2, bener kata Alia ya, simple terus semua orang bisa merasakan gitu, nggak yang apa susah untuk diterima gitu nomor 2. Dan juga ini juga terbukti ya sama tahu kocek nomor 2, ini sudah merambah sampai dengan Jawa Tengah ataupun sampai Jakarta juga nomor 2. Nah, ini juga salah satu fenomena juga nih, tahu kocek yang sebenarnya simple banget. Kalau jadi warga Jember tuh ya udah jadi jajanan anak sekolah atau jajanan anak-anak kampus, anak-anak kuliahan gitu nomor 2. Dan itu wow, ternyata juga bisa viral juga sampai PO-PO dan segala macamnya. Terus ada juga nih Nanda. Aku pilih sego tempong sih, pedasnya khas dan kalau dibuat konten kuliner pasti bikin orang penasaran. Ini juga nih, sego tempong nih sama tahu kocek nih sama nomor 2. Ini sampai bahkan ya ada yang salah sangka sego tempong tuh dari Bali, karena banyak orang turis-turis di Bali tuh ya makan sego tempong nomor 2. Dan akhirnya mereka juga belajar nih, ternyata sego tempong tuh asalnya dari Banyuwangi dan memang enak banget nomor 2. Dan ini layak semua orang harus cobain sego tempong sih. Terus ada siapa lagi nih? Ada Dimas nih, kalau aku makanan dari olahan pisang, banyak banget olahan lokal yang kemungkinan orang luar daerah belum tahu. Nah, ini juga nih boleh ya teman Pro 2, kalau kamu punya usaha pisang ya, apapun itu, kan sekarang juga ada pisang madu yang kemarin sempat viral juga di Jember maupun di mancanegara sampai dengan daerah-daerah lainnya nomor 2. Nah, ini juga bisa dikembangkan nih nomor 2. Nah, ternyata jawabannya beragam ya, dan itu menunjukkan satu hal, Indonesia enggak kekurangan kok makanan untuk dikenal. Tantangannya justru bagaimana makanan tersebut bisa dikemas dengan menarik dan dipasarkan dengan baik, tetapi tetap membawa cerita daerah asalnya. Karena kalau makanan lokal cuman viral sebentar kemudian hilang dari peredaran ya, tentu sayang banget nomor 2. Yang lebih menarik adalah ketika perhatian tersebut bisa berubah nih menjadi peluang untuk pelaku usaha dan juga berkelanjutan pangan lokal. Apalagi nanti jadi wisata ya nomor 2. Ini jadi sentra apa, makanan apa, masakan apa gitu. Itu jauh lebih baik dan juga
lebih sustainable gitu. Nah itu tadi yang Pro 2 pembahasan kita soal makanan. Makanan apa sih yang harus viral dari daerah kamu? Karena kita tahu sendiri media sosial tuh luar biasa kalau digunakan dengan baik ya. Itu manfaatnya luar biasa teman Pro 2. Nah kita bakal move ke interval terakhir di pada Insight Inspirasi Pagi terupdate. Ada topik juga teman Pro 2. Ini soal ini ya, moderasi beragama. Kita bakal bahas apa nanti, kita kulik dan juga kupas tuntas. Jadi tetap stay tune aja sama Ija di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Haus nih.
3: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
2: Ya gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
3: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!
4: Nonton filmnya biasa aja dong, sampai bengong.
5: Superhero Marvel tuh emang luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak
4: pokoknya. Iya, keren, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, beladi, rencong atau keris?
5: Mana bisa pakai senjata kayak gituan?
4: Ya bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
5: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
4: Loh, ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan strategi.

Nah, kita ngomongin toleransi antar umat beragama nih, Rompro 2. Kadang yang terpikir biasanya adalah menghormati ibadahnya, ngejaga ucapan, atau tidak mengganggu perayaan orang lain nih, Rompro 2. Tapi ya, padahal ada cara yang jauh lebih sederhana dan juga bisa dilakukan siapa aja, yaitu gotong royong. Karena ketika warga kerja bakti, membersihkan lingkungan ya, membantu tetangga yang sedang punya hajatan, ikut kegiatan sosial, atau bersama-sama membantu orang yang sedang mengalami kesulitan, yang dilihat bukan lagi agamanya apa, yang muncul justru pertanyaan sederhana, kita bisa bantu apa gitu, Kumpro 2. Dan menurut Kur juga ya, disitulah gotong royong punya kekuatan. Kita mungkin berbeda keyakinan, tradisi, bahkan menjalankan ibadah. Cara menjalankan ibadahnya pun juga berbeda. Tapi ketika ada kepentingan bersama di lingkungan, kita tuh bisa nih mendukung, duduk bareng dan juga bekerja untuk tujuan yang sama. Dan menariknya, gagasan seperti ini juga bukan sekedar teori tentang toleransi. Di Indonesia sendiri ada berbagai contoh ketika kerjasama lintas agama justru tumbuh dari kebutuhan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Nah, kita bahas contohnya di segmen berikutnya nih, Pro 2. Dan kamu juga bisa ikut gabungan ya tentunya lewat WhatsApp-nya Pro 2 di 081559708950 atau di Instagram-nya Pro 2 di @pro2jember. Cek IG story terbarunya, swipe up aja teman Pro 2. Menurut kamu gotong royong ini bisa jadi cara memperkuat kerukunan antar umat beragama enggak sih? Nah, aku tunggu ya sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: alpukat di Indonesia seringkali berakhir jadi minuman ataupun suatu dessert. Mulai dari jus, es buah, hingga es alpukat kocok yang seger dan manis. Tapi menariknya, di negara lain seperti Eropa, alpukat justru lebih sering jadi bagian makanan utama, dipadukan dengan roti, telur, bahkan menjadi isian sandwich yang gurih dan mengenyangkan. Perbedaan ini muncul bukan karena jenis alpukatnya yang berbeda, tapi karena memang kebiasaan dan cara kita mengenal alpukat sejak awal yang sudah berbeda.
1: Minta duit lagi.
2: Papa,
1: kenapa sih Mama, malam-malam gini?
2: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
1: Alah, emang bisa?
2: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung, kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
1: Terus?
2: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
1: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
2: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
3: Jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ngobrol dua, kadang tuh kita tinggal bertahun-tahun ya bersebelahan dengan seseorang nih, tapi cuman sebatas ya tahu namanya aja atau sekedar saling nyapa gitu. Kita belum tentu tahu bagaimana orang tersebut sebenarnya. Tapi ketika pernah kerja bareng, ikut kegiatan kampung atau ngebantu tetangga, biasanya komunikasi jadi lebih terbuka ya. Dari situ kita bisa lihat nih bahwa orang yang berbeda agama dengan kita sebenarnya tetap sama-sama menjalani kehidupan sehari-hari, sama-sama punya keluarga, pekerjaan, kesibukan dan juga masalah masing-masing. Nah, perbedaan agama tetap ada, tapi kita jadi lebih memahami bahwa perbedaan tersebut bukan alasan untuk tidak bisa berteman atau bekerja sama. Dan hal ini juga didukung penelitian dari Jurnal Masyarakat dan juga Budaya BRIN tahun 2025 yang melihat kehidupan masyarakat Desa Probur Utara di Alor, Nusa Tenggara Timur. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kehidupan yang rukun bisa dibangun melalui kebiasaan hidup bersama dan juga saling menghargai meskipun masyarakatnya memiliki perbedaan latar belakang. Jadi toleransi ternyata nggak harus selalu dimulai dari pembicaraan yang berat ya. Bisa dimulai dari sering bertemu, saling membantu juga, dan juga melakukan kegiatan bersama. Dan kalau kita lihat sekarang, semangat seperti ini juga masih terus didorong. Bahkan gotong royong nih kembali dibawa dalam berbagai gerakan untuk memperkuat kerukunan di Indonesia. Apalagi kemarin habis 17-an nih nomor 2, biasanya tuh banyak banget kan kegiatan di lingkungan kita ya, entah itu lingkungan perkampungan atau juga dari kampus ataupun perkantoran nomor 2. Tentunya kan kita hidup berdampingan, gak cuman agamanya sama, budayanya sama aja, tapi berbagai budaya, berbagai latar belakang, dan juga tentunya berbeda agama juga nomor 2. Dan itu kita akhirnya iya kegiatannya tetap jalan aja dan juga maksimal, karena kita saling gotong royong nomor 2. Itu kuncinya, kita saling terbuka sama orang lain di sekitar kita, kita saling membantu, saling pokoknya dengan tujuan kebersamaan nomor 2. Nah, itu kuncinya.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih nggak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
3: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu keseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya.
1: Di mana-mana tempe enak, orang lapar, orang kepenak.
0: Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kita sering temui nih Pro 2, kalau ada kegiatan bersih-bersih lingkungan yang diikuti banyak warga, ada yang berbeda agama tentunya, berbeda usia, bahkan mungkin berbeda pilihan dalam banyak hal. Tapi ketika kegiatan dimulai, semuanya punya tujuan yang sama, yaitu lingkungan harus bersih dan juga pekerjaan selesai. Nah, situasi seperti ini membuat kita ya punya kesempatan untuk berinteraksi secara langsung. Kita ngobrol, bercanda, saling ngebantu juga, dan mungkin baru tahu kalau tetangga yang selama ini cuman kita sapa, ternyata punya banyak cerita. Dari pertemuan sederhana seperti itu, hubungan antar warga bisa jadi lebih dekat nih. Dan hal ini juga sejalan dengan gerakan Peluk Indonesia yang diperkenalkan Kementerian Agama pada Mei 2026 untuk memperkuat kerukunan nih. Gerakan tersebut membawa 5 nilai, yaitu salah satunya adalah gotong royong, bersama kemanusiaan, kebangsaan, dan juga persaudaraan, dan juga kasih sayang. Artinya gotong royong ini memang masih dianggap relevan untuk kehidupan masyarakat yang beragam. Dan bentuknya nggak harus sesuatu yang besar ya, bisa kerja bakti, membantu warga yang terkena musibah, kegiatan sosial, olahraga bersama, atau kegiatan lingkungan yang bisa diikuti siapa aja nih Rumpro 2. Kita nggak harus sama untuk bisa melakukan sesuatu bersama. Tapi tentu aja kita nggak mau cuman denger teori aja, kita juga pengen tahu nih, menurut anak muda sendiri, apakah gotong royong memang bisa membuat hubungan antar warga nih jadi lebih dekat. Kita langsung aja dengerin gabungan dari Kanadia nih yang sudah mengirimkan suaranya Pro 2. Langsung aja kita dengerin bareng-bareng.
1: Halo teman-teman, perkenalkan aku Nahdia. Kalau aku ditanya apakah gotong royong masih relevan untuk memperkuat kerukunan antar umat beragama di Indonesia, menurutku hal ini sangat relevan. Karena gotong royong merupakan identitas bangsa yang melampaui sekat-sekat perbedaan. Ketika masyarakat bekerja sama, baik dalam menjaga kebersihan lingkungan, membantu korban bencana, maupun menyukseskan kegiatan kemasyarakatan, perbedaan keyakinan tidak lagi menjadi pembatas. Tradisi ini membuktikan bahwa toleransi bukan sekedar wacana, melainkan aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kerjasama, rasa saling hormat dan kepedulian tumbuh secara alami. Pada akhirnya, persatuan bangsa tidak hanya dirawat melalui dialog formal, tetapi juga dibentuk dari gotong royong yang terus kita lestarikan bersama-sama.
0: Wah, luar biasa ya. Memang gotong royong tuh bukan cuma buat pekerjaan lebih ringan aja. Ada manfaat lainnya, yaitu membuat kita lebih sering bertemu dan juga mengenal orang yang ada di sekitar kita nih. Dan ini nyambung dengan konsep kebersamaan dalam indeks kerukunan umat beragama. Kerukunan ini bukan hanya soal menerima perbedaan aja, tapi juga bagaimana masyarakat bisa bekerja sama dan juga saling memberikan manfaat. Tapi sekarang ada satu hal lagi nih yang gak boleh kita lupakan. Kita memang bisa rukun ketika bertemu langsung nih, tapi bagaimana kita berinteraksi di sosial media. Sekarang kita gak cuman berinteraksi dengan orang di sekitar rumah aja Pro 2, hampir setiap hari kita juga bertemu dengan banyak orang lewat sosial media. Di sana kita menemukan orang dengan agama, budaya, dan juga pandangan yang berbeda nih. Masalahnya kalau di dunia nyata kita masih bisa ngobrol langsung. Nah, di media sosial nih kadang satu komentar aja bisa buat salah paham. Karena itu semangat gotong royong juga perlu nih dibarengi dengan kebiasaan menjaga ucapan dan juga sikap di dunia digital. Misalnya, jangan asal membagikan informasi yang belum jelas, jangan gampang menyebarkan candaan yang menyerang agama tertentu ya, atau budaya tertentu Pro 2. Dan kalau berbeda pendapat, gak harus langsung saling menjatuhkan. Pokoknya saling menghormati ya Pro 2. Nah, terima kasih Pro 2 untuk ikut serta ya dalam pembahasan kita pada sepada insert kali ini tentang gotong royong dan juga moderasi beragama juga Pro 2. Dan aku juga udah nemenin kamu dari subuh tadi sampai hampir pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi kamu juga jangan kemana-mana loh teman Pro 2. Sesaat lagi bakal ada Pro 2 Hitlist, dimana kamu bisa request lagu favorit kamu sebanyak-banyaknya. Silahkan nanti bareng Wevi Alaika tentunya sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat. Terima kasih teman Pro 2. Mohon maaf kalau ada salah kata dan juga perbuatan ya. Dan ijab pamit dulu, shining out dulu di sepada kali ini. Pokoknya selamat beraktivitas, jaga kesehatan, jangan lupa untuk reapply sunscreennya, terus minum air putih yang cukup ya. Have a nice day, see you next ya, kita pertemuan selanjutnya pokoknya kapan ya, rahasia. See you Pro 2, love you, selamat beraktivitas.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari.

Selamat pagi teman Pro 2. Hari ini Selasa 18 Agustus 2026 bareng aku Wifi Aleka di Info Pro 2. Dengan beberapa informasi diantaranya yakni Rusia dan Amerika Serikat sampaikan bela sungkawa atas gempa NTT. BNPB tidak ada warga hilang pasca gempa 7,7 magnitudo di NTT. Dan informasi ketiga yakni KAI Daup 9. Dan informasi yang ketiga yakni JCK tahap 2 Jember perluas layanan kesehatan gratis hingga luar daerah. Dan teman Pro 2, inilah dia informasi selengkapnya.

Pemerintah Rusia dan Amerika Serikat menyampaikan bela sungkawa dan solidaritas kepada Indonesia atas gempa magnitudo 7,7 yang menguncang Nusa Tenggara Timur atau NTT Sabtu 15 Agustus 2026. Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menyampaikan duka cita atas korban jiwa dan kerusakan akibat bencana tersebut, serta berharap kondisi masyarakat terdampak segera pulih. Sementara itu, Kedutaan Besar dan juga Konsulat Amerika Serikat di Indonesia menyampaikan simpati kepada keluarga korban dan menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan. Berdasarkan data BNPB hingga Minggu 16 Agustus 2026 sore, gempa tersebut menyebabkan 53 orang meninggal dunia, 135 orang luka-luka, dan ribuan warga mengungsi akibat kerusakan bangunan. BNPB memastikan tidak ada lagi laporan warga hilang setelah gempa magnitudo 7,7 menguncang Flores, NTT pada Sabtu 15 Agustus 2026. Hingga Senin 17 Agustus, tercatat 68 orang meninggal dunia dan 213 orang mengalami luka-luka di sejumlah wilayah terdampak. Meski pencarian korban hilang telah dihentikan, Basarnas masih disiagakan di 7 kabupaten untuk mengantisipasi laporan baru dan mendukung penanganan bencana. Sementara itu, BMKG mencatat 2.119 gempa susulan hingga Selasa 18 Agustus pukul 5 waktu Indonesia Barat, dengan gempa susulan terbesar bermagnitudo 6,2 dan 70 gempa dirasakan oleh masyarakat. Gempa utama terjadi akibat aktivitas sesar naik Flores, Flores Big Art Trust, dan juga sempat memicu potensi tsunami di sekitar epicentrum. Pemerintah Kabupaten Jember memperluas program Jember Cinta Kesehatan atau JCK Tahap 2 dengan menargetkan 10.000 penerima manfaat termasuk masyarakat dari luar Jember. Program tersebut diluncurkan Bupati Jember Muhammad Fawaid di Pondok Pesantren Nurul Islam Antirogo pada Senin 17 Agustus 2026. Hingga kini pendataan telah mencakup sekitar 4.000 penerima, layanan gratis meliputi pengobatan, operasi katarak, penanganan kelainan bawaan, serta kebantuan alat kesehatan seperti alat bantu dengar, kacamata, dan prostesis. Program ini diperluas untuk membantu masyarakat yang membutuhkan akses layanan kesehatan, sekaligus mengurangi antrian penanganan medis di rumah sakit. Pelaksanaannya melibatkan Pemkab Jember, sektor swasta melalui CSR, dan organisasi non-pemerintah. Demikian untuk info Pro 2 pagi hari ini, teman Pro 2, simak terus informasi update kami di www.rri.co.id. Selamat pagi dan sampai jumpa di info Pro 2 berikutnya. Bye-bye.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang teman Pro 2, dimanapun kamu berada. Gimana nih kabarnya? Setelah kemarin kita sama-sama merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 teman Pro 2. Semoga semangat merah putihnya masih ke bawah sampai hari ini ya. Kemarin mungkin ada yang ikut upacara, terus mungkin ada teman Pro 2 yang ikut lomba 17-an. Atau mungkin teman Pro 2 kemarin ada yang kumpul-kumpul bareng keluarga, atau mungkin malah teman Pro 2 keliling kampung gitu ya, sambil menikmati suasana perayaan kemerdekaan. Yang jelas, semangatnya jangan cuma berhenti di tanggal 17 Agustus aja ya teman Pro 2. Karena hari ini kita udah kembali ke aktivitas masing-masing gitu ya. Ada yang sekolah, ada yang kuliah, ada yang kerja, atau mungkin teman Pro 2 ada yang masih menikmati sisa-sisa vibes libur kemerdekaan. Atau hari ini teman Pro 2 ada yang cuti gitu ya, biar ngerapel jatah cuti tahunan gitu, biar kepake menghabiskan jatah cuti tahunan. Jadi cuti dari Selasa, Rabu, Kamis. Habis itu gak kerja ya, 3 hari ya teman Pro 2. Nah, biar Selasa kamu gak terasa flat teman Pro 2, waktunya kita balik lagi ke musik-musik pilihan yang siap menemanin aktivitas kamu. Tentunya di program Pro 2 Hitlist ini, selama 2 jam ke depan kamu bakal ditemenin sama aku, Wifi Alaika. Kita bakal ngobrolin soal musik, kemudian kabar terbaru dari musisi favorit kamu, berbagi informasi menarik, dan tentunya kamu bisa request lagu kesayangan kamu teman Pro 2. Caranya gampang banget ya. Kalau kamu pengen lagu yang lagi jadi favorit kamu diputerin di Pro 2 Jember, langsung aja WhatsApp kita di 0815-5970-8950. Atau kamu habis ini ya, kamu pergi ke Instagramnya Pro 2 Jember. Di situ udah ada questions box yang udah aku siapin spesial untuk mempro 2 request. Jadi manfaatkan.

Karena barusan aku muterin lagunya Eat Gitaf yang mungkin di depan buram, jadi aku pengen ngasih kabar menarik buat kamu yang suka musik sekaligus dunia teater nih, teman Perdua. Penyanyi sekaligus penulis lagu Eat Gitaf ini baru aja mengkonfirmasi keterlibatannya dalam proyek Home Sweet London Musical. Kali ini Eat Gitaf dipercaya untuk mengubah 5 lagu orisinal baru yang akan mengiringi perjalanan cerita Kaluna, karakter utama dalam kisah Home Sweet Lone. 5 lagu tersebut adalah berjudul Beli Sekarang, Ryu Jakarta, Satu Nafas Lagi, Amarah Seperti Apa, dan Zona Nyaman. Dan menariknya lagi, teman Perdua, lagu-lagu ini tuh nggak cuma dibuat sebagai pemanis pertunjukan aja. Eat Gitaf merancangnya untuk menggambarkan keresahan kehidupan masyarakat urban, terutama mereka yang sedang berjuang secara finansial dan menghadapi realita sebagai bagian dari sandwich generation. Eat Gitaf juga punya cara sendiri dalam proses kreatifnya nih, teman Perdua. Kalau biasanya musik teater tuh bisa dimulai dari nada atau musik, Eat Gitaf ini justru sering memulai dari judul dan juga liriknya terlebih dahulu nih, teman Perdua. Salah satu lagu yang cukup diandalkan adalah Amarah Seperti Apa. Sementara untuk bagian penutup pertunjukan ada lagu Satu Nafas Lagi yang dibuat dengan pendekatan lebih minimalis dan juga emosional. Dan kalau kamu pernah relate sama perjuangan cari rumah, tekanan finansial, atau posisi sebagai anak yang harus memikirkan keluarga, cerita Home Sweet Lone itu mungkin bakal terasa cukup dekat dengan kamu, teman Perdua. Jadi Home Sweet Lone the Musical ini merupakan adaptasi dari novel karya Almira Bastari yang juga sebelumnya telah diangkat ke layar lebar yang judulnya Home Sweet Lone, teman Perdua. Pementasan musikal ini akan dijadwalkan berlangsung pada 30 September sampai 18 Oktober. Sorry. Tanggal 30 September sampai 18 Oktober 2026 di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Nah, menarik banget kan, teman Perdua, ketika cerita tentang kehidupan sehari-hari kemudian diterjemahkan ke dalam musik dan juga panggung. Mungkin kalau teman Perdua ada yang suka teatrikal gitu kan, itu dicatat tanggalnya dari 30 sampai dengan 30 September sampai 18 Oktober di Taman Ismail Marzuki, Jakarta gitu, teman Perdua. Oke, aku mau lanjut lagi yang mau bacain requestan kamu yang udah masuk di WhatsAppnya Perdua. Ini ada yang kok ini sih, bentar. Ada yang request lagu, ini gak ada namanya ya.

Ada yang request lagunya Perunggu dong, Pikiran Yang Matang, soalnya pikiranku lagi fresh banget. Kemarin ketemu teman-teman sama keluarga, terus ikutan lomba-lomba yang ada di RT RW, jadinya fun. Oke, boleh deh. Ini gak ada namanya ya, teman periode 2. Dan yang kedua ada request lagu dari Mahalini untuk yang bersamanya dari Kak Arfa. Oke, dua lagu dulu ya teman perdua untuk requestan kamu hari ini. Kalau kamu masih belum request, masih aku tunggu sampai nanti jam 12. Jadi tetap di sini aja ya.

0: dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.
1: Alam berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak
1: Budi. Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Dari tadi buang kertas terus?
4: Salah terus nih aku ngeprintnya.
3: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
4: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
3: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
4: Pasti lama lah.
3: Nah, itu kamu tahu.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

konser yang menarik banget nih. Band pop rock asal Irlandia, The Script, dipastikan akan kembali menyapa penggemarnya di Indonesia lewat konser Man in the Arena Tour 2027. Kali ini The Script ini akan tampil di Indonesia Arena kawasan GBK pada Sabtu 3 April 2027 nih teman-teman. Konser ini juga menjadi bagian dari tour global mereka dengan konsep pertunjukan arena berskala besar. Jadi buat kamu yang udah siap nyanyi-nyanyi bareng Brickhaven, The Man Who Can Be Moved, Holovem, sampai dengan Superheroes, kayaknya mulai sekarang nih ya, kamu harus siap nabung nih teman Pro 2. Karena selain membawakan lagu-lagunya, lagu-lagu hitsnya The Script, ini mereka juga bakal membawa materi terbaru mereka, termasuk single mereka yang berjudul Man in the Arena yang menjadi bagian dari album mendatang mereka, The User's Guide to Being Human. Nah, soal tiketnya juga udah ada kabar nih teman Pro 2. Presale akan dibuka mulai Jumat 21 Agustus pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan harga mulai dari Rp650.000 aja. Sementara penjualan umum atau general sale dibuka sehari setelahnya pada 22 Agustus 2026 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat juga nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang dari sekarang udah membayangkan nyanyi bareng Denny Ondong dan kawan-kawan, siapin alarm, siapin tabungan, dan jangan sampai kelewatan momennya teman Pro 2. The Script sendiri udah beberapa kali menyapa penggemar di Indonesia dan konser 2027 akan menjadi menjadi kunjungan mereka yang kelima ke Indonesia. Nah, kalau kamu dikasih kesempatan nonton The Script langsung, lagu apa yang wajib untuk kamu nyanyikan bareng mereka? Kalau aku sih lagu yang Hall of Fame sih teman Pro 2.

0: Tahukah Anda, secara umum, anak memang membutuhkan waktu tidur lebih panjang dan lama ketimbang orang dewasa. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa anak yang kurang tidur akan meningkatkan resiko kegemukan dan obesitas. Bisa jadi, ia akan lebih banyak makan di siang hari untuk mengusir kantuk dan makan di malam hari agar cepat tidur.
1: Buka dah, gak apa-apa.
2: Jangan, Ri, saya belum siap.
1: Kita di pantai ini, gak banyak orang juga. Buka dah.
2: Gak mau.
3: Ya udah.
2: Ri, kenapa dibuka?
1: Kan pemerintah udah ngasih izin. Kalau di tempat umum atau di luar ruangan, kita sudah boleh buka masker. Kecuali di dalam ruangan terus banyak orang. Disarankan maskernya tetap dipakai, biar aman dari virus yang lainnya juga. Betul kan?
2: Iya sih.
1: Makanya buka aja, katanya mau mandi.
2: Tapi saya belum siap.
1: Apa sih? Cuma buka masker aja, pakai acara belum siap.
2: Jerawat saya belum siap. Tuh, lihat.
1: Iya, astagfirullahaladzim.
0: Gunakan masker dengan bijak untuk kesehatan bersama.

Yeah, masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Nggak kerasa udah pukul 11, berapa ini? Lewat 20 ya, masih ada sekitar 40 menit lagi. Dan aku masih bakal nungguin requestan kamu ya, teman Pro 2. Dan ini udah ada yang masuk nih, terus berdatangan WhatsApp dari teman Pro 2 yang masuk ke WhatsAppnya Pro 2 Jember. Yang pertama ada dari Kanabila yang request lagu Fame is a Gun dari Edison Ray. Wah, pilihan lagunya nih cocok banget kayaknya teman Pro 2 buat temenin siang kamu yang pengen tetap punya vibes catchy dan juga playful. Kemudian ada Karaka dari Patrang yang request lagu Mystical Magical dari Benson Boone. Lagu dengan nuansa ceria dan feel good ini tuh kayak pas banget gitu loh teman Pro 2 buat bikin mood siang kamu tuh makin naik. Jadi aku mau ngucapin terima kasih buat Kak Nabila dan juga Kak Raka yang udah ikut meramaikan Pro 2 Hitlist hari ini. Buat teman Pro 2 lainnya, requestan kamu juga masih terbuka ya. Langsung aja kirim WhatsApp di 0815-5970-8950. Atau kamu, ya kalau lebih pengen lebih mudah gitu, kamu tinggal visit aja di Instagram story-nya Pro 2 Jember. Di situ udah ada questions box yang spesial aku buatin untuk kamu hari ini. Dan aku masih bakal tunggu requestan kamu sampai nanti jam 12. Oke, kita langsung aja dengerin requestan dari Kak Nabila dan juga Kak Raka dengan Fame is Gone dilanjut dengan Mystical Magical.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Baca koran dulu ah, ada berita apa ya? Pantai selatan Pulau Jawa berpotensi terkena tsunami setinggi 20 meter. Apa? Serius?
2: Daripada panik gak jelas, padahal beritanya masih belum bisa dipastikan. Ada baiknya kita kenali dulu tanda-tanda tsunami. Pertama, air laut mendadak surut. Hal ini karena terbukanya lempengan bumi bawah laut. Kedua, munculnya suara gemuruh yang menyerupai deru kereta atau pesawat jet. Ketiga, hewan-hewan yang berperilaku aneh di sekitar kita. Seperti burung-burung dari laut yang berbondong-bondong menuju pantai. Keempat, beberapa menit sebelum gelombang besar akan muncul gelombang-gelombang kecil sebagai tanda kembalinya air laut. Yuk, kenali tanda-tanda tsunami agar kita lebih waspada.

Teman Produa, setiap manusia pernah berbuat salah dan setiap kehidupan pasti memiliki ujian. Namun, jangan biarkan rasa putus asa menghalangi kita untuk kembali kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Selama pintu taubat masih terbuka, selama itu pula kasih sayang Allah lebih luas daripada dosa-dosa kita. Semoga Allah menerima taubat kita, mengampuni segala khilaf, dan menguatkan langkah kita menuju kebaikan.

0: Kehadiran prajurit TNI di wilayah perbatasan ternyata bukan hanya bertugas untuk menjaga keamanan negara. Seperti yang dilakukan prajurit TNI Satgas Pamtas Republik Indonesia Papua Nugini, Yonif 131 Brajasakti, yang memberikan layanan pangkas rambut keliling secara gratis. Dalam upaya mengajarkan kerapian bagi warga Kampung Koyakoso, Distrik Abepura, Kota Jayapura, di wilayah perbatasan Indonesia dan Papua Nugini. Letkol Infantri Muhammad Ervani dan Satgas Republik Indonesia Papua Nugini, Yonif 131 Brajasakti menjelaskan, program ini bernama Braja Pangkas. Lahir karena di wilayah perbatasan tidak ada jasa pangkas rambut, sehingga hanya untuk memotong rambut saja membutuhkan biaya mahal, karena harus ke kota dengan jarak yang cukup jauh dengan biaya transportasi yang mahal. Braja Pangkas adalah wujud kontribusi prajurit TNI membawa perubahan positif bagi masyarakat.
1: Baca koran dulu ah, ada berita apa ya? Pantai selatan Pulau Jawa berpotensi terkena tsunami setinggi 20 meter. Apa? Serius?
2: Daripada panik gak jelas, padahal beritanya masih belum bisa dipastikan. Ada baiknya kita kenali dulu tanda-tanda tsunami. Pertama, air laut mendadak surut. Hal ini karena terbukanya lempengan bumi bawah laut. Kedua, munculnya suara gemuruh yang menyerupai deru kereta atau pesawat jet. Ketiga, hewan-hewan yang berperilaku aneh di sekitar kita. Seperti burung-burung dari laut yang berbondong-bondong menuju pantai. Keempat, beberapa menit sebelum gelombang besar akan muncul gelombang-gelombang kecil sebagai tanda kembalinya air laut. Yuk, kenali tanda-tanda tsunami agar kita lebih waspada.

Sobat Pro 2, gak kerasa udah 2 jam kita udah bareng-bareng di Pro 2 Hitlist hari ini. Mulai dari lagu-lagu terbaru, kemudian cerita dari dunia musik, sampai requestan pilihan teman Pro 2 yang udah masuk lewat WhatsApp dan juga Instagramnya Pro 2. Terima kasih buat kamu yang udah menjadikan 89,5 FM Pro 2 RRI Jember sebagai teman di tengah aktivitas hari ini ya teman Pro 2. Buat yang requestannya belum sempat diputerin, jangan menyerah teman Pro 2. Terus kirim requestan kamu setiap harinya di jam yang sama ya, di jam 10 sampai dengan jam 12 siang, karena Pro 2 Hitlist akan hadir setiap hari di jam 10 sampai dengan jam 12 siang. Jadi kalau kamu punya lagu favorit kamu atau kamu pengen dengerin lagu yang lagi sering kamu putar, diputerin di Pro 2 Jember, makanya kamu harus request di Pro 2 Hitlist di jam 10 sampai dengan jam 12. Aku Wifi Aleka harus signing out dari Pro 2 Hitlist hari ini, tapi tenang aja teman Pro 2, setelah ini masih bakal aku temenin tentunya di program acara Santai Siang. Jadi aku masih bakal temenin kamu dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu yang bisa temenin aktivitas siang menjelang sore kamu. Jadi pastikan kamu tetap di sini aja ya, di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, tempat terbaik kamu. Bye-bye.

Halo teman Pruda, selamat siang. Balik lagi barengan aku Wevi Alaika. Aku mau ngucapin selamat siang buat kamu teman Pruda. Mungkin kamu yang hari ini, yang siang ini udah mulai kepanasan gitu ya, karena di luar nih cuacanya udah terlihat sangat-sangat terik banget teman Pruda. Ya, tetap semangat aja ya teman Pruda, apapun aktivitas kamu. Mungkin kamu ada yang lagi kerja, lagi kuliah, atau mungkin kamu masih ada yang sekolah gitu ya. Pokoknya tetap aja semangat teman Pruda. Kalau bisa ya jangan lupa untuk makan siang, isoma dulu gitu ya, istirahat, sholat, makan. Habis itu baru lanjut aktivitas. Dan aku masih bakal temenin kamu teman Pruda sampai nanti jam 3 sore, tentunya di Santai Siang. Jadi selama 3 jam ke depan aku bakal ngobrolin banyak hal yang dekat banget sama kehidupan kamu teman Pruda. Ada informasi tentang lifestyle, kuliner, olahraga, hiburan, pokoknya banyak banget deh. Dan juga udah aku siapin lagu-lagu yang tentunya bisa temenin aktivitas siang menjelang sore kamu. Buat kamu yang lagi makan siang hari ini teman Pruda, jangan cuma makanannya yang dinikmati teman Pruda. Info-info dari aku habis ini harus banget kamu nikmati juga, jangan sampai dilewatin. Pokoknya aku mau ucapin selamat siang dan tetap semangat teman Pruda. Kalau pengen semangat gimana caranya? Dengerin Pruda Dem Pro 2 Jember maksudnya. Sampai belibet ya. Itulah teman Pro 2 ya. Jadi kamu tetap di sini aja, tentunya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: nih tempatnya nih ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu?
0: Iya, Mbak. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbak.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbak.
1: Eh, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

0: sama-sama sampah.
1: Kita emang sama-sama sampah, tapi kamu tuh sampah organik, mudah terurai di alam. Harusnya kamu kumpul sama kertas.

0: kenapa kita bisa bersama sekarang?
1: Apalagi kalau bukan gara-gara manusia yang belum menyadari betapa pentingnya pengelolaan sampah. Semoga aja mereka lebih bijak dalam memilah dan memilih sampah, agar yang seharusnya terpisah tidak dipertemukan, seperti kita berdua.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kalau ngomongin bulan Agustus, selain bendera merah putih yang mulai menghiasi jalanan, ada satu makanan yang juga sering banget muncul di berbagai acara kemerdekaan, teman Pro 2. Ya, apalagi kalau bukan nasi tumpeng.

dipotong dan dimakan bersama, sebenarnya ada pesan tentang rasa syukur dan juga kebersamaan yang ada di dalamnya. Nah, khusus di momen kemerdekaan seperti sekarang nih ya, tumpeng ini juga sering jadi bagian di acara 17-an. Biasanya dibuat untuk syukuran sekaligus menjadi simbol rasa terima kasih atas kemerdekaan yang sudah kita nikmati saat ini, teman Pro 2. Dan menariknya lagi, bukan cuma bentuknya yang punya makna. Nasi kuning pada tumpeng juga kerap dimaknai sebagai simbol kemakmuran, kemudian kemuliaan, dan juga kebahagiaan. Jadi kalau selama ini teman Pro 2 melihat tumpeng cuma sebagai makanan yang bikin lapar karena lauknya banyak, ternyata filosofi dibaliknya juga gak kalah menarik kan, teman Pro 2. Dan yang paling seru, sekarang tuh tumpeng udah banyak dikreasikan dengan berbagai bentuk dan juga dekorasi, termasuk tema merah putih untuk merayakan hari kemerdekaan. Terus ada banyak tumpeng-tumpeng yang lain deh, pokoknya teman Pro 2. Intinya, meskipun tampilannya bisa semakin modern, pesan yang dibawa tumpeng ini tetap sama, yaitu syukur, kebersamaan, harapan, dan juga doa untuk kehidupan yang lebih baik. Nah, kalau teman Pro 2, kalau misalkan ada acara 17-an disuruh pilih satu lauk yang wajib ada di tumpeng, kamu paling nggak bisa kehilangan apa? Ayam, telur, ikan, atau justru sambelnya, teman Pro 2? Kalau aku sih ayamnya, teman Pro 2, karena full protein.

0: Rangkaian bencana alam yang menghantui Indonesia akhir-akhir ini tak pelak membuat masyarakat kita menyadari akan pentingnya faktor kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai bencana tersebut. Seperti semboyan yang sering kita dengar, safety first. Yang perlu kita lakukan pertama kali adalah jangan panik. Kendalikan diri dan emosi kita. Rasa takut dan khawatir adalah hal yang lumrah terjadi ketika kita sedang menghadapi kondisi kegawatdaruratan atau bencana alam. Namun, mengatur kadarnya dalam batas yang wajar adalah kunci. Kemudian selamatkan diri kita, baru meminta bantuan kepada yang lain. Terdengar egois memang, namun faktanya adalah hal ini dimaksudkan untuk mengurangi resiko jatuh korban lebih banyak. Selanjutnya adalah keselamatan diri adalah yang paling utama. Dalam keadaan darurat, kita harus mengutamakan keselamatan diri kita, dalam hal ini terutama nyawa kita. Perhiasan, uang, barang berharga lainnya harus dikesampingkan jika dalam keadaan darurat. Kemudian peka dan amati lingkungan sekitar, serta pastikan jalur keluar terdekat. Dan yang terakhir, bekali diri kita dengan alat keselamatan, perlengkapan darurat, dan pengetahuan tentang pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K dan kegawatdaruratan. Jika kita menyiapkan diri kita dan keluarga kita, maka sudah saatnya kita makin peduli dan membekali diri kita atas kesiapsiagaan dan kegawatdaruratan dan bencana yang terjadi.
1: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
2: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
3: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
4: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
1: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
2: Sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
3: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi
2: S3
3: kamu ya.
2: Ayah selalu bilang aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
3: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
2: Ayah juga dan selalu lain-lain memberikan apa
3: semua
2: yang Kak Rudy perlu dan
3: kamu
2: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
4: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 sekarang dengerin Radio Republik Indonesia. Nggak harus selalu nunggu ada radio di dekat kamu loh. Ada teknologi yang namanya aplikasi RRI Digital. Jadi aplikasi ini tuh adalah platform resminya RRI yang bikin kamu bisa menikmati siaran radio dari berbagai daerah langsung dari smartphone kamu. Nggak cuma dengerin radio aja teman Pro 2, kamu juga bisa menemukan, kamu bisa baca berita terkini, kamu bisa dengerin podcast dan berbagai konten menarik lainnya. Jadi kalau kamu lagi ada di perjalanan, lagi nongkrong, atau bahkan kamu lagi jauh dari Kabupaten Jember, kamu tetap bisa nemenin aktivitas kamu bareng siaran Radio Republik Indonesia. Tinggal buka aja aplikasi RRI Digital, pilih program favorit kamu, dan langsung aja dengerin. Makanya segera download aja aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga di App Store kamu, dan rasakan pengalaman menikmati RRI yang lebih praktis dan juga kekinian.

0: tradisi unik Indonesia. Gedokan di Banyuwangi. Kesenian gedokan atau yang biasa disebut kesenian lumpang, tradisi ini bermula dari prosesi penumbukan padi sebelum akhirnya menjadi beras. Dalam prosesi tersebut memunculkan bunyi-bunyian yang dihasilkan dari pemukulan alat bernama lesung atau lumpang. Tradisi ini seringnya dimainkan oleh ibu-ibu lansia yang memiliki kekuatan dan kecintaan dengan kesenian khas masyarakat desa adat Kemiren Banyuwangi. Alat musik gedokan memiliki pemukul dengan nama yang berbeda dan menghasilkan nada yang berbeda pula. Di antaranya, kempul, kendang, dan eples.
1: Duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
2: Bentar lagi lah, Bu Tri.
1: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
2: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
1: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
2: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
1: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
2: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman berdua, ada kabar transfer menarik dari sepak bola Indonesia. Ini Bali United resmi mendatangkan gelandang asal Kanada, Jai Herdman, dari klub Canadian Premier League atau Cavalry FC, teman berdua. Pemain yang berusia 21 tahun ini sebelumnya memperkuat Cavalry FC sejak 2024. Selama berseragam klub Kanada tersebut, Herdman mencatatkan 36 penampilan di berbagai kompetisi dan ikut membantu Cavalry FC meraih gelar juara CPL Final 2024. Menariknya, Jai Herdman sebenarnya bukan pemain yang benar-benar asing dengan Indonesia. Ia pernah bermain di tanah air saat membela Selandia Baru U20 dan bahkan mencetak gol ketika timnya menghadapi timnas Indonesia U20. Sekarang Herdman justru bakal kembali ke Indonesia, tapi kali ini untuk memulai petualangan barunya bersama Bali United, teman perdua. Dan ada fakta yang gak kalah menarik nih, Jai Herdman ini merupakan putra dari John Herdman yang saat ini dipercaya menangani timnas Indonesia. Aduh, ini ada ternyata anak pemain pelatih timnas, teman-teman berdua. Jadi bisa dibilang sepak bola Indonesia sekarang jadi tempat bertemunya perjalanan karir ayah dan juga anak. Sang ayah menangani timnas Indonesia, sementara sang anak bakal berkompetisi di Liga Indonesia bersama Bali United. Buat Bali United, kedatangan Herdman ini tentu diharapkan bisa menambah kekuatan di lini tengah. Sementara buat sang pemain, ini tuh jadi kesempatan untuk merasakan atmosfer sepak bola Indonesia secara langsung di level klub. Nah, kalau teman perdua, menurut kamu gimana nih? Apakah Jai Herdman bakal langsung cocok dengan sepak bola Indonesia? Ya udah, kita tunggu aja ya aksinya bersama Bali United.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah Anda? Anak adalah observer yang jeli tanpa kita sadari. Ia tahu dan bisa menilai bagaimana interaksi ibu dan ayahnya. Dan ini pula, anak akan membangun pengertian di dalam benaknya seperti apakah keluarga yang ia miliki. Oleh karena itu, penting sekali menunjukkan interaksi penuh kasih di hadapan buah hati.

0: Aku mau ngajak kamu teman Pro 2 yang belum punya aplikasi RRI Digital, segera deh kamu download aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga di App Store kamu. Karena di aplikasi RRI Digital banyak banget fitur yang bisa kamu manfaatkan teman Pro 2. Contohnya kamu bisa dengerin Radio Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan itu semua programnya dari program 1 hingga program 5. Kemudian kamu bisa dengerin podcast, kamu bisa dengerin musik tanpa harus shuffle. Terus kamu bisa baca berita yang update dan faktual. Kemudian apalagi? Kamu bisa live chat barengan musisi, announcer kesayangan kamu teman Pro 2. Terus apalagi? Banyak deh pokoknya teman Pro 2. Kamu langsung aja cobain sendiri dan rasakan manfaatnya aplikasi RRI Digital di Play Store juga di App Store kamu ya.
1: Hello, how are you?

0: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ke-7 Kesultanan Kadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
1: Liburan yuk, saatnya kita healing.
2: Liburan lagi? Liburan dan healing versi kamu itu ngapain aja sih?
1: Ya, menikmati indahnya tempat wisata. Dan yang gak boleh ketinggalan, belanja pernak-pernik atau kuliner khas gitu.
2: Emang harus ya?
1: Iyalah, itu kan jadi tugas kita loh. Biar pelaku ekonomi kreatif di negara kita semakin maju. Kita itu ya, harus rojali, jangan ikutan rohali.
2: Rojali? Rohali? Siapa sih?
3: Kita jangan jadi rohali, rombongan, hanya lihat-lihat. Kita harus semua jadi rojali, rombongan jadi belanja dan beli.
4: Mau kemana? Aku mau nambah uang saku, biar bisa ikutan rojali. Ikutan juga dong.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman-teman berdua, kita geser dulu ke dunia bulu tangkis nih. Kabar positif datang dari tunggal putra Indonesia, Jonathan Christie. Jadi Jojo ini berhasil mengamankan tiket ke babak kedua kejuaraan dunia BWF 2026 setelah mengalahkan wakil Jerman Matthias Kiklitz dalam 2 game langsung. Jojo ini menang dengan skor 21-15 dan 21-14. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 36 menit di Indira Gandhi Indoor Stadium India, Jojo ini langsung mengalahkan wakil dari Jerman, teman perdua. Menariknya ini bukan pertama kali Jojo menghadapi Kiklitz di kejuaraan dunia. Tahun lalu keduanya juga bertemu di babak 64 besar dan Jojo berhasil meraih kemenangan. Di pertandingan kali ini Jojo langsung tancap gas sejak awal. Di game pertama dia ini sempat mencetak 4 poin beruntun dan terus menjaga keunggulan sampai akhirnya mengamankan game dengan skor 21-15. Kemudian pada game kedua juga nggak jauh beda nih teman perdua. Jojo kembali membuka pertandingan dengan 4 poin beruntun. Kiklitz memang sempat mendekat setelah interval dari 11-5 menjadi 11-9. Tapi Jojo nggak panik dan kembali mengontrol permainan sampai akhirnya menang 21-14 teman perdua. Usai pertandingan, Jojo ini mengatakan dirinya bersyukur banget bisa melewati laga pertama dengan baik. Menurutnya, pertandingan pembuka juga menjadi kesempatan untuk beradaptasi dengan kondisi lapangan, shuttlecock, hingga arah angin di dalam stadion. Dan menariknya lagi nih ya, Jojo juga mengingatkan bahwa persaingan tunggal putra sekarang tuh semakin ketat. Banyak pemain muda yang punya kualitas dan bisa memberikan kejutan kapan aja. Jadi meskipun secara ranking atau pengalaman, kita bisa lihat siapa yang lebih diunggulkan. Begitu masuk lapangan nih teman-teman perdua, semuanya bisa jadi 50-50. Untuk Jojo, kemenangan ini tuh katanya jadi modal penting untuk melangkah lebih jauh di kejuaraan dunia BWF 2026. Ya kita doakan aja yang teman-teman perdua, semoga langkah Jojo ini terus mulus dan bisa membawa pulang hasil terbaik untuk Indonesia.

Menara Air Pasar Tanjung dulunya diberi nama Water Torrent Jember. Dibangun oleh perusahaan air minum pemerintahan Hindia Belanda sekitar tahun 1932. Menara air semacam ini tidak hanya dijumpai di Jember, tetapi ada di berbagai wilayah Indonesia dan menjadi ikon daerah-daerah tersebut.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Nah, setelah tadi kita bahas perjuangan Jojo di kejuaraan dunia BWF 2026, sekarang kita mari geser dulu ke informasi yang gak kalah seru nih teman Pro 2. Karena selain olahraga biasa, seperti biasa ya, di jam 2 itu nanti bakalan ada kabar terbaru dari dunia film, musik, sampai selebriti yang sayang banget untuk dilewatkan. Seperti biasa, di interval terakhir santai siang akan ada showbiz yang bakal ngehadirin ke kamu kabar terbaru dari dunia hiburan teman Pro 2. Jadi kalau kamu penasaran sama tontonan baru, rilisan musik terbaru, atau kabar artis favorit kamu, stay tune aja karena aku udah nyiapin semuanya tentunya hanya di sini ya teman Pro 2.

0: Tahukah Anda, kereta api itu ada sejak zaman dahulu, tepatnya di tahun 1784, ditemukan oleh William Murdoch, seorang ilmuwan berkebangsaan Inggris yang lahir pada tanggal 21 Agustus 1754 di Lugar, Skotlandia. Pada awalnya, kereta api dikenal sebagai kereta kuda yang terdiri dari satu rangkaian kereta saja, sehingga dibuat kereta kuda yang dapat menarik beberapa rangkaian kereta. Kereta ini sangat dibutuhkan untuk mengangkut bahan tambang, dan kereta ini khusus dioperasikan di daerah pertambangan. Supaya dapat meringankan beban yang diangkut, maka kereta kuda ini berjalan di jalur yang dibuat khusus dari besi dan dinamai trem. Jalur rel pertama kali tercipta pada tahun 1630 di Inggris dengan adanya kegiatan pengangkutan batu bara. Pada mulanya, semua hasil pertambangan batu bara diangkut menggunakan kereta yang ditarik oleh kuda. William Murdoch meninggal pada 15 November 1839 pada usia 85 tahun dan dimakamkan di kota Birmingham, Inggris. Semoga semangat dan kegigihannya bisa menjadi inspirasi bagi kita semua.
1: Enak banget makanan ini. Aduh, banyak sekali sampah di sini. Buang di mana ya? Gak ada tempat sampah di sini. Udah, buang sini aja.
2: Loh mas, buang sampah kok di sini sih? Malu itu loh, sama adik kecil yang ada di sini. Coba lihat.
1: Emang kenapa sih?
2: Mas kan sudah gede, jangan buang sampah sembarangan dong. Siapa lagi coba, kalau bukan kita yang bersihkan. Ayo, lindungi lingkungan hanya dengan 1, 2, 3. 1. Buang sampah pada tempatnya. 2. Menanam pohon di sekitar kita. 3. Hemat listrik. Lingkungan bersih, aman, dan nyaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia Jember.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Sesuai janjiku ya teman Pro 2, kalau tadi aku udah janji ke kamu untuk ngasih informasi terbaru dari dunia hiburan, ini tuh ada satu film yang gak cuma menawarkan cerita aja, tapi juga ngajak kita untuk sedikit berkaca ke diri kita sendiri nih teman Pro 2. Judulnya Seni Merayu Tuhan. Film yang diadaptasi dari buku karya Habib Jafar ini sekarang sedang tayang di bioskop kesayangan kamu nih teman Pro 2. Film ini tuh mengikuti perjalanan Hikmah yang diperankan oleh Ari Irham. Awalnya Hikmah ini tuh merasa hidupnya tuh baik-baik aja gitu loh, tapi setelah kehilangan sang ibu, dia mulai kehilangan arah dan mencoba mencari ketenangan dengan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Masalahnya, Hikmah ini tuh ingin berubah secepat mungkin teman Pro 2. Bukan langsung menemukan jawaban, perjalanan itu justru membuatnya semakin banyak bertanya. Bahkan beberapa kebaikan yang dia lakukan ternyata belum benar-benar dia pahami maknanya. Nah, bagian ini yang terasa cukup relate buat anak muda zaman sekarang ya. Kadang kita juga pengen semuanya itu serba cepat teman Pro 2. Pengen berubah sekarang, pengen langsung jadi versi terbaik dari diri sendiri, atau pengen semua masalah yang kita punya ini selesai dalam satu waktu gitu ya. Padahal semua pesan yang dibawa dalam film itu sebenarnya adalah perubahan itu butuh sebuah proses pelan-pelan tapi pasti teman Pro 2. Kemudian ada Teuku Rizky atau alias Kiki yang memerankan Khotib, sahabat Hikmah yang menyampaikan bahwa perjalanan menjadi lebih baik itu gak selalu berjalan lurus. Ada naik turunnya, ada salahnya, ada belajarnya. Nah, mungkin justru dinamika itulah yang bikin perjalanan setiap orang ini menjadi berarti. Jadi buat teman Pro 2 yang lagi butuh tontonan yang gak cuma menghibur, tapi juga bisa bikin kamu mikir sedikit gitu teman Pro 2 tentang kehidupan. Jadi Seni Merayu Tuhan itu bisa masuk ke watchlist kamu. Siapa tahu setelah kamu keluar dari bioskop, bukan cuma ceritanya aja yang kepikiran, tapi juga muncul pertanyaan sederhana. Hari ini aku sudah jadi versi yang lebih baik belum ya?

0: dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
1: Eh, lagi ngapain?
2: Staplesin uang biar gak kececeran.
1: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
2: Kenapa sih, Adi?
3: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
1: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
4: Dilipat aja deh, biar muat nih.
1: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
4: Kenapa sih? Kan biar praktis.
5: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman berdua sekarang dengerin radio itu nggak harus selalu nunggu ada radio di dekat kamu loh. Ada teknologi yang namanya aplikasi RRI Digital. Jadi platform RRI Digital adalah platform resmi Radio Republik Indonesia yang bikin kamu bisa menikmati siaran radio dari berbagai daerah langsung dari smartphone kamu, teman berdua. Gak cuma radio aja, kamu juga bisa menemukan berita, kamu bisa baca berita terupdate, faktual, no hoax. Terus kamu bisa dengerin podcast, kamu bisa dengerin musik tanpa shuffle. Terus apa lagi ya, kamu bisa live chat bareng penyiar kesayangan kamu. Terus ada apa lagi, yang pasti kamu bisa dengerin radio dari apa? Semua dari semua program di Radio Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Terus ada berbagai, pokoknya coba aja sendiri deh teman Prodo, banyak fitur-fitur yang harus kamu coba sendiri. Mungkin kamu lagi ada di perjalanan, lagi nongkrong, atau bahkan kamu lagi jauh dari kota Jember gitu ya teman Prodo, supaya kamu bisa tetap terhibur dan kita bisa nemenin aktivitas kamu. Kamu tinggal aja buka aplikasi RRI Digital, pilih program favorit kamu dan langsung dengerin radio deh. Makanya segera download aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga di App Store kamu ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Kamera rolling, action.
3: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
2: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
3: Kamu sudah bikin aku frustasi.
2: Kak.
4: Frustra.
3: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
2: Kak.
3: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
2: Kak, bungkus.
4: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
5: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita.
6: Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
4: Frustrasi kali, Kak.
7: Maaf, Mbak. Tahu alamat ini di mana?
8: Hati-hati, jangan-jangan dia mau hipnotis kita.
9: Maaf Mas, kami nggak tahu.
10: Mbak, sedekahnya Mbak, dari pagi belum makan Mbak.
8: Jangan mudah percaya, jangan-jangan dia.
9: Ah, kelamaan. Ini Pak, semoga bisa buat beli makanan ya Pak.
8: Ih, jangan langsung percaya sama orang. Harus waspada loh, kejahatan di mana-mana.
9: Kenapa sih Ran? Waspada perlu, curiga jangan.

Baru dua, gak kerasa ya, 3 jam sudah bareng-bareng di Santai Siang. Dari info, apa tadi? Dimulai dari info muda kreatif, terus dilanjutkan dengan info olahraga, sampai dengan hiburan. Dan udah aku puterin juga lagu-lagu yang pastinya bisa temenin aktivitas yang kamu, teman Pro 2. Semoga semuanya bisa jadi teman di tengah aktivitas kamu hari ini ya. Terima kasih juga buat kamu yang udah meluangkan waktu untuk tetap dengerin 89,5 FM Pro 2 RR di Jember. Buat yang masih beraktivitas, semoga semuanya berjalan lancar. Buat yang mau lanjut beraktivitas sore, jangan lupa tetap jaga semangat dan mood kamu ya, teman Pro 2. Aku Wevi harus signing out dari Sate Siang, tapi tenang aja teman Pro 2, setelah ini tentunya masih ada program-program seru yang siap menemani kamu sampai nanti. Kalau setelah ini bakalan ada Trio Gadeni, ada Iwin Ramadan dan juga Dita Aulia yang bakal temenin kamu di sore ceria. Jadi kamu tetap di sini aja, tetap dengerin 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, karena Pro 2 RRI Jember teman terbaik kamu. Sampai jumpa di perjumpaan berikutnya teman Pro 2.

Teman berdua, di tengah kesibukan mengejar urusan dunia, jangan sampai kita melupakan sholat. Karena sholat bukan sekedar kewajiban, melainkan tempat kita menguatkan hati dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadikan sholat sebagai prioritas, bukan pelengkap. Ketika hubungan kita dengan Allah terjaga, insya Allah urusan hidup pun akan lebih mudah dijalani. Semoga Allah menjaga kita agar senantiasa mendirikan sholat dengan khusyuk hingga akhir hayat.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pre 2, kali ini di Info Pre 2 edisi hari Selasa 18 Agustus 2026 pukul 3 sore barengan aku di Taulia. Informasi pertama teman Pre 2, Dubes RI kukuhkan 25 Paskibra KBRI Tokyo 2026. Teknologi UMN ubah sampah residu menjadi produk bernilai ekonomi. Dan informasi yang terakhir teman Pre 2 tentang KAI, libur kemerdekaan mobilitas penumpang Jember tinggi. Dan teman Pre 2 inilah dia untuk berita selengkapnya. Dubes RI untuk Jepang, Nurmala Kartini P. Syahrir mengukuhkan 25 anggota Paskibra KBRI Tokyo 2026. Pengukuhan berlangsung di Balai Indonesia Tokyo, Jepang. Dan para anggota Paskibra merupakan pelajar SIT yang mendapatkan pelatihan dari 6 Taruna Akademi TNI. Universitas Multimedia Nusantara mengelola program pengabdian masyarakat yang menggabungkan pengolahan sampah residu menjadi arang dengan digitalisasi pemasaran berbasis platform CRM di Bank Sampah Irmas Desa PT Tangerang. Program ini dirancang untuk menyelesaikan permasalahan sampah residu sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal. Integrasi teknologi pengolahan residu dan digitalisasi pemasaran menjadi kunci modal ekonomi berbasis sampah yang berkelanjutan dan menguntungkan. Mobilitas masyarakat menggunakan kereta api selama libur HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di wilayah KAI Daop 9 Jember masih cukup tinggi. Pada Senin kemarin tercatat lebih dari 22.000 pelanggan naik turun di sejumlah stasiun wilayah Daop 9 Jember. Tingginya mobilitas penumpang juga diiringi upaya KAI menghadirkan pengalaman berbeda bagi pelanggan. Baik teman Pre 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pre 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Sampai jumpa di Info Pre 2 selanjutnya.

0: sore ceria, cerain sore bareng Prodo.
1: Prodo FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: Hai, selamat datang
1: kembali lagi. Akhirnya kita berjumpa di sore hari ini ya Win ya.
0: Ya, setelah kita melewati berapa jam gak bertemu?
1: Beberapa jam, satu tahun.
0: Lama.
1: Kita sudah lama tidak berjumpa teman kamu di sore hari ini. Nah. Kemarin kita agak mix and match ya orangnya. Kali ini kita balik lagi barengan aku di Taulia dan juga.
0: Dan juga aku Emin Ramadan, tapi sebelum itu aku mau ucapin merdeka le.
1: H+1 ya Pak ya.
0: Merdeka H+1.
1: Okay. Dan teman berdua mungkin di sore hari ini ada yang lanjut lomba-lomba di rumahnya karena masih vibe Agustusan ya. Di sore hari ini tentu aja kita bakal nemenin kamu dengan berbagai informasi.
0: Iya.
1: Dan untuk interval pertama kita ada di
0: Glowed.
1: Agak serak ya.
0: Iya. Maafkan ya Bu ya.
1: Habis ini ngemsi Agustusan.
0: Bukan. Habis berenang.
1: Habis berenang. Kita ada di Glowed teman berdua cerita.
0: Lokal
1: unik
0: terupdate
1: asik. Dan kita bakal bagiin info yang lokal-lokal dulu sambil temenin sore hari kamu sebelum selesai beraktivitas di sore hari ini ya. Jadi stay tune terus barengan kita di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember.
0: Teman terbaik kamu.
1: Yuhu. Everyone wanna say goodnight to you.

0: sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
2: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
1: Ya ampun. Iya ya mak, mak. Iya.
3: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Yeay.
1: Ya teman Brain juga, kali ini ada informasi yang menarik banget di sore hari ini. Ada cerita inspiratif dari upacara kemarin, di upacara HUT ke-81 kemerdekaan di Jember, teman Brain juga.
0: Benar, namanya Latisha Arnelita Putri. Ini adalah siswa kelas 11 IPS ya, SMAN 1 Kencong. Di usia 16 tahun, Arnel dipercaya menjadi pembawa baki bendera merah putih dalam upacara pengibaran di alun-alun Jember lah.
1: Di 17 Agustus kemarin ya, ya Tawamri 2. Dan pencapaian ini ternyata gak datang secara instan tentu aja, karena dia sudah sejak kelas 9 bahkan teman Predua, waktu dia duduk di bangku SMP, Arnel sudah mempersiapkan fisiknya dengan rutin nge-gym dan lari.
0: Bagus. Wow. Ini bagus ini.
1: Terus.
0: Oh iya. Enggak lanjut
1: terus
0: kamu
1: ini.
0: Terus. Dan dia bahkan rutin latihan 2 sampai 3 kali seminggu ya.
1: Oh wow.

0: Terutama untuk memperkuat kaki. Saat akhir pekan, dia juga menyempatkan diri berlari dan juga beberapa kali ikut kegiatan lari di Jember, teman-teman.
1: Arnel nih berarti sangat kuat ya, satu hari gym, ntar lari. Yeah. Luar biasa.
0: Itu biasanya itu anu asupan nutrisinya juga harus berhatikan.
1: Harus seimbang ya.
0: Pagi kawat, malam besi.
1: Waduh. Tulang kawat ya. Dan menariknya teman-teman, berdua perjuangan Arnel ini gak cuman latihan aja. Untuk mengikuti pemusatan latihan paskibraka, ia juga harus bolak-balik ya dari Kencong ke lokasi latihan menggunakan sepeda motor. Dan jaraknya kan agak jauh ya.
0: Berapa, Din?
1: Kalau dari prediksiku dari Kencong ke sini sekitar 5 kilo.
0: Nah, salah. Jelas itu, jauh sekali Kencong ke sini itu.
1: Jauh banget ya.
0: Banget.
1: Nah, ini yang tidak memudarkan semangat dari Arnel untuk tetap ikut latihan, teman berdua.
0: Iya, benar. Dan tentunya teman berdua, Arnel sendiri ini sempat mengikuti seleksi paskibraka di tingkat provinsi atau porprov ya.
1: Kok porprov? Dia sempat ikut paskibra provinsi.
0: Tetapi langkahnya ini harus terhenti karena persoalan tinggi badan. Tapi dia tetap menjalani seleksi tingkat kabupaten dan akhirnya mendapat kepercayaan sebagai pembawa baki, teman berdua.
1: Menurut Arnel, teman berdua, kunci melaksanakan tugas tersebut adalah fokus dan percaya diri. Di mana ia juga belajar nih untuk menerima setiap koreksi dari pelatih dengan sabar dan legowo.
0: Nah, dan hasilnya pada tanggal 17 Agustus itu, dia tuh berhasil menjalankan amanah membawa baki sang merah putih di hadapan ribuan masyarakat Jember.
1: Jadi teman berdua, dari cerita Arnel ini juga jadi pengingat ya buat kita, karena kadang perjalanan menuju mimpi itu memang gak selalu mulus, teman berdua. Ada kegagalan, ada latihan, lelah, dan proses panjang yang harus dijalani.
0: Nah, tapi kalau misalkan terus dipersiapkan sedikit demi sedikit, kesempatan bisa datang waktu di waktu yang tepat.
1: Betul, teman berdua.
0: Bagus loh.

0: Kalau kamu bertanya-tanya nih, apa sih ikon bersejarah yang ada di Jember? Mungkin Menara Air Pasar Tanjung adalah salah satu jawabannya. Bangunan peninggalan Belanda yang awalnya dikenal dengan sebutan Water Torrent Jember ini terletak di Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Menara air ini dibangun oleh perusahaan daerah air minum yang didirikan oleh pemerintah Belanda yang berkedudukan di Surabaya pada tahun 1932. Bangunan ini didirikan di Pasar Tanjung karena pada waktu itu pusat perdagangan sekaligus pusat hiburan masyarakat adalah Kompleks Pasar Tanjung sampai dengan Jalan Sultan Agung.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM. Produa FM Jember.

Baik teman berdua, kali ini aku bakalan share ke kamu semuanya. Ini ada laporan kehilangan STNK di hari ini, Selasa 18 Agustus 2028. 2026 teman berdua. Yang pertama, STNK dengan plat nomor P3356MM atas nama Rizky Maulida, alamat Dusun Kerajaan RT3 RW3 Desa Manggaran, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember. Selanjutnya, STNK dengan plat nomor P1609LZ atas nama Riza Umami, alamat Dusun Kerajaan RT1 RW1 Kelurahan Silo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Selanjutnya, STNK dengan nomor selanjutnya STNK atas nama Fania Aulia Salsabila, alamat Jalan Gajah Piring nomor 78 RT2 RW2 Desa Seberang, Desa Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Selanjutnya STNK dengan plat nomor P3683JZ atas nama Supriyati, alamat Dusun Jember Sari RT2 RW10 Lengkong, Mumbulsari, Jember. Selanjutnya STNK dengan plat nomor P5108KH atas nama Ahmad Rasul, alamat Dusun Kresek RT3 RW11 Desa Pancakarya, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember. Selanjutnya STNK dengan plat nomor P3558JZ atas nama Sunarti, alamat Dusun Sumber Jeding RT1 RW9 Seputih Mayang, Jember, Jawa Timur. Selanjutnya STNK dengan plat nomor P3072WL atas nama Sukatemi, alamat Dusun Tenggir Timur RT1 RW6 Jelbuk, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Selanjutnya STNK dengan plat nomor P6662 atas nama Ita Kustati, teman berdua, alamat Jalan Legend Sutoyo 1 Lingkungan Sumber Pakem RT3 RW36 Kebon Sari, Sumber Sari, Jember, Jawa Timur. Selanjutnya STNK dengan plat nomor P5551 atas nama Wanda Paula Fitriani, alamat Jalan Legend Suprapto 11 Lingkungan Sumber Pakem RT1 RW32 Kebon Sari, Sumber Sari, Jember, Jawa Timur. Selanjutnya STNK dengan plat nomor P2913GT atas nama Dimas Prayoga Nurmansyah, alamat Perum Queen Gardenia Edelweiss D11 RT2 RW45 Tegal Besar, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Bagi yang menemukan STNK tersebut, teman perdua dimohon mengembalikan ke alamat yang telah disebutkan ataupun ke tim layanan pengembangan usaha LPP RRI Jember, Jalan Lejen Panjaitan nomor 61, Kota Jember. Terima kasih teman perdua.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Yo, teman berdua dimanapun kamu, ketemu lagi bareng kita ya di Skena kali ini.
1: Jadi teman berdua di sore hari ini kita bakal aja temenin kamu ya. Tapi kali ini kita sudah nggak berdua aja.
0: Kita ber.
1: Bertu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Waduh, banyak kalau semuanya dihitung ya.
0: Banyak ya sekarang.
1: Kalau di studio
0: sore hari
1: ya,
0: ini kayaknya keroyokan ya, Didi.
1: Keroyokan. Ada satu teman-teman di sore hari ini yang bakal berbagi cerita di Skena ini ya.
0: Iya, benar.
1: Dan kali ini kita kedatangan dari SMKN 4 Jember ya.
0: SMKN 4 Jember ini di dekatnya alun-alun ya.
1: Okay. Dan kali ini di sore hari ini ada Muhammad Kevin yang berhasil menjadi juara satu turnamen futsal IMFC Cup U17 Sejawa Timur Season 2 2026.
0: Benar. Waduh, ini keren banget pokoknya
1: futsal
0: ya.
1: Futsal nih.
0: Futsal nih. Siapa ini dari kalian semua yang suka banget sama sepak bola ya?
1: Nah, ini dia
0: khususnya futsal ini ya.
1: Jadi sesaat lagi bakal kita bahas ya. Tapi sebelum itu mungkin kita bisa sekalian sapa ya untuk Kevin di sore hari ini. Hai Kevin, gimana kabarnya sore hari ini?
2: Alhamdulillah baik, Kak.
1: Baik ya, sehat.
2: Sehat.
1: Boleh dong kita kenalan dulu ya sama teman Predue yang mungkin sekarang lagi menyaksikan di YouTube dan juga di TikTok kita. Boleh disapa juga, kenalan juga Kevin dari kelas berapa dan sebagainya. Baik, nah, silahkan.
2: Halo teman Predue, kenalin nama aku Muhammad Kevin, biasa dipanggil Kevin. Aku dari konsentrasi keahlian bisnis digital SMK Negeri 4 Jember. Saat ini aku berada di kelas 11 atau juga kelas 2 SMK.
1: Kelas 11 ya, di bisnis
2: digital.
1: Bisnis digital ya. Berarti emang suka futsal ini ya?
2: Iya, Kak.
1: Dan teman Predue kita bakal ngobrolin seputar futsal. Aku tahu banget nih soal futsal, tahu banget aku.
0: Futsal. Jangan-jangan kamu ini apa, pemain tim putri kamu?
1: Wedeh. Enggak, coach. Wedeh.
0: Dan saat lagi ini kamu coach yang menyamar ya tadi.
1: Sebenarnya aku di sini coach gitu. Sesaat lagi teman Predue kita bakal ngobrol bareng Kevin ya. Buat kamu yang ingin bertanya juga, langsung aja bertanya di question box yang sudah aku buat di story Instagram Predue Jember.
0: Atau
1: di WhatsApp Predue dong.
0: Di 081 559 70 89 50.
1: Kita tungguin teman Predue sampai jam 5 aja.

0: Baik, teman berdua, kita masih bareng sama
1: Kevin di sore hari ini, teman berdua. Kita lanjut lagi obrolannya. Tadi kan kita udah kenalan bentar ya. Kita lanjut lagi di mana Kevin ini bergelut di dunia futsal.
0: Kalau bergulat kayaknya
1: beda lagi nanti.
0: Iya, kayaknya beda ya. Itu bukan Kevin itu.
1: Itu bukan
0: Kevin. Itu lebih kayak Kevin aja itu.
1: Dan ini kalau ngomongin soal futsal, kemarin baru aja meraih juara satu turnamen
0: futsal
1: IMFC.
0: IMFC
1: Cup U17 si Jawa Timur season 2 2026.
0: Keren loh.
1: Boleh diceritain gak ini lombanya kapan?
2: Lombanya itu Juni.
1: Oh, baru berarti ya?
2: Iya.
1: Oh, di mana? Kan ini Jawa Timur ya?
2: Iya, di Kediri.
1: Oh, di Kediri.
0: Oh, Kediri. Waktu bisa nih tiba-tiba.
1: Iya, jauh. Ini kamu berangkat bareng tim? Timmu dari Exco kah? Atau dari klub? Atau dari?
2: Dari klub.
1: Oh, yang ini dari klub. Ya. Oh. Ikut klub di Jember sini berarti?
2: Iya, ikut
1: klub. Apa tuh kalau boleh tahu? Boleh nggak sebut?
2: Iya, boleh.
1: Apa tuh?
2: Klub Black Warrior.
1: Black Warrior. Pernah dengar nggak kamu, Win?
0: Kurang.
1: Black Warrior di sini. Ini untuk U17 ya?
2: Iya.
1: Oh, di Jawa Timur. Boleh ceritain gak ini lombanya awalnya gimana? Apakah ada seleksi daerah dulu atau langsung Jawa Timur atau gimana?
2: Enggak sih, Kak. Ada berbagai kota juga kan ikut. Malang, Kediri.
1: Langsung di sana berarti ya?
2: Langsung.
1: Oh, sistemnya berarti langsung sistem gugur di sana?
2: Iya, sistem gugur.
1: Oh, berapa lama berarti?
2: Satu hari langsung selesai.
1: Oh ya?
2: Iya.
1: Bukan cepat? Cepat banget.
0: Berarti ini ya, mulai kegiatannya mulai dari pagi ya?
2: Iya, dari pagi.
1: Oh, karena futsal juga indoor ya?
2: Iya, indoor.
1: Iya, indoor kan, jadi bisa digas terus sampai sore?
2: Iya, sampai sore, sekitar jam 5 gitu.
0: Oh, sekitar jam 5 sore berarti. Kalau misalkan kamu, ini apa namanya, pas jam berapa, terus lawannya siapa?
1: Ini juara satu berarti main dari awal sampai akhir?
2: Iya.
1: Oh, wow, full?
2: Full.
1: Nggak habis tenaganya?
2: Apa? Kayak gantian cadangan, kan ada cadangan gitu.
1: Oh, ada cadangan. Ya, tapi meskipun ada cadangan ya, tapi kan berarti main full tuh dari berapa pertandingan berarti? Awalnya dulu deh, awalnya kamu ketemu sama tim apa di penyisian?
2: Tim apa?
1: Tim dari kota mana?
2: Tim dari kota Kediri.
1: Di Kediri. Oh, Kediri. Oh, ketemu tuan rumah ya di awal. Terus lanjut, habis itu menang.
2: Lanjut, menang.
1: Lanjut.
2: Lanjut ketemu lagi tim? Ketemu tim dari Malang.
1: Dari Malang. Oke, masih lanjut.
2: Iya, lanjut.
1: Terus
2: habis itu semifinal.
1: Semifinal ketemu?
2: Ketemu juga satu tim kan, ngeluarin dua AB.
0: Oh, berarti yang B ini juara duanya. Yang enggak, A.
2: Yang AB seanu aku yang B.
1: Oh, kamu yang B. Iya. Ketemu sama yang tim A. Dan akhirnya kamu yang B itu berhasil juara satu.
2: Iya.
1: Berarti yang A juara dua.
2: Enggak, lolos ke final yang B.
0: Oh, yang B lolos ke final.
1: Oh iya, kan semifinal ya.
0: Final ya. Iya,
1: sorry, agak ngelek. Oh, berarti kamu lolos ke final. Di final ketemu?
2: Ketemu di Kediri juga.
1: Oh, tuan klub rumah lagi, ya. Klub dari Kediri. Betul. Dan akhirnya berhasil juara satu.
2: Ya, alhamdulillah.
1: Dari serangkaian sebanyak itu pertandingan, menurut kamu yang paling sulit lawan yang mana?
2: Yang dari Malang.
1: Kenapa tuh?
2: Karena apa ya, kan kualitasnya Malang juga agak diragukan ya. Pemainnya kualitasnya bagus-bagus ya.
1: Oh, memang agak berat ya?
2: Iya.
0: Bukan kaleng-kaleng lah ya.
2: Bukan kaleng-kaleng.
1: Berarti memang agak PR ya. Iya. Tapi akhirnya bisa tuh. Skornya berapa sama Malang-Malang? Sama Malang-Malang. Sama Malang berapa skornya? Ingat gak?
2: 5-2 kayaknya.
1: Oh ya?
2: Iya.
1: Lumayan.
0: Oh, lumayan. 5 untuk Jember, 2 untuk Malang ya.
2: Iya.
1: Itu kalian berhasil ngejar ataukah memang dari awal kalian unggul waktu lawan Malang?
2: Dari awal unggul.
1: Oh ya? Ya. Berarti di luar ekspektasi kamu dong.
2: Iya.
1: Kan katanya itu yang susah ya. Tapi ternyata bisa juga tuh. Oh, kenapa menurut kamu kok akhirnya bisa melawan Malang yang menurut kamu itu susah?
2: Karena kan apa? Chemistry-nya udah dapet juga sama, kerja sama
1: sama teman-teman ya. Oh ya, itu match keberapa sih waktu lawan Malang?
2: Match kedua.
1: Oh, berarti udah agak pemanasan dikit ya, sama yang awal sama Kediri itu. Lanjut ke Malang masih panas gitu.
0: Satu
1: ya.
0: Hari enggak, maksudnya satu hari, dalam satu hari kamu harus melawan mulai dari Kediri, Malang, baru itu Jember ya.
2: Iya.
0: Lalu Kediri lagi. harus melawan 4 tim satu hari. Enggak kesel toh.
1: Iya. Enggak capek dah?
2: Enggak.
1: Kok bisa ya?
0: Berarti fisiknya memang udah dilatih.
1: Oh, latihan fisik terus ya, Bren.
2: Joan tiap hari di rumah tuh dijaga fisiknya, tiap pagi jogging gitu.
0: Tiap pagi jogging ya?
2: Iya, jogging.
1: Makanan-makanan ada yang dijaga juga enggak? Ada yang dihindari enggak?
2: Ada, kayak kalau mau turnamen gitu, Pak. Es, makanan pedas, Ju.
1: Enggak dulu ya?
2: Iya, jangan.
1: Jadi kayak enggak es, enggak makanan pedas.
0: Apa alasannya?
1: Karena bikin menggos. Apa gimana?
2: Takut apa ya? Napasnya enggak kuat gitu.
1: Oh, enggak bisa ngejar juga.
0: Takut tebega ya.
1: Tebega. Iya, betul. Cepat bega nanti kalau semisal enggak dijaga juga untuk makanannya ya.
2: Iya.
1: Oke deh, selain mungkin kamu berarti sudah mengikuti futsal ini sejak kapan sih kalau boleh tahu?
2: Kalau aku mengikuti futsal tuh sejak SMP.
1: Sejak SMP?
0: Ya. Sampai mana dulu? Pasti sampai 8 nih?
2: Enggak, SMP 9 Jember.
0: Oh, sampai 9 ya?
1: Sampai 9. Ada nggak lomba-lomba lain juga yang kamu ikuti untuk di futsal ini dan berhasil mendapatkan juara juga?
2: Ada.
1: Apa tuh?
2: Di antar sekolah ya, di Jember. Mewakili SMK 4 Jember itu juara 4 Kapolres Cup. Juara 3 Lau Champion League, juara 2 Binmas Cup, juara 4 lagi Son Sector Cup se-Jawa Timur.
1: Oh, itu yang sama ekskul, berarti yang sama tim sekolah.
2: Iya, sama ekskul, tim sekolah.
0: Bagus ya, ada ini ya, Linmas Cup ya. Linmas apa?
2: Binmas.
0: Oh, Binmas.
1: Binmas, bukan Linmas kamu ya. Berarti Binmas ya. Kamu itu berarti tergabung dalam dua tim, tim di sekolah sama tim di klub yang ini berarti.
2: Iya.
1: Oh.
0: Tapi lebih seru yang mana dari berbagai lomba?
1: Oh, lombanya.
0: Kayak kamu ikuti maksudnya. Apa namanya? Tadi kan ada lomba yang banyak. Di klub itu itu tadi IMFC ya, terus ada lomba dari Binmas, Kapolres, terus apalagi itu kan yang membuat kamu ini adalah suatu hal yang tidak bisa dirupakan ini. Ya. Yang mana?
2: Ya, yang di klub. Karena kan
1: IMFC ini.
2: Iya, karena kan di luar kota banyak nambah pengalaman, nambah teman juga.
1: Berangkat bareng-bareng juga ya.
2: Iya, seru itu. Apalagi Mas pulang.
1: Kenapa?
2: Kan naik travel bareng. Nyetel musik tuh dah.
1: Oh, sudah enjoy ya. Apalagi sudah juara satu, dibawa pulang dah tuh piala ya. Pasti bahagia banget ya. Gimana rasanya setelah mendapatkan juara satu?
2: Bahagia, bangga juga.
1: Seneng ya. Orang tua gimana pas sampai ke rumah membawa berita kemenangan?
2: Ya kan nyampainya jam berapa ya? Jam 2 tidur.
1: Iya, pas pagi kamu bercerita.
0: Dengar-dengar kamu top skornya juga?
2: Enggak
0: ya, bukan.
1: Oh, ada top skor juga gitu?
2: Ada.
0: Top skornya waktu itu kena siapa?
2: Kena dari Black Warrior juga, teman.
1: Tim kamu atau tim A?
2: Tim aku.
1: Oh, tim kamu?
2: Ya.
1: Oh, karena memang juara satu pastinya dia di top itu tadi ya.
2: Ya.
0: Dari itu berapa? 4 kali bertandingan di apa namanya di Kediri.
2: Ya.
0: Kamu apa? Berapa skor yang kamu dapetin?
1: Waktu final.
2: Final.
0: Maksudnya berapa gol gitu? Menyumbang berapa gol?
1: Oh, kamu menyumbang berapa gol?
2: Aku lupa. Tapi kayaknya kalau di final tuh 2 gol.
1: Oh, di final 2?
2: Iya.
1: Oh, wow, banyak berarti ya.
0: Final 2 gol ya.
1: Balik lagi. Gimana kata orang tua pas tahu kamu juara 1 di Jawa Timur itu?
2: Ya, pastinya ya bangga gitu ya.
1: Seneng ya.
2: Iya, terus
1: disupport ya.
2: Ya,
1: akhirnya disupport untuk terus melanjutkan futsalnya dan juga nanti meraih prestasi yang lebih tinggi lagi. Next bakal ada lomba lagi kah yang bakal dipersiapkan? Yang lagi disiapkan mungkin?
2: Next ada antar sekolah.
1: Antar sekolah.
2: Ya.
1: Berarti sama SMK 4.
2: Iya, sama SMK 4.
1: Di Jember.
2: Di Jember.
1: Oh, apa itu?
2: Zeus Cup.
1: Oh,
0: Zeus Cup.
2: Ya.
1: Okay. Kapan?
0: Jember ya?
2: Iya. September.
1: September. Oh, bulan depan ini.
2: Iya, bulan depan.
1: Dikit lagi bahkan ya. Berarti ini sudah prepare latihan dan sebagainya.
2: Iya, prepare.
1: Oh, berapa tim dari sekolah?
2: 2 tim.
1: Oh, 2 tim ya. Berapa sih kalau semisal futsal itu satu orang satu tim berapa orang sih sama cadangannya?
2: 12 orang.
1: Eh, banyak ya?
2: Ya, tapi mainnya 5 orang, 1 kiper.
0: Oh, 6 berarti ya.
1: Jadi
0: empat yang
2: pemain. Satu kiper.
0: Okay.
1: Ya. Oh, dan sama cadangan-cadangannya berarti total di 12 itu tadi.
2: Ya.
1: Okay. Hmm. Berarti kamu memang suka banget sama futsal ya?
2: Iya, suka.
1: Pernah mencoba olahraga lain gak?
2: Pernah, kalau dulu
0: silat misalkan?
2: Enggak, silat. Okay,
1: ya. Apa-apa?
2: Di SMP ya, pernah mengikuti ekskul voli.
0: Oh, voli.
1: Oh, pernah voli.
2: Voli. Basket juga pernah.
1: Oh, pernah. Tapi bisa semua berarti ya?
2: Insya Allah bisa.
1: Berarti anu, sepak
0: takis,
1: bola
0: takis,
1: juga?
0: Bulu tangkis, bulu tangkis. Ya, bulu tangkis.
2: Bisa main, bisa.
0: Bisa main.
1: Ya. Pernah ke dunia sepak bola juga gak? Kan ini agak mirip-mirip ya, futsal sepak bola ya?
2: Pernah kan dulu waktu pertama kali... dari kecil tuh suka sepak bola dari kelas 5 SD.
1: Oh, dari kecil. Yeah. Dan akhirnya sekarang fokusnya ke futsal ya.
2: Iya.
1: Yeah. Oke deh, sebentar lagi ya kita tanya-tanya lagi kenapa fokusnya ke futsal Teman Pre 2. Dan jadi Teman Pre 2, buat kamu yang ingin bertanya juga boleh banget gabungan lewat DM Instagram kita di Instagram Pre 2 Jember atau juga bisa di WhatsApp Pre 2.
0: Di 081
1: 559
0: 70
1: 89
0: 50.
1: Yuhuu.

0: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
1: Bu,
2: ya?
1: Lihat baju kerja Bapak. Udah disiapin belum?
2: Di gantungan baju, Pak. Sudah rapi.
3: Ibu, kaos kakiku di mana ya?
2: Di lemari bajumu, sayang.
1: Bu, kok kamar mandi kotor ya?
2: Aduh, iya, Pak. Nanti dibersihin lagi.
3: Bu, nanti pulang sekolah temenin ke rumah temen ya.
2: Aduh, iya, nanti Ibu anter.
1: Bu, hari ini masa apa ya?
2: Aduh, Pak. Gantian dong tanyanya.
4: Peran ibu sudah seperti superhero ya. Semua bisa. Tapi mengerjakan tugas rumah tangga bersama-sama akan membuat keluarga lebih kompak, harmonis, bahagia. Dan jangan lupa ucapkan terima kasih kepada ibu.
5: Terima kasih ibu. Aku cinta ibu. Sorry.

0: Oke, teman berdua masih barengan kita bertiga ya.
1: Betul.
0: Berempat
1: sama operator kita Funi Isbat di sore hari ini, teman berdua. Dan teman berdua kita lanjut lagi. Kalau tadi kita udah sempat spill ya. Kalau Kevin ini mulai suka dunia bola sejak kecil berarti ya, sepak bola itu.
0: Iya. Sejak kelas berapa tadi?
2: Sejak kelas 5 SD.
0: Kelas 5 SD
1: itu
0: ya.
1: Itu sepak bola.
2: Iya.
1: Akhirnya menuju ke futsal dari
2: SMP.
1: SMP. Kenapa? Kenapa memilih futsal?
2: Karena apa ya? Kalau di sepak bola tuh lawannya besar-besar juga.
1: Besar-besar.

0: besar gimana tuh?
1: Kayak badannya lebih besar tuh gitu.
0: Kalau di futsal enggak?
1: Ya ada, tapi kan kalau di futsal tuh mainnya cepat gitu. Langsung lewat syuting, lewat syuting.
0: Oh, karena juga lapangannya lebih kecil ya. Jadi lebih cepat. Kalau sepak bola emang lama banget ya.
2: Tapi dibanding sepak bola lebih capek mana?
1: Lebih capek futsal.
2: Oh iya?
1: Iya.
2: Kenapa?
0: Bukannya dia lebih kecil ya?
1: Enggak kan, apa ya? Tapi lebih kecil. Tapi bergerak, selalu harus selalu bergerak. Mencari ruang gitu.
0: Oh, jadi lebih cepat juga untuk gerakannya ya. Oke.
2: Enggak bisa, enggak bisa ini ya, enggak bisa nyantai ya.
0: Iya.
2: Kalau sepak bola apalagi orangnya juga 11 orang kan ya.
0: Sepak bola juga mungkin misal lagi agak jauh mungkin ritmenya bisa agak pelan, agak cepat, sedang gitu ya. Kalau di futsal karena lapangannya kecil jadi ritmenya wus cepat gitu ya. Kurang lebih gitu ya. Aku belum pernah sih nemenin futsal.
2: Biasanya nemenin renang.
0: Oke, kamu juga sekarang lagi persiapan untuk lomba itu tadi ya. Kira-kira untuk persiapan lomba seperti itu apa aja sih yang disiapin? Kalau dari kamu?
1: Persiapan lomba yang pastinya tuh fisik juga mental. Terus? Kan kalau mau mendekati turnamen juga ada latihan tambahan.
0: Apa itu?
1: Latihan apa ya? Latihan khusus.
0: Oh, latihan khusus. Ya. Ada kayak ini enggak sih kayak mencoba untuk lawan tim lain gitu-gitu. Apa namanya? Apa namanya?
1: Sparring.
0: Iya, sparring. Ada sparring-sparring gitu enggak?
1: Iya, ada.
0: Sparring. Ada juga. Oh, biasanya jadwalnya gimana tuh? Apakah ada jadwal kayak hari ini fisik, besok latihan main sparring, besoknya mungkin main menggiring bola dan sebagainya, menggiring bola atau apa, ada jadwal latihan khusus enggak?
1: Ada jadwalnya.
0: Gimana tuh?
1: Kalau nanti malam kan latihan ya kak?
0: Malam ya latihannya?
1: Iya nanti malam.
0: Latihan apa nanti malam?
1: Latihan klub tapi apa ya? Kayak
2: latihan jaranan kapan?
0: Beda lagi gitu ya?
2: Beda lagi ya.
1: Kayak latihan skema, passing.
0: Oh banyak ya?
1: Iya.
0: Oh,
2: itu juga di ini ya, dilihat ya skema gitu-gitu.
0: Banyak ternyata yang harus dipelajari. Terus-terus apalagi? Skema, passing terus?
1: Iya kayak overlapping.
2: Itu nggak tahu Dita itu overlapping habis. Itu seperti apa nggak tahu Dita itu.
0: Tahu aku. Nggak tahu. Overlapping. yang kayak gimana sih? Kayak gimana sih overlapping itu?
1: Kalau habis passing bola ya kak. Apa ya? Ngejauh gitu. Di belakangnya lari ke depan.
2: Maksudnya habis, untuk mencari ruang gitu ya?
0: Habis umpan terus kita cari tempat gitu.
1: Tapi lewat belakangnya. Kalau lewat depannya, lewat depan musuh itu blocking.
0: Beda lagi istilahnya. Tapi itu boleh dilakukan.
1: Iya boleh.
0: Boleh kan. Terus apalagi ya, menarik ini.
2: Menarik loh.
1: Apalagi
2: overlapping, blocking.
0: Wih, kita belajar ya di sore hari ini. Apalagi belajar kiper juga gak? Atau kiper tuh khusus ya?
1: Ada latihan khusus kiper. Ada pelatihnya juga.
0: Oh kiper tuh khusus.
1: Iya.
0: Berarti gak semua pemain futsal itu bisa jadi kiper.
1: Enggak
0: ya.
2: Tapi kalau semua kiper pasti pemain ya.
0: Belum tentu juga.
1: Ada juga dulu pemain sekarang jadi kiper. Di klub ya.
0: Oh, berarti itu adalah dari pilihan diri berarti ya. Pilihan diri menjadi kiper ya.
1: Dan postur badan tuh.
2: Oh, postur badan juga ya pengaruh ya.
0: Berdasarkan apa? Ya. Tinggi dan lebar apa gimana?
1: Ya tinggi. Kalau kiper tuh tinggi agak berisi gitu.
2: Maksudnya biar ini ya, biar lebih kuat mungkin ya, tahan bola, terus apa namanya jatuhnya jumping, itu ya.
0: Gitu loh Win.
2: Jadi memang harus apa namanya, harus badannya harus bisa yang lebih besar lah ya kiper itu.
0: Yang lebih besar.
2: Ya, ini cocok lah Dita itu.
0: Bolanya lewat sini lo masuk gitu ya. 150 kotor ini juga cepet banget masuknya ini nanti.
2: Ya, tapi kalau misalkan kita ngomongin soal latihan tuh ya. Tadi banyak sekali mengenai skema, terus apa namanya tadi ada apa ya, istilah-istilah
0: overlapping, passing dan sebagainya.
2: Itu kamu belajar setiap hari memang.
1: Setiap latihan
2: pasti belajar itu.
1: Pasti belajar.
2: Wow, latihannya berapa kali seminggu?
1: Gak tuh kadang kalau ada latihan tambahan sekitar 5 kali.
0: Banyak ya?
1: Iya,
2: banyak. 2 hari, liburnya 2 hari.
1: Iya.
2: Gak kesel lali.
0: Menurut kamu yang paling berat latihan apa? Yang paling berat atau paling susah deh?
1: Paling berat ya kalau di fisik.
0: Fisik ya?
2: Iya. Kalau kirain latihan militer.
0: Fisik berat ya. Kalau yang paling susah, kamu kayak passing dan sebagainya, yang paling susah menurut kamu teknik apa?
1: Paling susah ya teknik dribbling juga.
0: Dribbling. Oh, dribbling gimana? Itu bukan yang basket gitu ya?
1: Bukan.
0: Oh, beda lagi. Itu dribble. Yeah. Apa lagi ya, Pak?
1: Kan kalau dribbling tuh ada dua. Ha-ha. Ada pakai kaki dalam, pakai punggung.
2: Oh iya, punggung kaki sama kaki dalam.
0: Ya. Kaki dalam tuh sini.
2: Punggung.
0: Iya, mana kira-kira?
2: Punggung. Ini punggung ya, benar ya?
1: Iya.
0: Terus.
2: Kaki dalam tuh yang sini.
1: Iya.
0: Terus.
1: Kalau di ucal tuh dua-duanya sih sering dipakai.
0: Itu
1: harus,
0: susah.
1: Harus sering dilatih.
2: Dan kanan kiri ya itu ya?
1: Iya.
0: Oh iya ya, susah ya kalau kanan kiri.
1: Kalau gak dilatih
0: ya?
1: Apa ya? Bolanya jauh kemana-mana sih.
0: Oh, gak bisa apa mengontrol arah bolanya ya. Oh, itu yang susah itu.
1: Iya.
2: Tapi lebih yang benar sebenarnya di dribbling itu pakai apa? Pakai kaki dalam atau punggung?
1: Tergantung kondisi.
2: Tergantung kondisi ya.
0: Kondisinya gimana? Ya. Kalau dalam pas lagi panas dalam atau gimana ini? Gimana pakainya?
1: Pakai kaki dalam tuh kalau habis ngelewati lawan tuh kan?
0: Heeh.
1: Itu pakai kaki dalam. Kalau mau ngeping tuh kayak belok gitu, pakai kaki punggung.
0: Oh.
2: Kalau sprint lari dribbling cepat misalkan itu pakai punggung.
1: Pakai punggung.
0: Gitu. Pakai punggung.
1: Iya.
0: Sambil sprint.
1: Iya.
0: Wah. Motoriku jelek ini kayaknya sih. Ya memang kalau semisal gak dilatih juga agak ini ya, kacau jadinya ya. Aku membayangkan juga kayak kaku nih kakiku, gak bisa nih nendang nih. Apalagi kaki kiri. Berarti nendangnya juga kaki kiri juga ya?
1: Dua, harus dua.
0: Oh, harus dua?
1: Dua-duanya dilatih.
0: Kanan kiri guys. Emang agak susah ya. Dan kalau aku mau tanya ke kamu juga ya, ini kan kalau futsal itu berarti kebanyakan, ya semuanya sih pertandingannya kan berarti tim ya.
1: Iya.
0: Masih ada deg-degannya gak sih kalau misal lomba-lomba futsal?
1: Ada pastinya.
0: Kan tim, banyak temannya.
1: Kan juga ada apa ya?
0: Apa?
1: Supporter gitu.
0: Oh iya iya iya. Kamu juga punya supporter juga?
1: Ada.
0: Oh ya. Berarti masih ada rasa deg-degannya ya meskipun rame-rame.
1: Iya.
0: Masih ternyata.
2: Yang seru mungkin kalau ngomongin supporter pas ini sekolah main ya.
1: Iya, sekolah main.
0: Itu rame pasti
1: rame.
0: Ya.
1: Rame.
0: Oke, gimana sih caranya buat kalian membangun chemistry satu tim? Karena itu kan juga menjadi salah satu yang penting banget ya.
2: Benar.
0: Selain teknik tadi, selain latihan dan sebagainya. Kalau timnya gak saling mengenal juga susah nih gitu ya buat kita chemistry-nya. Nanti kamu udah ngumpan, lari, temennya gak peka. Nah, gimana cara kamu membangun chemistry sama teman-teman, membangun kekompakan tim itu gimana?
1: Kalau aku sih sering latihan ya, bareng sering latihan bareng.
0: Terus
1: kayak briefing bareng gitu.
0: Oh.
2: Menambah keakraban ya.
1: Iya, kan juga di Ucal tuh ada paket-paket gitu.
0: Paket apa?
1: Kayak paket 1 4 orang tuh beda, paket 2 4 orang beda. Sering latihan apa ya? Sendiri-sendiri gitu.
0: Oh.
1: Lain paket.
0: Oh, jadi kayak dipaket-paketin gitu sama teman-teman sendiri.
1: Iya.
0: Ada kayak kegiatan di luar gak selain futsal mungkin untuk
1: nambah chemistry gitu?
0: Iya.
1: Ada.
0: Ngopi.
2: Nongkrong misalkan.
0: Nongkrong misal atau makan-makan atau apa?
1: Nggak,
0: habis lomba biasanya ya?
1: Kalau ngopi kak.
0: Ya. Oh, gak ngopi ya. Karena habis tenaganya sudah ya. Apa biasanya kegiatan yang dilakukan bersama tim di luar futsal?
1: Kalau biasanya sih kak. Sering juga latihan bareng di pantai gitu, fisik di pantai.
2: Oh.
0: Fisik di pantai ya. Yeah. Oh iya ya, itu
1: sering juga main ke rumah gitu.
0: Oh, untuk menambah keakraban gitu tadi ya. Oke, menarik nih Tawabre dua.
2: Ini kalau misalkan kita ngomongin soal satu tim ya. Pernah enggak sih terjadi apa ya namanya kayak misalkan perbedaan atau gesekan antar teman?
0: Ya mungkin waktu di lapangan juga ada
2: lapangan,
0: sedikit gitu. Selek mungkin ya. Biasanya kan banyak terjadi juga ya. Itu gimana cara kamu dan tim kamu mengatasi hal seperti itu?
1: Kalau pas waktu game kan semuanya ya musuh, gak apa gitu.
0: Semuanya musuh gitu ya, gak apa gitu. Tapi gak apa. Di luar pertandingan juga kalian kembali lagi sebagai teman ya. Oke. Jadi sebisa mungkin ya kalau semisal sudah gak pertandingan, balik lagi ke keluargaannya, teman itu tadi ya. Oke deh teman Predua, kita masih ada satu segmen terakhir.
2: Segmen terakhir ya.
0: Jadi buat kamu yang belum sempat bertanya, langsung aja gabungan lewat WhatsApp aja deh. ya. Biar bisa panjang kali lebar ya.
2: Benar.
0: Di WhatsApp Pro 2 di 081
2: 559
0: 70
2: 89
0: 50.
2: Yoi.

ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: Sama kita berempat ya. Aku Evin Ramadan sama Dita sama Kevin dan juga Fanny Isdat.
1: Di sore hari ini teman Pre 2 kita lanjutin dulu ngobrol bareng Kevin. Dan aku bakal cek dulu di WhatsApp ya, kali aja di teman Pre 2 yang bergabung di sore hari ini. Oh, gak jadi WhatsApp, Instagram aja.
0: Instagram aja ya.
1: Boleh. Dari IG. Nah, ada dari Kak Niaving underscore. Nih dia tanya nih, lebih susah mana mencetak gol atau defend? Di bertahan ya?
2: Iya.
1: Lebih susah mana?
2: Lebih susah defend.
1: Kenapa?
2: Karena kan apa ya, kalau defend tuh kalau habis nyerang tuh kan transisi, harus balik tepat waktu. Kalau defend,
1: kalau habis nyerang, langsung pada balik gitu ya, karena bola bakal langsung dilempar dan bakal itu menjadi ancaman ya.
0: Takutnya
1: ya,
0: kan? Serangan balik itu ya.
2: Kayaknya juga lapangannya sempit tuh, langsung nyerang.
1: Wuh, nggak nafas dulu berarti ya?
2: Nggak, kan itu capeknya.
1: Itu capeknya di situ.
0: Ya, yang pentingnya tetap nafas lah, Didi. Kalau nggak nafas kan berat berarti kamu.
1: Tapi kalau mencetak gol berarti agak lebih mudah daripada defend.
2: Iya.
1: Kenapa lebih mudah?
2: Karena kan apa ya? Chemistry-nya kan udah dapat juga
1: sama gawang,
2: sama teman-teman.
1: Sama teman-teman.
2: Iya.
1: Tapi pas mau mencetak gol, pas udah di depan gawang nih, sebenarnya yang paling enak tuh bola itu diarahin kemana sih? Ke kipernya apa gimana? Apa yang paling enak tuh diarahin kemana sebenarnya?
2: Ke titik buta kiper kayak sini kiper.
1: Titik buta. Ya, di mana aja tuh?
2: Di sini apa? Ha-ha. Di sela-sela.
1: Tapi biasanya kan kiper ini gesit juga dia gini.
2: Iya, tergantung gitu ya.
0: Sela-sela maksudnya gimana?
1: Ya kalau
2: sela tangan gitu.
1: Sela tangan.
0: Oh, gitu. Ini tadi sini gini ya?
2: Iya.
1: Atau sela kaki. Sela kaki. Iya.
2: Iya,
1: iya benar. Wow. Perut of me.
0: Kaki juga.
1: Sela kaki juga.
2: Tergantung kan apa ya? Postur kiper juga kalau udah nunduk ya bolanya arahin ke atas.
1: Jadi harus punya refleks yang bagus juga ya, melihat kipernya gimana
2: juga.
1: Iya, kalau gitu kita semisal nih ya, kita udah ya wis gugup ya, namanya juga main dengan ritme yang cepat. Ketika udah deket gawang dan itu kan salah satu kesempatan ya.
2: Iya.
1: Malah kita ngasal aja nendangnya juga sayang ya.
2: Iya.
0: Memang harus punya insting yang bagus ya.
2: Iya, insting juga.
1: Insting seorang pencetak skor.
0: Iya, insting top. Wah. Kenapa jadi sepak bola juga ini saya ini?
1: Lanjut lagi kah? Oh, ada satu lagi.
0: Ada ya, Dit ya.
1: Dari Instagram, aku masih di IG ya.
0: IG, okay.
1: Dari Instagram lagi ada Kak Fendi. Tim di Jember sekarang yang menurut kamu lagi jago-jagonya tim mana? Tahu enggak?
0: Black Warrior ya?
2: Tim anu sekolah.
1: Bebas dah. Menurut kamu.
2: Kalau antar sekolah tuh ya pastinya SIM Gampang.
1: Yang lagi jago-jagonya.
2: Iya.
1: Ada enggak mungkin lawan yang mungkin ini perlu diwaspadai nih. Iya. Menurut kamu yang mana?
2: Kalau yang perlu diwaspadai itu SMA Bima Ambulu, SMA Ambulu itu.
1: Terus
2: Wahid Hasyim juga, SMA Wahid Hasyim.
0: SMA Wahid Hasyim ini
2: sana apa ya?
0: Mana?
1: Mana itu?
2: Tanggul apa gitu?
0: Daerah sana.
2: Iya.
0: Daerah Tanggul sana ya.
1: Kenapa? Kenapa perlu diwaspadai? Fisiknya kuat kah? Skillnya bagus kah?
2: Kan kalau di sana juga banyak anak sepak bola.
1: Berarti dia yang pesepak bola itu pasti bisa futsal.
2: Tergantung
1: lagi nih ya.
2: Tergantung chemistry tiap tim terbang.
1: Berarti enggak yang jago banget nih sepak bola, ketika dia futsal dia pasti jago juga enggak
2: nih
1: ya?
2: Enggak.
0: Kalau dari futsal ke sepak bola sama aja.
1: Tergantung. Aku tahu jawabannya Kevin, tergantung gitu ya. Balik lagi ke orangnya ya, gimana fisiknya dia, gimana skill-skill tadi kayak pasif dan sebagainya. Passing dan sebagainya itu tadi tergantung balik lagi ke
0: orangnya.
1: Orangnya gimana bisa.
0: Tapi kan kalau misalkan dari tadi Kevin udah ngomong yang perlu diwaspadai itu di Ambulu sama di Wahid Hasyim itu kan yang masuk apa ya, kategori di pinggir lah, Jember pinggir. Kalau di kota sini, daerah kota, yang menurut kamu paling tim futsalnya oke menurut kamu?
2: Yang saat ini yang berprogresi SMA 1.
0: Usaha satu ya.
1: Progres ya. Progress, ya. Jadi kalian ini juga lagi persiapan ya, bentar lagi ada
2: turnamen.
1: Turnamen antar sekolah. Berarti memperhatikan juga ya mereka gimana mainnya dan sebagainya.
2: Iya.
1: Dari sparring atau dari suatu pertandingan?
2: Dari suatu pertandingan.
1: Oh, tapi pernah sparring juga enggak sama SMA-SMA di Jember?
2: Pernah.
1: Iya. Oh, gimana sistemnya kalau sparring tuh, gimana sih sistemnya? Main di sekolah kamu di SMK 4.
2: Tergantung koordinasi.
1: Oh, tergantung. Balik lagi tergantung ya. Oh.
2: Main di Elpa kadang.
0: Oh, berarti ketemu di ini, ketemu di Elpa Sindo itu.
1: Oh, tempat futsal.
2: Iya,
0: lapangan futsal lah.
1: Kalau sparring berarti kayak main beneran kan, enggak?
2: Iya.
1: Enggak yang asal-asalan kan, ada waktunya, ada skornya dan sebagainya ya. Setelah melakukan sparring, pernah sparring sama mana aja?
2: Kemarin yang baru-baru ini lawan SMA 2.
1: Gimana menurut kamu?
2: Ya seru, bisa dapat pengalaman juga.
1: Oh, yeah. Bisa sharing skill juga, bisa tahu juga. Oh, gini mereka mainnya, yeah, gitu ya.
2: Oh, gini cara mengatasinya.
1: Oh, gitu. Tahu juga cara mengatasinya. Ternyata sparring itu juga menjadi salah satu kita mengamati lawan ya.
2: Iya.
1: Dan teman Bredua, kita langsung aja kali ya, terakhir mungkin untuk pesan untuk teman Bredua di luar sana yang mungkin ingin mencoba bakat mereka, ingin mengembangkan bakat mereka, apapun itu ya, entah mungkin di futsal juga atau mungkin di bakat yang lain tapi masih belum berani mencoba nih, ada gak pesan dari Kevin untuk teman Bredua di luar sana biar lebih terinspirasi lah sama kamu?
2: Ada.
1: Boleh.
2: Buat teman-teman Bredua atau peminat futsal atau olahraga lainnya ya, lawan terberatmu adalah rasa malasmu sendiri.
1: Betul.
2: Jangan pantang menyerah, terus semangat. Jangan takut gagal, kan gagal juga bagian dari proses gitu ya.
1: Oh betul. Yes. Gagal bagian dari proses ya. Yeah. Kalau kita nggak gagal, kita nggak akan tahu kapan kita juara.
2: Iya.
1: Yeah. Oh,
0: bagus tadi.
1: Oke deh, Kevin, semoga sukses ya untuk turnamen berikutnya. Sukses juga untuk sekolahnya.
0: Turnamen paling dekat apa? Turnamen paling dekat.
1: Tadi itu
0: yang tadi ya.
1: September ya.
2: Yeah,
1: semoga sukses ya. Semangat latihannya Kevin dan tim. Apa nama timnya kalau di sekolah?
2: Ya SMK 4.
1: Oh iya SMK 4 ya. Belum ada nama khususnya.
2: Ya belum.
1: Oke, tim dari SMK 4 semangat untuk turnamennya. Semoga juga buat Kevin.
0: Semoga menang ya nanti ya.
2: Amin.
0: Juara satu ya.
2: Amin.
1: Terima kasih banyak ya udah hadir di sore hari ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi ya Kevin ya. Oke, teman Bredua, tapi tenang aja, kamu masih bakal lanjut kita temenin. Tapi Kevin harus pamit undur diri dulu. Dia harus melanjutkan aktivitas.
0: Mau latihan
1: dia. Jadi teman Bredua, aku dan Ewin lanjut temenin kamu di sore ceria sampai nanti jam 7 malam. Ya. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus barengan kita di 89,5 FM Bredua RRI Jember.
0: Teman terbaik kamu.
1: Kita pamit teman Bredua.

0: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ke-7 Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
1: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
2: Kapan ya jadi Sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya nggak?
3: Ngapain? Ngepet?
2: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
3: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
2: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
3: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
2: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini bro, bro dua hit list.
1: Waduh, ini siang tak bapak? Sudah sore ini ya.
0: Masih di sore ceria.
1: Betul,
0: maksudnya.
1: Masih di sore ceria. Tapi kita sudah lanjut ke interval berikutnya. Teman pria dua di Chang Chiman.
0: Bincang ceria
1: bareng Batman.
0: Bukan. Bincang ceria
1: menyenangkan. Seperti
0: makan
1: biasa ya. Waduh, nggak makan permen tapi ya, teman-teman. Seperti biasa di jam 5 ini teman-teman dua kita bakal ngobrol bareng kamu.
0: Iya, tentunya kita bakalan ngomongin masalah ya masih terkait 17-an lah kira-kira ya.
1: Masih
0: hari
1: terkait 17-an.
0: HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Yay. Dan kalau kita lihat, kalau kita ngomongin soal Indonesia, satu hal yang pasti kita temukan adalah perbedaan.
0: Pasti kalau itu.
1: Dalam satu komplek aja mungkin ada yang pendatang juga. Ada mungkin yang lagi merantau kuliah juga teman predua. Banyak sekali yang berasal dari suku budaya yang berbeda. Tentu aja ini menghasilkan banyak sekali perbedaannya, mulai dari bahasa, kebiasaan, dan tentu aja juga keyakinan juga teman predua.
0: Tapi menariknya kan kita tetap bisa tinggal satu negara yang sama, bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita bisa punya teman yang berbeda.
1: Betul.
0: Dengan kita, latar belakang, kebiasaan, cara berpikir, tapi tetap bisa ngobrol, nongkrong, kerja kelompok, ikut kegiatan kampung, bahkan saling membantu.
1: Itu dia teman predua. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat itu bisa terjadi teman predua? Kenapa perbedaan yang kelihatannya bisa memisahkan justru kadang membuat kita semakin dekat?
0: Ya.
1: Nah, mungkin karena dari perbedaan kita bisa belajar sesuatu yang sebelumnya kita nggak tahu teman predua. Kita bisa mengenal kebiasaan orang, belajar menghargai, dan yang paling penting kita sadar juga bahwa nggak harus sama untuk bisa bersama teman predua.
0: Betul. Nah, sore ini kita bakalan ngobrol bareng teman predua semuanya.
1: Betul.
0: Menurut kamu apa ya yang bikin perbedaan justru bisa menyatukan gitu ya? Jadi apa yang bikin perbedaan tuh justru di Indonesia tuh bisa, kok bisa diterima gitu ya?
1: Betul.
0: Maksudnya bisa, kita masih bisa ya itu tadi ya, kebersamaannya itu masih bisa oke lah di Indonesia.
1: Betul.
0: Itu.
1: Jadi langsung aja ya kita bercerita apa nih teman predua yang bikin perbedaan justru bisa semakin menyatukan. Langsung aja di question box yang sebentar lagi akan terkirim di Instagram predua Jabar,
0: atau
1: langsung aja di WhatsApp predua
0: 081
1: 559
0: 789
1: Yuhuu.

0: aduh kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
1: Apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional.
4: Teman Pro 2, tiba saatnya Pro 2 Jember mengumandangkan seruan azan salat maghrib untuk kawasan Jember dan sekitarnya.

Member. Teman Produa, seringkali kita berpikir bahwa sebuah amal harus besar agar bernilai di sisi Allah. Padahal, Islam mengajarkan bahwa kebaikan sekecil apapun tidak akan pernah sia-sia. Allah SWT berfirman dalam surat Az-Zalzalah ayat 7, barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, janganlah engkau meremehkan sedikit pun kebaikan, sekalipun hanya bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Muslim. Senyuman yang tulus, membantu orang lain, atau mengucap kata-kata yang menenangkan bisa menjadi amal yang mengantarkan kita kepada ridha Allah. Mari isi setiap hari dengan kebaikan sekecil apapun itu. Semoga Allah menerima setiap amal kita dan melipat gandakan.

Segala kemuliaan hanya milik-Mu. Keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami. Berikanlah ketajaman pada pendengaran kami. Berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan-Mu. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul

0: mengenal tarian tradisional Nusantara. Tari Sirih Kuning merupakan tarian pergaulan yang sudah ada sejak zaman Belanda dan sangat populer di kalangan Tionghoa di daerah pinggiran Betawi masa itu. Tari Sirih Kuning biasanya ditampilkan untuk mengiringi prosesi pernikahan adat Betawi, ketika mempelai laki-laki akan menyerahkan sirih dare kepada pengantin perempuan. Selain itu, tari sirih kuning juga digelar untuk menyambut tamu kehormatan, serta hajatan-hajatan lainnya, seperti khitanan. Tari sirih kuning merupakan tari pergaulan antara lelaki dan perempuan. Yang menarik, tari sirih kuning dibawakan secara berpasangan. Posisi masing-masing penari tetap berjarak dan tidak saling bersentuhan. Diiringi ensambel gambang kromong semakin melengkapi khas Betawi pada tarian ini dengan lagu yang berjudul Sirih Kuning. Kostum pada tarian ini bisa beragam, mulai dari merah, hijau, dan juga kuning. Para penari menggunakan bunga sebagai hiasan kepala yang merupakan lambang kebahagiaan, kemakmuran, dan kedewasaan seorang perempuan. Kadang juga menggunakan cadar yang menjadi simbol menutupi dan melindungi wajah cantik.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Kita bacain untuk tanggapan dari kalian semuanya. Betul. Gitu ya, yang udah masuk di Pro 2 FM gitu.
1: Teman terbaik kamu. Belum ya. Kita bakal bacain deh gabungan yang udah masuk langsung aja di hari ini, teman Pro 2.
0: Ada Dika di Kaliwates.
1: Dika siapa ini? Dika Roh.
0: Dika Ampung.
1: Waduh, bisa jadi Dika di Kaliwates.
0: Di Kaliwates.
1: Apa katanya?
0: Menurut aku perbedaan bisa menyatukan kalau kita saling menghargai. Gak perlu memaksa orang lain harus berpikir sama dengan kita dong, katanya.
1: Of course. Setuju.
0: Yeah,
1: kadang kita right. Itu terlalu sibuk ya teman berdua, pengen membuat orang lain setuju dengan kita. Padahal dalam pertemanan gak semua hal harus punya jawaban yang sama teman berdua.
0: Benar.
1: Lanjut ada dari Andin ya. Kalau aku merasa perbedaan itu justru bikin kita bisa belajar, Kak. Misalnya nih ya, Kak, aku punya teman yang beda dari beda daerah. Nah, itu aku juga beda budayanya. Tapi, Kak, aku jadi tahu kebiasaan dan cara mereka melihat sesuatu.
0: Iya, ini menarik. Berarti perbedaan ini bisa menjadi kesempatan untuk memperluas wawasan.
1: Betul.
0: Daripada langsung menilai sesuatu yang berbeda sebagai aneh gitu ya. Mungkin lebih baik kita bertanya dan juga mencoba memahami.
1: Bertanya, memahami, dan juga menjadikan itu sebagai knowledge ya.
0: Benar, that's good.
1: Satu lagi ada dari Rudy. Menurut aku yang bikin menyatukan itu kalau punya tujuan yang sama. Misalnya kerja bakti nih, Kak. Walaupun berbeda-beda, tetap bisa kerjasama karena tujuannya membuat lingkungan lebih bersih. Jadi punya tujuan yang sama itu akan mempermudah gitu ya. Betul.
0: Ya, kalau kita tuh memperdua, dari obrolan kita sore hari ini kita bisa melihat bahwa perbedaan sebenarnya bukan selalu sesuatu yang memisahkan sama
1: berdua
0: ya. Perbedaan bisa menjadi ruang untuk belajar, bisa membuat kita mengenal orang lain lebih jauh.
1: Betul.
0: Bisa membuat kita belajar mendengarkan juga.
1: Betul.
0: Dan yang paling penting, perbedaan bisa menyatukan ketika kita memiliki tujuan yang sama.
1: Leres teman Predua. Dan Indonesia sendiri ini adalah contoh nyata bahwa keberagaman bisa hidup dalam satu bangsa. Dan di momentum HUT ke-81 RI ini teman Predua, pemerintah mengangkat tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Dan semangat tersebut tentu gak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah aja ya, tapi juga seluruh masyarakat. Dan sebagai anak muda, kita bisa memulainya dari hal-hal yang sangat sederhana. Menghargai teman yang berbeda, tidak memaksakan pendapat, tidak mudah menyebarkan ujian kebencian, dan mau mendengarkan sebelum menghakimi teman berdua.
0: Dan ketika ada perbedaan menjadi titik temu daripada mencari siapa yang paling benar. Karena pada akhirnya kita gak harus menjadi sama untuk bisa berjalan bersama teman berdua. Beda bukan berarti berjarak.
1: Betul.
0: Ya. Beda bukan berarti bermusuhan.
1: Betul.
0: Justru ketika kita mampu menghargai perbedaan, kita sedang menunjukkan bahwa keberagaman bisa jadi kekuatan.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,
1: lo.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Masih bareng aku Evin Ramadan.
1: Betul, dan aku di tahu aja teman Predi gue. Kita lanjut ke sore ceria interval berikutnya.
0: Interval yang terakhir ini ada di Ups teman Pro 2 ya.
1: Ups, upgrade skill teman Predi 2 ya. Jadi di Ups ini kita bakal bagiin informasi yang tentu aja sangat bermanfaat buat kamu upgrade diri.
0: Betul, teman
1: Predi 2. Langsung saja informasi pertama tentang apa nih Win?
0: Jadi kalau biasanya liburan identik sama pantai, gunung ataupun jalan-jalan ke kota. Nah ini ada sekarang ada tren baru di
1: tren baru lagi.
0: Ini tren baru yang lagi digemari Gen Z. Namanya
1: Gen Z lagi.
0: Snack packing.
1: Snack packing. Gimana tuh? Snack packing tuh apa sebenarnya?
0: Jadi snack packing ini adalah gaya liburan dengan menjadikan berburu jajanan lokal. Terutama di pasar tradisional sebagai bagian utama dari perjalanan.
1: Jadi kayak nggak cuma foto-foto aja, tapi sekalian eksplor kulinernya gitu ya, kuliner khas daerahnya. Dan menariknya buat Gen Z, pasar tradisional bukan sekedar tempat belanja aja, teman Predi 2. Di sana banyak sekali budaya, terus interaksi juga sama warga sekitar. Sampai mungkin ya kita juga mengenali kuliner khas suatu daerah, teman Predi 2.
0: Ya, dan tren ini juga punya beberapa alasan kenapa makin populer.
1: Kenapa?
0: Yang pertama.
1: Pertama,
0: anak muda mencari pengalaman yang lebih autentik.
1: Betul.
0: Suasana pasar yang ramai ataupun aroma makanan yang wow, bisa membuat hidung kita terinfeksi itu ya. Itu sampai ngobrol langsung dengan pedagang terasa lebih dekat dengan kehidupan lokal.
1: Betul gitu. Banget loh. Kalau di Malang ya, yang aku tahu ada pasar Klojen yang itu kembali rame lagi. Bener-bener aku kemarin beberapa waktu yang lalu mencoba kesana, full padat merayap. Padahal itu dulu ya pasar Klojen, isinya jajanan pasar, tapi rame sama Gen Z teman Predi 2. Dan mungkin kedua kenapa ini bisa populer lagi, selain tadi memang pengalaman autentik yang ingin didapatkan, ini juga lebih ramah di kantong ya teman Predi 2. Jadi 50 sampai 100 ribu kita sudah bisa mencicipi berbagai jajanan khas tradisional teman Predi 2 yang enak-enak banget. Coba kalau beli Dubai Chewy Cookie.
0: Wah, itu.
1: Kalau 50 ribu dapat satu tuh,
0: 50 ribu dapat satu.
1: Dapat satu.
0: Waduh,
1: Dubai Chewy Cookie.
0: Cuma nyempil doang ya.
1: Iya.
0: Selanjutnya tentu aja bisa jadi amunisi konten teman berdua ya.
1: Ngonten.
0: Jadi memang bentuk jajanan yang unik, warna-warni pasar sampai momen spontan ini bisa jadi konten TikTok ya.
1: Betul.
0: Di Instagram ataupun di YouTube.
1: Betul, sekarang ramai banget sih di TikTok. Dan itu juga selain konten nih, bikin diri kamu upgrade skill juga untuk membuat konten dan sebagainya. Tapi konten ini juga membantu teman-teman yang lain ketika mencari informasi ya Win ya. Jadi kayak cepat langsung searching aja di TikTok.
0: Betul.
1: Dan yang gak kalah penting, snack packing ini juga ikut mendorong anak muda untuk makin mengenal dan bangga dengan kuliner lokal nih teman Predi 2.
0: Iya, jadi teman Predi 2 nanti liburan ya, gak harus selalu cari tempat yang viral. Coba deh masuk pasar tradisional, cari jajanan khasnya, ngobrol sama penjualnya dan juga rasakan pengalaman lokalnya. Siapa tahu perjalanan sederhana berburu jajanan ini justru jadi cerita liburan yang paling berkesan.
1: Setuju
0: gitu.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya, biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Di Ups ya tentunya.
1: Betul.
0: Nah, kita bakalan lanjut lagi. Pernah gak sih like pas lagi pakai lipstick nih di kamu nih, khususnya awalnya rapi banget tapi beberapa jam kemudian warnanya malah bleber ke sekitar bibir. Aduh.
1: Iya lagi. Itu emang bikin kesel kadang ya Tomang Pre 2. Nah, ternyata Tomang Pre 2 kondisi ini tuh dikenal sebagai lipstick bleeding atau feathering. Warna lipstick itu bisa merembes ke garis-garis halus di sekitar mulut, apalagi kalau kulit di area tersebut kering atau punya banyak garis halus, Tomang Pre 2.
0: Tapi katanya ada trik simpelnya, Dit.
1: Iya,
0: biar ada. Bisa ini tetap enak gitu, tetap bagus.
1: Tetap stay di tempatnya, enggak bleber gitu ya, Tomang Pre 2. Kali ini ada trik dari makeup artist Remy Gaffney, Tomang Pre 2, yang membagikan teknik yang disebut tisu trik. Jadi caranya simpelin. Pertama ya, kita gunakan lip pencil yang warnanya mirip dengan warna bibir atau lipstick. Jadi ini tuh bukan cuma bikin garis bibir, tapi juga diisi seluruh permukaan bibir dengan pensil tersebut.
0: Terus?
1: Nah, setelah itu Tomang Pre 2 aplikasikan satu lapis lipstick aja, sekali aja. Terus habis itu ambil tisu, tisu yang dua lapis ya. Itu bisa dipisahkan Tomang Pre 2, jadi pakai satu lapis aja. Tempelkan tisu di bibir. Nah, saat tisu masih menempel, aplikasikan bedak padat menggunakan spons atau puff dari atas tisu.
0: Okay.
1: Setelah itu, lepas tisunya perlahan dan aplikasikan lagi lipstick secara tipis.
0: Dan ini aku ini sih apa namanya, kan aku nggak tahu ya, Dit ya. Aku katanya ini Remy Gaffney gitu ya. Lip pensil yang berbahan dasar lilin ini katanya bisa membantu membuat lapisan penghalang supaya lipstik gak gampang bleber katanya. Sementara bedak itu membantu membuat lipstik itu lebih tahan lama. Kan kalau kena bedak kayaknya agak kering gitu ya, Dit ya.
1: Betul, jadi kayak lebih ngeset gitu sama Pre 2.
0: Iya, lebih ceket lah
1: ya. Iya, lebih ceket lah ya sama Pre 2. Kalau mungkin masih gampang bleber, primer ini juga bisa digunakan tipis-tipis loh sama Pre 2. Di sekitar garis halus sekitar bibir Tomang Pre 2. Jadi mungkin buat Tomang Pre 2 yang pengen lipstiknya tetap on point, boleh banget cobain tisu trik ini. Simple, cuma butuh beberapa langkah, tapi bisa bikin tampilan lebih rapi selama-lamanya Tomang Pre 2.

0: Ikan mujair sudah sangat dikenal dan dikonsumsi masyarakat Indonesia. Namun saat ditanyakan siapa penemunya, banyak orang yang dia membisu karena tidak tahu.
1: Ikan mujair, ikan mujair.
0: Ikan mujair pertama kali ditemukan oleh sesosok pahlawan bernama Pakde Mujair. Masyarakat kemudian menamai mujair untuk mengenang sang penemu. Penemuan jenis ikan ini berawal ketika Pakde Mujair pergi ke Teluk Serang yang terletak di Laut Selatan daerah Blitar, Jawa Timur. Di sana ia menemukan ikan mujair dan membawa ikan itu pulang untuk dipelihara di kolam perkarangan rumahnya. Ikan itu berkembang cepat dan mendapat perhatian warga desa serta warga Belanda yang menjabat sebagai kepala penyuluhan perikanan di Jawa Timur. Seperti ditulis harian pedoman edisi 27 Agustus 1951, pemerintah Hindia Belanda mengapresiasi usaha mujair membudidayakan ikan mujair dengan memberinya santunan sebesar Rp6 per bulan dan mengangkat mujair sebagai pegawai negeri. Di masa kemerdekaan, tepatnya 6 tahun setelah Indonesia merdeka, Pakde Mujair menerima surat tanda jasa dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia atas jasanya sebagai penemu dan perintis perkembangan ikan mujair.
1: Sekali.
2: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masuk.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Yeay, teman berdua dimanapun kamu.
1: Yeay, dan teman berdua di sore hari ini. Wow, kita udah selesai ya.
0: Udah selesai, Dit.
1: Gak kerasa banget teman berdua di hari ini kita sudah nemenin kamu ya. Sampai hampir jam 7 ini. Dan di jam 7 teman berdua, seperti biasa, kita akan terbang
0: Ke
1: Perdua RRI Jakarta.
0: Teman berdua, kita bakalan ngobrol seputar musik di Music
1: Snapchat. Yeay, nanti bakal ngobrol sama siapa musisi teman Perdua. Nah, simak aja sesaat lagi di jam 7 ya. Ini berarti aku dan Ewin harus pamit undur diri.
0: Dan untuk kamu semuanya teman Perdua, tetap barengan kita di 89,5 FM Perdua RRI Jember.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yaaah.

Bencana banjir merupakan suatu ancaman bencana yang menghantui masyarakat apabila sudah memasuki musim penghujan, apalagi saat naiknya permukaan air laut. Untuk itu, tidak ada salahnya kita mengetahui dan mengantisipasi apabila terjadinya musibah banjir dan langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan. 1. Letakkan surat dan barang berharga di lemari bagian atas. 2. Amankan saluran listrik dan barang elektronika. 3. Penyelamatan anggota keluarga yang sakit atau manula. 4. Tanggap informasi lingkungan sekitar. 5. Bawalah barang-barang yang penting dan pokok, seperti pakaian, alat komunikasi, uang, dan sebagainya. Tetap tenang dalam menghadapi bencana. Berkomunikasi dan bekerja sama untuk bisa saling menyelamatkan saat kondisi terburuk menghampiri kita.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Info Pro 2 hari ini. Selamat malam teman Pro 2 dimanapun kamu, saatnya Info Pro 2 kali ini barengan aku Ewin Ramadan. Ada 3 kabar baru buat kamu. Yang pertama, Menpora minta masyarakat dukung atlet-atlet Indonesia di Asian Games 2022. Informasi yang kedua, BNPB pastikan kebutuhan pengungsi gempa Flores terpenuhi. Informasi yang terakhir, alami hipotermia, Basarnas berhasil evakuasi puluhan pendaki Gunung Bawah Karaeng, teman Pro 2. Selengkapnya di Info Pro 2 hari ini. Informasi yang pertama, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir meminta masyarakat mendukung atlet-atlet Indonesia yang akan berlaga di Asia Games 2026. Demikian disampaikan saat mengunjungi Pesta Rakyat HUT ke-81 Republik Indonesia di kawasan Monas, Jakarta, Senin 17 Agustus 2026. Pada kesempatan itu, Menpora juga menyambangi gerai Chef de Mission. Kontingen Indonesia untuk Asian Games 2026, Pesta Olahraga Negara-Negara Asia itu akan berlangsung di Aichi dan Nagoya, Jepang pada tanggal 19 September hingga 3 Oktober 2026. Menurut Erick, perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang tidak mudah. Karena itu Menpora berharap keberadaan gerai CDM Indonesia menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut, teman berdua. Informasi yang selanjutnya, BNPB memastikan kebutuhan dasar warga terdampak gempa magnitudo 7,7 di Kabupaten Manggarai, Flores terpenuhi. Selain itu, pemerintah juga memperkuat penanganan pengungsi yang tersebar di sejumlah titik. Terkait hal itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto meninjau pengungsian di lapangan pendidikan Barangkolong, Kecamatan Reok. Peninjauan dilakukan bersama Menko PMK Pratikno pada hari Senin 17 Agustus 2026. Pembentukan Satgas Daerah diperlukan untuk memperkuat kondisi pemerintah dalam menangani warga yang terdampak, sebab pengungsian dan wilayah terdampak tidak hanya terpusat di Barangkolong, teman Pro 2. Dan ia menjelaskan bantuan dari Jakarta telah tiba melalui Bandara Komodo di Labuan Bajo. Logistik tersebut segera didistribusikan menuju sejumlah lokasi pengungsian di Kabupaten Manggarai, teman Pro 2. Informasi yang terakhir, sebanyak 30 pendaki dievakuasi dari Gunung Bawah Karaeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saat merayakan HUT ke-81 Republik Indonesia, mayoritas pendaki mengalami gangguan kesehatan atau kendala fisik, teman Pro 2. Menurut Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Basarnas Makassar Muhammad Arif Anwar dalam keterangan pers yang diterima RRI teman Pro 2 pada hari Selasa 18 Agustus 2026 mengatakan sebagian besar pendaki telah dievakuasi ke Posko Bulu Balea untuk mendapatkan penanganan medis. Satu pendaki lain masih dalam proses evakuasi dari sekitar pos 7 jalur Lembana, teman Pro 2. Tim SAR harus memperhitungkan kondisi medan yang terjal dalam proses evakuasi. Setelah tiba di posko, pendaki akan diberi penanganan medis dan akan dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat, teman Pro 2. Baik teman Pro 2, sampai di sini dulu update informasinya. Ketemu lagi di Info Pro 2 berikutnya. See ya.

0: masih di MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini kita sudah barengan dengan September Band.
1: Aman.
0: Oke. Halo, gimana kabarnya abang?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah luar biasa. Gimana sekarang kesibukannya? Lagi sibuk apa ini?
2: Sibuknya lagi promo.
0: Oh, lagi promo-promo aja ya. Benar. Tapi sebenarnya kalau di luar musik gitu ngapain tuh? Pelariannya tuh ngapain? Karena mungkin hobinya sebenarnya musik mungkin ya. Cuman kan endingnya udah jadi kerjaan nih si musik ini nih.
2: Kalau gue kebetulan masih di bidang musik juga.
0: Oh, masih di bidang musik juga. Oke.
2: Okay. Aku skor.
0: Oh, scoring musik.
2: Iya,
0: itu seru sih itu sih. Skor. Nice. Tapi beda enggak sih maksudnya scoring musik sama bikin musik buat ya band, nyanyi gitu?
2: Secara knowledge sih sama ya. Kayak buat iklan, buat series, buat ngeband tuh sama aja, cuma mungkin batasannya yang beda.
0: Oke. Okay. Di mana tuh?
2: Kalau ngeband kan kita harus bikin satu musik yang akan didengar berulang-ulang.
0: Betul.
2: Ya kan?
0: Betul.
2: Terus ada batasannya gitu, kayak ada musik director, ada vocal director kan. Jadi kayak ini enggak boleh kelebihan, ini harus dikurangin gitu-gitu. Kalau di musik score tuh lebih luas lagi. Ininya apa sih, si imajinasinya tuh lebih lebar lagi, lebih luas lagi. Jadi di sana ada ambience, ada komposisinya juga gitu.
0: Benar.
2: Itu aja sih.
0: Itu ya. Tapi enjoyan mana nih? Kalau ditanya nih.
2: Semuanya sih enjoy.
0: Oh, semuanya enjoy ya.
2: Karena hobi juga kali.
0: Oh iya benar. Iya sih, benar sih. Iya.
2: Bekerja di hobi kita tuh enak kan?
0: Enak ya, betul. Enak ya, kayak gak ada pressure, kayak seru aja gitu kerja ya. Bener, kayak main.
2: Kayak pernah mikir kerja kan?
0: Bener. Oke, okay, kita kenalan dulu kali ya. Kita belum kenalan, mungkin mengingat-ingat lagi nih ya. Karena kan udah September Band kan sebenarnya udah lama juga kan?
2: Band lama nih.
0: Banget ya. Ada Bang Iput dan juga Bang Bobby ya. Ini seru. Tapi ngomongin soal perjalanan September Band gitu kan. Ini kan band berarti dari 2006.
2: Rilis 2007.
0: Oh, rilis 2007 tapi udah kebentuk 2006.
3: Sebelumnya 2005
2: malah.
3: 2005. 2004 tuh baru kumpul-kumpul.
0: Oh, oke. Okay.
3: Baru kasih nama September.
0: Oh.
2: Sebetulnya dari 93 sih.
3: 93.
2: Saat itu kita masih sekolah masing-masing.
0: Oke, okay. Tapi pertama kumpul itu apa? Maksudnya yang bikin kumpul dan bikin akhirnya September Band tuh apa dulu?
2: Ini awalnya gini, Mas Iput ini tuh udah punya band kan.
0: Oke. Okay.
2: Jadi sejarah singkatnya tuh dulu yang mau recording tuh kakakku kan.
0: Oke.
2: Nah, kenalan lah sama Mas Iput nih gitu. Jadi dia untuk cari studio di Jakarta dan lain-lain. Aku tuh masih kayak belum ada kepikiran untuk
0: nge-band.
2: Nyanyi.
0: Oh, gitu. Nyanyi. Oke. Okay.
2: Akhirnya dikenalin lah sama kakakku sama Mas Iput. Ngobrol-ngobrol, nongkrong-nongkrong. Dia tuh lagi cari gitaris dan vokalis.
0: Oke. Okay.
2: Aku kenalin nih teman-temanku teman-temanku jadi bandnya dia.
0: Okay.
2: Tapi nongkrongnya di apartemenku kan.
0: Oke.
2: Kita nongkrong rame-rame. Nah, karena satu hal vokalisnya tuh karena dia juga main sinetron kan.
0: Okay.
2: Jadi bentrok terus tuh. Akhirnya nyoba-nyoba lah. Gua aja yang nyanyi gitu. Dikenalin lah sama manajernya.
0: Oke. Okay.
2: Pertemuan pertama langsung suka nih.
0: Oke. Okay.
2: Karena saat itu aku agak selengean gitu.
0: Oke.
2: Agak berandalan.
0: Anak muda ya.
2: Masih muda saat
0: itu. Masih muda.
2: Muda. Akhirnya ya udah tes aja deh gitu. Akhirnya jadilah band ini dengan formasi saat itu belum September namanya.
0: Oh, belum apa dulu? Pertama kali itu.
2: Belum ada namanya.
0: Oh, belum nama.
2: Kayak masih udahlah yang penting kita latihan aja nyanyi-nyanyi gitu. Sampai dapat kontrak sama produser, kita si ngumpulin si materi, ditanya namanya apa nih? Ya udah September aja gitu.
0: Karena itu bulan September atau gimana itu?
2: Karena kebetulan si kebentuknya di bulan September.
0: Oke, kebetulan bulan September ya, jadi September.
2: Kayak nggak mau pusing gitu kayak.
3: Dan kebetulan baru satu band Indonesia yang pakai nama bulan satu.
0: Iya sih bener sih.
3: Doang.
0: Bener.
3: Tahun segitu ya.
0: Tahun segitu bener.
2: Ya si paradoksnya kalau manggung di bulan yang lain sih agak aneh.
0: Iya agak aneh. Ya. Bukan.
2: September band di bulan Januari.
0: Iya. Bener. Tapi itu yang bikin unik kan
2: dari September band. Semoga kan? Ya
0: semoga. Bener. Berarti 2007 itu pertama kali rilis. Berarti ya. Langsung album waktu itu.
2: Album.
0: Ya. Album pertama ya.
2: Album pertama.
0: Yang ya mungkin itu jadi album yang dikenal banyak orang berarti ya.
2: Ya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya bener. Dan long story short akhirnya berapa tahun kemudian ada project lagi tuh.
2: Ya
0: itu 4
2: kita,
0: tahun ya?
2: Ya setelah 4 tahun kita vakum.
0: Oh ya sempat vakum dulu ya, sempat vakum.
2: Lebih ke bubar sih sebetulnya.
0: Kita sempat vakum karena balik lagi.
2: Saat itu kita sedang ego.
0: Oke, benar. Lagi mencari gitu ya. Berarti di itu project kan tahun 2019 si apa band ya, Ether.
2: Ether. Nah, dia nih 2019. Ngewasapin terus.
0: Oke. Okay.
2: Bahkan di projectnya Mas Iput itu aku juga sih bantuin gitu. Dia dia mau ini gue mau jalanin lagi nih band. Okay. Oh ya udah. Saat itu gue belum kayak pengen baik lagi.
0: Oke.
2: Udah. Okay. Tak bantuin gitu. Bikin. Ayo sampai akhirnya ayolah ngeband lagi gitu. Itu dia dari 2014 WhatsAppin.
0: Buset. 5 tahun ya gue WhatsAppin.
2: Ya rajin gitu akhirnya. Nah, ada satu momen dia mampir ke studio terus kayak bikin lagu bareng nih. Bikin lagu bareng. Ih, ini asik nih kayak ini gitu. Akhirnya kita jalan lagi ke produser kita. Pak, kita ada lagu baru nih gitu.
0: Oke.
2: Okay. Pas dengerin, oke langsung masuk gitu. Alhamdulillah
0: langsung oke.
2: Akhirnya kita balik lagi tapi saat itu dengan nama Ether itu.
0: Nah, kenapa tuh? Kenapa namanya Ether pada saat itu?
2: Karena kita mau coba sesuatu yang baru
0: berbeda. Jadi, gitu ya.
2: Karena apa? Secara formasi juga kan udah enggak lengkap kan. Gitu. Maksudnya kita lebih enggak memperdulikan tentang si personil. Yang penting dari zaman dulu kan emang si motornya tuh aku sama Mas Iput kan gitu yang stektokan gitu kayak komposisinya gimana, bikin lagunya gimana gitu. Jadi apapun pakaiannya, ya kalau orangnya sama sih kayaknya gak akan ada masalah gitu.
0: Benar, iya
2: tapi,
0: iya.
2: Tapi ternyata kita rindu juga nama September itu untuk
0: diangkat
2: lagi.
0: Ya lagi akhirnya sekarang balik lagi September dan September rilis single band baru.
2: Iya.
0: Ini. Bang Iput kenapa pengen ngeband terus bang sama Bang Bobby itu kenapa? Dicetin terus tuh? Dicetin terus 5 tahun tuh?
2: Enggak ada yang bisa mengerti dia Srin
0: asik.
3: Ini apa namanya? Kalau masalah kecocokan sih sebenarnya susah kan.
0: Iya sih benar-benar. Taste segala macam gitu ya.
3: Tapi kalau masalah bermusik kan banyak yang
0: benar.
3: Cuman kan kalau masalah antara ngamuknya seberapa itu kita enggak tahu.
0: Iya sih. Gua
3: aja udah tahu sebenarnya.
0: Iya, udah paham ya.
3: Gampang gitu.
0: Udah gampang.
3: Jadi kayak lebih bahaya gitu.
2: Lebih kayak ke pacar sebetulnya.
0: Iya bener sih.
2: Kayak udah tahu nih ini apa si Mas Ibu tuh kalau kalau ngambek gimana gitu. Dan dia juga udah kenal banget kan sih.
0: Secara personal
2: gimana gitu. Jadi mungkin karena ya udahlah gitu.
0: Asik.
2: Cuma gua pilihannya kan.
0: Cuma kamu satu-satunya.
3: Soalnya ini pop kan.
0: Oh iya, oke.
3: Lagu ini pop ya.
2: Padahal dia ngeband juga loh.
0: Dia ngeband.
3: Wes di luar pop itu kan ngeband genre di luar itu maksudnya.
0: Oh, ya, oke.
2: Dia mainin ska.
0: Bercanda. Kira beneran. Masuk aja sih sebenarnya sih, gak apa-apa juga
3: ya,
0: sih.
3: Yang penting musik ya.
0: Yang penting musik, bener. Dan sekarang ini rilis single terbaru berjudul Rindu Untuk Kamu.
2: Lagu Rindu
0: Untuk Kamu. Benar. Nanti kita bakal bahas-bahas tema produe. Jadi buat kamu yang pingin tanya-tanya gitu kan sama September Band, mungkin pingin nostalgia juga boleh banget tentunya ya. Lo bisa langsung aja merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Produe FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, jadi pastiin buat pantengin terus MLC Music Live Chat.
1: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama September Band. Alright, tadi kita udah spill sedikit ya tentang single terbarunya, lagu Rindu Untuk Kamu nih. Aduh, kenapa akhirnya lagu ini yang dipilih buat apa ya, bisa dibilang comebacknya September Band kali ya? Kenapa tuh? Silakan siapa?
3: Karena dipilih produser.
2: Terlalu jujur mas jawabannya mas. Tapi sebenarnya berarti ada maksudnya ada opsi lain gitu ya, selain lagi ini.
3: Tapi mungkin secara si materi ini yang nggak begitu berat gitu.
2: Oke. Okay.
3: Kan terus juga premisnya juga relate ke banyak orang kan.
2: Oh, gitu. Oke.
3: Kayak ya mungkin jadi pertimbangannya itu.
2: Oke, gitu. Oke.
3: Kalau yang lainnya kan kayak ada yang masih terlalu deep banget.
2: Oke. Okay. Yang
3: ini sih yang... jawaban aman.
2: Benar-benar. Tapi berarti lagu ini secara garis besar menceritakan tentang apa ini berarti? Lagu Rindu Untuk Kamu nih.
3: Ini yang bikin nih.
2: Wes, gimana Bang Ipet?
4: Ya seperti cinta kebanyakan orang. Makanya dipilih jadi
3: nggak boleh gitu. Lu harus jawab. Ini tuh harus yeah, harus menceritakan
4: seperti
3: yang
4: cinta excited mungkin. Apa yang pernah gue lakuin pasti dilakuin juga sama orang yang pernah ngalamin juga.
2: Oke. Okay,
4: jadi ini dipilih jadi salah satu single karena akan jadi gitu major aja ya, major. Perasaan.
2: Oke. Iya. Perasaan umum ya.
4: Perasaan umum udah itu aja.
3: Benar. Enggak, yang ditanyain tuh si lagu ini tuh tentang apa?
4: Ya.
3: Apakah
4: seperti rindu-rindu manusia seperti? Oh. Biasanya aja udah.
3: Itu jadi
4: aja.
3: Mungkin gue akan menambahkan.
2: Oke. Okay.
3: Akan menambahkan ya. Jadi.
2: Oke. Okay.
3: Lagu Rindu Untuk Kamu nih, ini ada di posisi yang udah nggak bareng nih.
2: Oke. Okay. Oke. Okay.
3: Tapi kayak masih nyimpen perasaannya gitu. Okay. Bahwa gue tuh masih rindu sama lu, gue tuh masih punya perasaan sama lu gitu. Tapi faktanya tuh emang udah gak bareng.
2: Oke.
3: Okay. Atau bahkan the saddest part-nya adalah ya dia udah sama yang lain gitu.
2: Oke. Tapi berarti apa ini? Berarti kayak galau, lagu galau kah? Atau
3: lagu galau yang jualan?
2: Lagu galau yang jualan. Oke, berarti kayak maksudnya masih ada rasa rindu ke mantan berarti ya, bisa dibilang ya.
3: Belum move on sih.
2: Belum move on ya contohnya ya. Gitu ya Bang Iput ya?
4: Ya.
2: Oke. Okay.
3: Dia nyesel dia.
4: Sama-sama.
3: Dia sedang menyesal.
2: Sedang menyesal.
4: Orang patah hati seperti biasanya.
2: Asik, bener.
3: Itu tuh si mantan lu yang 20 tahun yang lalu sih.
2: Oh, ini berarti cerita lama bang?
3: Iya, deep banget emang, ya? Emang deep sekali.
2: Oke.
4: Kalau masa lalu kan masih cerita lama dong.
2: Iya benar.
4: Cerita baru yuk, kita bikin lagi yuk.
3: Oke, ini sih pembahasannya sih bagus sekali.
2: Bagus sekali.
4: Kita bikin lagu lagi ya.
2: Benar. Tapi berarti secara musiknya deh sekarang. Secara musiknya apakah ini formatnya sama seperti September Band yang dulu atau ada yang berbeda nih?
3: Sama aja sih.
2: Sama aja ya.
3: Mostly sama. Ya mungkin hanya dibedain di soundnya gitu.
2: Oke.
3: Karena secara genre. Terus secara si arrangement musiknya juga. Patternnya masih sama gitu.
2: Oke.
4: Okay. Pengen menang sepertinya kayak gitu ya.
2: Gitu.
3: Masih okay. Tetap sama sih.
4: Makanya yang single pertama yang dipilih ini supaya okay. Orang nggak, oh ternyata supaya nggak lupa gitu. Siapa betul kayak gini? Gitu.
2: Benar. Gak gitu. Kaget ya orang-orang ya.
4: Kalau yang dikeluarin lagu berikutnya nanti kaget kok gini. Gitu. Makanya dikeluarin yang ini dulu.
2: Benar. Oh gitu ya. Berarti ini ada apa ya? Kayak pingin ngajak
3: bernostalgia

0: Iya, benar ya. Secara musik gitu kan, secara musik,
1: secara lirik juga.
0: Lirik juga ya.
1: Terlalu berat.
0: Oh, oke oke. Tapi berarti ini produksi bikin lagunya berapa lama, Bang?
2: Ini cuma 4 jam ya.
0: Wow, 4 jam.
2: 4 jam 3 minggu.
0: Kok ada 3 minggunya?
2: Terbalik ya?
0: 3 minggunya.
2: Terbalik.
0: Terbalik, benar.
1: Pakai tulisan Arab bacanya di mana?
0: Terbalik. Terbalik, benar. Oke, oke. Tapi berarti ini akan cocok didengerin sama orang-orang yang mungkin belum move on berarti ya?
1: Iya, betul.
2: Sama orang yang nggak sengaja denger juga cocok aja sih sebetulnya.
0: Ya karena masih enak sih sebenarnya sih kan.
2: Coba dengerin aja dulu. Kali kalian yang sudah move on jadi balik lagi nggak move on.
0: Asik. Kok jadi balik lagi nggak move on? Masa jadi gamon lagi?
2: Tapi kan masa lalu itu bukan untuk kayak disesali kan.
0: Oh oke. Okay.
2: Ya kan.
0: Jadi harusnya diapain?
2: Diulangi. Enggak, maksudnya even kita punya kenangan yang mungkin enggak nyaman, tapi kita juga harus mengingat bahwa di momen itu pasti juga ada hal-hal baik yang bisa kita ingat gitu.
0: Oh.
2: Jadi enggak selamanya lagu yang mengingatkan masa lalu itu selalu berkonotasi ke apa? Jadi, ke arah sedih.
0: Ke arah sedih ya.
2: Gitu. Okay. Jadi kalau kita bisa sih ngerasain dari si lagu bisa mengingatkan kita ke masa lalu, lalu kita mengingat yang baik-baiknya bahwa aku beruntung pernah punya momen itu dengan dia kan.
0: Oh, oke. Okay. Oh, I see. Berarti kayak posisinya sebenarnya ini udah ikhlas gitu ya.
2: Yeah.
0: Sebenarnya udah ikhlas.
1: Sebenarnya sih gini, tujuan utamanya gini sih sebenarnya.
0: Oke, okay, gimana tuh, Bang?
1: Sebuah perpisahan kan tidak harus dengan kebencian kan. Tujuan ini pengen silaturahmi sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Artinya masih cinta, masih sayang itu tidak harus sempit cintanya, sayang sempit sayangnya, tapi maknanya luas.
0: Gitu
1: maksudnya gitu.
0: Jago bikin lagu nih.
2: Dia produksi terus.
0: Pengalaman membuktikan ya. Benar. Oke deh, kita dengerin dulu kali ya September dengan lagu Rindu Untuk Kamu. Mungkin buat kamu yang sedang rindu seseorang ini cocok lah ya. Iya kan. Mungkin ya ke pasangan juga bisa ya kan. Atau mungkin yang mantan gitu kan. Yang gamon atau mungkin yang gak sengaja denger juga cocok ini katanya. Ya udah, jadi jangan kemana-mana teman bro dulu. Masih di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Halo, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama September Band.
1: Halo.
0: Yes, tadi kita udah dengerin ya lagu Rindu Untuk Kamu. Ini mungkin buat kamu ya yang udah kangen banget sama September Band karena juga udah cukup lama. Cukup lama juga ya September Band ya. Ini kita mau sapa-sapa dulu nih ya, udah merapat nih ya. Ada Hangga 30 nih, katanya hadir Min dari Pekalongan.
2: Wah, Hangga Pekalongan, kota favoritku.
0: Oh iya.
2: Ya, aku suka ke Pekalongan.
0: Oh iya? Apa yang difavoritin dari Pekalongan tuh?
2: Ada deh pokoknya.
0: Asik. Ada cerita ya di sana ya. Ya.
2: Pekalongan mendewasakanku.
0: Asik. Ya, Pekalongan ini spesial berarti ya.
2: Spesial banget.
0: Spesial ya.
2: Spesial.
0: Benar-benar. Terus ada juga dari Citra Listari. Ini Jatim hadir, sukses terus idolaku September Band. Widi, buat Bobby dan Bayu.
2: Bayu.
0: Oke. Sukses ikut Bayu ya. Sukses terus karyanya ke depan dan lancar rezekinya. Widi.
2: Amin.
0: Gokil. Oke, berarti kan kalau ngomongin soal di industri musik gitu kan. Mereka kan udah cukup lama lah ya berkecimpung di industri musik gitu.
2: Baru sih hitungannya kayak baru 22 tahun.
0: Kira mau diulang lagi tuh baru 2 jam. 22 tahun. Tapi gimana bang, maksudnya ngelihat perkembangan musik sekarang gitu kan, maksudnya dengan sekarang juga adanya AI gitu kan, ya mungkin sedikit kurang berpengaruh juga lah ya dari produksi musik gitu kan. Gimana nih cara maksudnya September Band biar masih relevan sama musik sekarang tuh gimana tuh?
2: Iya, memang kita nggak bisa
3: menjauhi teknologi,
2: kita harus blend in kan. Jadi ya kebetulan aku juga bekerja di industri musiknya juga kan. Jadi kayak adanya AI itu ya sama kayak pisau gitu.
0: Oke.
2: Man behind the gun-nya siapa gitu.
0: Yes, benar.
2: Jadi orang yang menggunakan ini tuh harus bijaksana juga. Yes, gitu.
0: Itu dia sih, benar.
2: Jadi memang secepat apapun perkembangan si teknologi itu akan balik lagi ke source humannya gitu, ke orangnya gitu.
0: Benar.
2: Ya kan?
0: Benar, karena ya kan juga mesin belajar gitu kan. Yang ngasih belajar nih siapa nih gitu kan.
2: Benar. Skornya tetap manusia.
0: Skornya tetap manusia, benar. Karena mungkin ya AI mungkin kurangnya adalah enggak bisa membuat sebuah perasaan. Iya kan?
2: Pun ketika dia sudah mampu melakukan itu, seperfect apapun buatan buah karya teknologi gitu, itu akan tetap ada beda ketika sesuatu yang dibuat langsung oleh si manusianya gitu.
0: Oke.
2: Ada dimensi yang nggak bisa dibuat sama mereka gitu. Cuma itu mungkin hanya bisa dirasakan hanya untuk beberapa kalangan mungkin orang yang paham betul misalkan dengan audio gitu. Ya baik lagi kita harus bijaksana sih gitu.
0: Betul.
2: Karena enggak semua orang awam kan hanya oh ini enak nih. Sini enggak nih gitu. Nah,
0: iya sih.
2: Ketika manusianya bijaksana maka dia akan tetap akan melestarikan karya manusianya lah yang diutamakan kan gitu.
0: Benar.
2: Enggak juga kayak oh ini gampang tinggal bikin aja gratisan udah gitu. Ya itu juga enggak fair juga. Bener. Gitu. Meskipun kita enggak bisa mengkontrol itu kan gitu. So jadi yang denger juga wise, yang bikin juga wise.
0: Itu dia.
3: Barang handmade sama barang pabrikan mahal mana? Itu saya dia. Tanya cuma itu doang.
0: Iya, itu dia sih. Benar. Tapi kalau dari September Band, pengin enggak sih maksudnya kedepannya pengin mencoba sesuatu yang baru gak? Atau mungkin berbeda dari format-format mungkin teman-teman di sini tahu September Band yang kayak gini gitu.
2: Ya kalau bicara kemungkinan ya mungkin-mungkin aja gitu, maksudnya kan di band itu kan hanya masalah eksplorasi aja kan.
0: Benar.
2: Jadi dan jangankan sekarang atau nanti gitu. Di album pertama pun September tuh udah coba banyak hal gitu dengan explore
0: musik
2: genre musiknya genre gitu musik. Karakter musiknya di album yang pertama. Kedua ada juga yang agak rock and roll kita bikin okay. gitu. Jadi dan end up-nya ya bukan tentang genre sebetulnya.
0: Oke.
2: Okay. Ya main behind the gun itu gitu. Saat udah dikenal mau bagaimanapun aransemennya ya itulah dia dengan karakternya gitu. Okay. September Band ya dengan September Band-nya gitu.
0: Benar. Garis merahnya tetap sama
2: gitu ya. Benar-benar. Karena dimainkan oleh orang yang sama.
0: Betul, itu dia ya. Alright. Tapi kalau di lagu ini, lagu Rindu Untuk Kamu, ini ada MV-nya kah? Atau
2: visualnya? Udah
0: ada. Ada ya, ada MV ya. Bisa ada. Ditonton di mana tuh?
2: Di YouTube di channel Askada Music
0: okay. Indonesia. Bisa ditonton ya. Mm-hmm. Tapi ini tiba-tiba kepikiran aja sih Bang ya.
2: Apa?
0: Ngomongin soal musik video nih. Menurut Bang Bobby sama Bang Iput ya. Zaman sekarang ini musik video itu penting apa enggak? Nah, itu.
2: Kalau menurutku itu balik lagi itu tuh perspektif ya.
0: Mm-hmm.
2: Itu. Jadi ya sama dengan hal yang tadi gitu. Mm-hmm. Sekarang industri perfilman juga atau persinemaan itu mm-hmm. udah ada dengan AI gitu.
0: Benar.
2: Tapi tetap aja ada Christopher Nolan yang bikin yes. film gitu. Jadi kayak band si butuh nggak MV? Ya itu mungkin lebih ke apa namanya?
3: Kalau saya sih butuh, masih butuh.
2: Untuk okay. memuaskan, okay. untuk memuaskan yang agak kurang nih sih.
0: Oke. Okay.
2: Jadi si lagu itu kan butuh kendaraan visual yes. nih, gitu supaya. Pesannya lebih nyampe.
0: Oke. Okay,
2: meskipun okay. dengan lagu aja itu cukup so, gitu.
0: Iya, yeah, iya. Yeah,
2: tapi yeah. dengan gambar itu akan lebih dapet kan gitu.
0: Oh, kebayang.
2: Jadi ya butuh enggak butuh sih sebetulnya.
0: Eh, okay. seperti ini ya, Bang Iput berarti alasannya sama atau ada alasan beda?
3: Ya,
0: dia enggak butuh.
3: Sama.
0: Sama-sama. Sama ya butuh ya.
3: Pasti butuh.
0: Butuh.
3: Tapi ada sisi mata buruknya juga.
0: Mm-hmm.
3: Seandainya itu dibuat video tapi videonya enggak kena, itu jadi kelamaan juga sih sebetulnya.
0: Iya, yeah, iya.
3: Kadang-kadang saya gini nih, saya kalau nonton di YouTube nih ya, ada video lirik aja, tapi dapat musiknya, terus dibanding sama yang ada videonya, tapi saya dapat yang lirik.
0: Akhirnya
3: kan si video yang ada itunya nggak masuk ke saya kan? Gitu.
0: Benar.
3: Ada dua ini.
0: Dua mata
3: lirik.
0: Alright.
2: Ya, berarti.
0: Gitu. Perspektif kan?
2: Perspektif,
0: iya, bener. Karena mungkin ya, gue pernah denger teori soalnya. Karena MV itu kayak buat maintain pendengar.
2: Ya, gitu.
0: Dan sekarang juga maksudnya perkembangan era ya, yang dulu mungkin zamannya masih kaset, masih CD.
2: Tapi gue ya apa gue juga kan bikin lagu juga kan gitu. Jadi gue saat bikin lagu tuh. Itu ada keinginan gue sebagai songwriter tuh ingin divisualisasikan
0: okay.
2: apa yang gue rasain gitu.
0: Iya.
2: Jadi kayak nggak komplit nih kalau misalkan lagu ini nggak ada visualnya gitu.
0: Benar.
2: Jadi lebih ke keinginan gue sebagai pembuat lagu gitu.
0: Iya. Karena ya waktu mungkin sebagai musisi ketika bikin lagu juga ada imajinasi kan
2: dari ada, kan? Si cerita-cerita yang lama
0: misalkan
2: kan gitu.
0: Benar. Oke, alright. Oke, itu dia ya ngobrol bareng sama September Band, seru banget ya. Mungkin terakhir deh sebelum nanti ada live performance.
2: Mau nari kita nari.
3: Baca puisi dong.
0: Baca
3: puisi kan Agustusan nih. Jadi baca puisi.
0: Ya, boleh.
2: Yang denger gak bisa lihat kan.
0: Bisa di YouTube bisa. Oke, terakhir mungkin sebelum kita tutup segmen kali ini, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 atau mungkin apa nama fansnya September Band?
3: My September.
0: Alright, silakan ada yang ingin disampaikan gak?
3: Jangan lupa tetap ikutin September Band dong.
0: Oke, bener.
3: Ikutin dari YouTube-nya dan platform-platform yang lain. Gitu.
0: Alright, oke. Okay. Dari Bang Bobby, mungkin ada tambahan?
2: NKRI harga mati.
0: Merdeka. Alright.
2: Oh iya.
0: Okay. Satu lagi.
2: Apa tuh?
0: Stop bullying.
2: Ah, itu dia ya. Jangan bullying-bullying ya.
0: Bener. Kita sama-sama hidup di negara ini,
2: yep.
0: ya kan? Jangan mengintimidasi satu dua pihak gitu kan.
2: Yeah.
0: Pokoknya jangan bully orang lah gitu.
2: Pokoknya stop bullying.
0: Bener, nanti dimarahin mama.
2: Oke.
0: Alright, terakhir deh mungkin next projectnya akan ada single-single lagi atau akan langsung album atau apa nih?
3: Single by single.
0: Oh, single by single ya. Tapi nanti akan ada EP atau album.
4: Ada harusnya.
0: Oh, iya. Harusnya ada ya. Ya doain aja ya.
3: Kemarin kita udah bikin 3 sih kemarin. Udah tinggal rilis doang kayak.
0: Ah, tinggal rilis doang ya. Benar.
4: Oh ya.
0: Oke.
4: Berarti kita nanti akan wawancara lagi di sini.
0: Gasong, boleh.
3: Minggu depan.
0: Berarti kita udah ngecup tanggal 3 berarti ya. Akan ada 3 single ya. Alright. Terima kasih September Band. Thank you so much. Habis itu berarti ada live session ya. Bawain lagu terbarunya, lagu Rindu Untuk Kamu. Jadi boleh abang-abang siap-siap, gue pamit dulu nih ya. Terima kasih teman Pro 2 udah seru-seruan di malam hari ini. Thank you so much buat kamu yang udah join, tune in di Pro 2 FM favorit kamu atau mungkin di live chat YouTube RRI Jakarta. Ya, pokoknya buat kamu di manapun kamu berada, kau ucapin terima kasih ya. Dan ternyata abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan jangan lupa buat dengerin terus lagu-lagunya September Band di semua DSP, digital streaming platform. Dan juga tadi musik video dari lagu Rindu Untuk Kamu bisa kamu tonton di YouTube Askada Musik ya. Dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Alright, sekali lagi terima kasih September Band. Selesai. Terima kasih teman Pro 2 dan langsung aja sudah siap? Ini boleh, sudah siap? Boleh. Sudah siap? Oke. Okay. Jadi
4: kita ini dulu boleh.
0: Boleh. Silakan mau ngobrol dulu boleh. Ini kan. Oke, boleh. Oke. Okay. Halo teman Pro 2, apa kabar? Ini gulur-gulur waktu dulu deh ya. Bener. Pokoknya gitu ya teman Pro 2 ya. Buat kamu jangan lupa ya dengerin lagu-lagunya September Band, mau lagu barunya, lagu-lagu Rindu Untuk Kamu atau mungkin yang lama-lama gitu kan, era-era tahun 2007 gitu. Boleh tentunya di semua di SP ada gitu kan. Alright. Gimana? Sudah siap? Belum? Oke, siap. Alright. Kalau gitu langsung aja. Ini dia September Band dengan lagu Rindu Untuk Kamu.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Malam yang sangat-sangat luar biasa sekali di tanggal 18 Agustus 2026. Akhirnya barengan ini lagi nemenin kamu di hari Selasa ini teman Pro 2. Sudah sibuk dengan merayakan kemerdekaan teman Pro 2. Kayaknya di berbagai di berbagai titik yang ada di desa gitu ya. Udah mulai sibuk dengan kemerdekaan, mulai dari lomba-lomba, terus misalkan kepanitiaan-kepanitiaan udah mulai banyak teman Pro 2 ya. Kayaknya hampir setiap malam kayak teman Pro 2 dari pagi sampai sore kegiatan bekerja, kuliah, sekolah dan sebagainya. Malamnya itu biasanya merayakan bersama dengan tetangga sekitar. Tapi dari situ teman Pro 2 itu merupakan bentuk bagaimana teman Pro 2 itu memiliki sifat kegotong royongan, bisa kumpul bersama dengan tetangga yang mungkin sebelumnya kamu gak pernah akrab dengan tetangga kamu. Di momen seperti ini teman Pro 2 itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Kamu bisa akhirnya gak cuma menyapa doang, bisa tahu lebih dalam. Buat kamu yang para introvert yang mungkin selama ini hanya diem di kamar doang, sudah saatnya kamu keluar dan bisa bersosialisasi dengan tetangga-tetangga kamu sekitar. Nah, dalam perayaan kemerdekaan teman Pro 2 banyak memang cara untuk kita memaknainya dengan ikut perlombaan dan juga masih banyak perayaan-perayaan yang lainnya. Memaknai kemerdekaan dari setiap orang itu berbeda-beda. Euforianya pun juga berbeda-beda. Jadi bukan hanya tentang mengenang perjuangan pahlawan, maka dari itu ada hal-hal lain yang bisa dimaknai dalam kemerdekaan. Malam hari ini kalau kita ngomong soal kemerdekaan teman Pro 2, di interval pertama di Jaga Malam, Denny gak sendirian. Ada teman Denny yang sudah datang di studio Pro 2 RRI Jember untuk kita akan ngebahas lebih lengkap lagi tentang momentum kemerdekaan teman Pro 2 ya, bersama dengan Ahmad Nurul Hulali. Bukan Gulali ya teman Pro 2 ya, tapi Hulali dari Ikmas yang sudah datang di studio Pro 2 RRI Jember. Kita sapa dulu malam hari ini. Selamat malam Hulal.
1: Selamat malam Kak.
0: Hai, gimana kabarnya Hulal hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Bagaimana kemarin 17 Agustus merayakan kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dengan apa?
1: Ya, dengan hal-hal yang positif tentunya. Mm-hmm. Juga memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara kita.
0: Oke, okay, kegiatan itu. Apa biar? Kamu ikut upacara nggak kemarin?
1: Ikut di kampus juga.
0: Oh, di kampus juga. Yeah. Jadi sempat ikut upacara. Terus apalagi kegiatan yang biasanya kamu lakukan untuk mengikuti perayaan kemerdekaan ini?
1: Ya mungkin mengingat perjuangan-perjuangan pahlawan yang dasar bagi kita bahwa kemerdekaan itu memang ada seperti itu. Tanpa adanya perjuangan dari pahlawan, kita tidak mungkin semerdeka ini.
0: Oke. Okay. Jadi memang memaknai kemerdekaan itu salah satunya itu ya, bentuk kita bagaimana bisa mengingat perjuangan para pahlawan.
1: Siap, Kak.
0: Mungkin dengan lomba-lomba yang saat ini dirayakan bersama, kamu ikutan lomba nggak sih, Ulal?
1: Mungkin untuk sementara
0: masih belum ikutan. Biasanya tidak. Kamu biasanya di perkampungan atau rumah kamu ada nggak sih kayak gitu-gitu biasanya?
1: Pasti ada.
0: Dan untuk gitu. Tahun ini kamu absen dulu ya.
1: Iya.
0: Biasanya apa sih lomba favorit kamu, Hulal?
1: Kalau dulu lomba favorit saya itu lomba panjat pinang.
0: Oh ya. Iya. Soalnya itu benar-benar berbahaya banget ya.
1: Berbahaya banget.
0: Panjat pinang itu, tapi effortnya dan juga maknanya itu luar biasa banget ya. Perjuangan, kerjasama, teamworknya itu semua ada di situ. Favoritnya adalah panjat pinang. Ini menarik banget teman Bro ya. Tapi kita gak bahas tips dan trik panjat pinang bersama Hulal ya. Karena malam hari kita sudah siapkan topik yang menarik banget untuk meriahkan momentum kemerdekaan. Bukan hanya dengan euforia perayaan, melainkan dengan semangat perjuangan. Jadi itu judul topik yang akan kita bahas pada malam hari ini. Tapi sebelum kita bahas lebih lengkap tentang topik yang sudah kita pilih pada malam hari ini, mungkin Hulal boleh kenalan dulu. Hulal, siapa sih sebenarnya Hulal ini?
1: Oke, terima kasih. Kak, halo sobat teman duan, saya Ahmad Nurul Hulali. Dan seringkali dipanggil Hulal. Asli saya adalah di Banyuwangi.
0: Banyuwangi Hulal, wow.
1: Lebih tepatnya di Kecamatan Rogo Jampi.
0: Oh, Rogo Jampi, oke.
1: Nah, sekarang saya kuliah di UINHAS Jember. Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Dan saya sekarang aktif di kepengurusan Ikmas di bidang networking.
0: Networking, oke. Jadi Hulal ini udah semester berapa?
1: Udah mau ke semester 3 Kak.
0: Oh, masih terhitung baru juga ya Ulal ya.
1: Kak.
0: Jadi anak perantau. Apakah ini juga pertama kali kamu mengalami mau menjadi anak perantauan atau sebelumnya udah pernah?
1: Sebelumnya sudah pernah sih Kak, karena Momentum juga kan anak pondok juga.
0: Oh iya, karena Ikmas ini ya sebenarnya adalah apa, boleh kasih tahu?
1: Oke, Kak, jadi Ikmas ini adalah suatu singkatan dari Ikatan Mahasiswa Alumni Salafiyah Safiyah Sukorejo yang di bawah naungan Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukorejo di Kabupaten Situbondo.
0: Di Kabupaten Situbondo.
1: Jadi Ikmas ini adalah suatu wadah untuk para alumni yang ingin melanjutkan studinya di luar pondok pesantren yang di sana juga sudah diwadahi di kabupaten yang sudah ditentukan seperti contoh di Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Jember, bahkan ada di Malang dan Yogyakarta seperti itu.
0: Jadi sebenarnya kalau bisa dikatakan kamu bisa join di dua kabupaten ya berarti ya.
1: Iya, Kak.
0: Di Banyuwangi ikut juga, di Jember juga ikut juga.
1: Iya, tapi lebih ke di Jembernya.
0: Di Jember, Kak, karena memang aktifnya sekarang juga lagi di Jember ya, Bulal ya. Jadi memang aktifnya di situ. Di bagian networking. Itu bagian apa sih sebenarnya? Tugas
1: di,
0: kamu?
1: Saya lebih tepatnya itu di bagian media seperti Instagram, TikTok, dan YouTube seperti itu.
0: Jadi mengelola media sosialnya dari Ikmas ya. Berarti kegiatan-kegiatan apapun yang diselenggarakan di Ikmas, tugas Ulal adalah bagaimana bisa memposting, ngebuat postingan dan sebagainya semenarik mungkin di situ.
1: Iya, benar kan.
0: Ini bersama dengan Ulal dari Ikmas teman berdua pada malam hari ini, seperti yang sudah dijanjikan tadi di awal bahwasanya obrolan kita pada malam hari ini kita akan lebih lengkap lagi ngebahas tentang memeriahkan momentum kemerdekaan, bukan hanya dengan euforia perayaan melainkan dengan semangat perjuangan. Seperti apakah obrolan kita pada malam hari ini? Selama 1 jam ke depan kita akan ngobrol seru bersama dengan Hulal dari Ikmas. So stay tune aja di 89,5 FM Perdua Air Jember, teman terbaik kamu.

0: 89.5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu, masih barengan Denny dan juga Hulal di sini dari Ikmas, teman Pro 2. Kita masih bakal ngobrol-ngobrol seru di topik yang sudah kita pilih malam hari ini, teman Pro 2. Jadi kita akan ngebahas tentang memeriahkan momentum kemerdekaan bukan hanya dengan euforia perayaan, melainkan dengan semangat perjuangan. Dan by the way, teman Pro 2, kan kita udah masuk ya di momen kemerdekaan ini. Biasanya yang langsung terbayang adalah tanggal 17 Agustus, upacara, bendera merah putih, berbagai perlombaan yang tadi kita udah bahas. Menurut dari Hulal sendiri, sebenarnya apa sih makna kemerdekaan bagi generasi muda saat ini, Hulal?
1: Baik Kak, jadi makna kemerdekaan bukan hanya tentang kebebasan, kan, tapi juga kemerdekaan bagi generasi muda memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan hal yang layak, dan juga mengembangkan potensi kita sebagai generasi muda, dan juga menyampaikan gagasan-gagasan yang perlu kita sampaikan, dan tentu yang paling harus kita dasari adalah memberikan kontribusi kepada bangsa kita sendiri, seperti itu. Karena kalau dulu pahlawan kita menjajah pakai secara fisik, bahkan senjata, dan kita generasi muda harus bisa berkorban dengan cara kita harus bisa memberikan kepedulian, seperti harus memberantaskan kebodohan, kemiskinan, dan juga peduli dalam lingkungan. Lebih-lebih tepatnya kita juga harus berkembang dalam teknologi dan apa namanya, krisis karakter. Itu harus kita sebagai generasi muda harus bisa berkorban untuk hal tersebut. Karena meskipun cara kita menghargai kemerdekaan adalah menggunakan kesempatan sebaik mungkin, karena kita sebagai generasi muda kebiasaan baik harus dilakukan dengan hal yang baik, meskipun itu sekitar kita, seperti itu. Dan pernah hadis mengatakan khairun nas anfa'uhum linas, sebaik-baik manusia adalah memberikan hal yang terbaik untuk lingkungan sekitar, seperti itu.
0: Oke, jadi kita sebagai generasi muda juga bisa memberikan dampak di sekitar kita dengan cara kita masing-masing, ya. Yang paling terpenting adalah kita ya akan peduli akan lingkungan sekitar, ya, dan juga memberantas kebodohan dan lain sebagainya. Jadi caranya mungkin berbeda dengan zaman dulu, ya. Kalau zaman dulu kita menggunakan senjata dan sebagainya, kalau sekarang banyak cara yang bisa dilakukan, kreativitas-kreativitas anak muda itu sendiri. Nah, kalau kita lihat di zaman sekarang, ya, perayaan 17 Agustus itu emang sangat meriah banget, ya, Hulal, ya. Ada banyak lomba, terus dekorasi, apalagi di jalan-jalan mungkin, ya, teman-teman. Jadi kayak sekarang tuh setiap memasuki gang di rumah atau jalan di pedesaan tuh kayak meriah aja gitu bawahnya. Banyak banget kreativitas yang dilakukan oleh masyarakat, kegiatan masyarakatnya juga, dan juga berbagi konten di media sosial. Menurut Hulal sendiri, apakah euforia seperti ini penting dalam memperingati kemerdekaan, Hulal?
1: Bisa dikatakan penting, Kak, karena itu salah satu momentum yang dimana kita memiliki rasa kepedulian kepada kemerdekaan kita sendiri. Karena arti dari euforia merupakan bentuk kegembiraan dan rasa syukur kita atas kemerdekaan di bangsa kita sendiri, itu, Kak. Namun jangan sampai euforia ini hanya berhenti kepada kemeriahan. Jadi kita boleh mengikuti lomba, memakai atribut merah putih, dan juga membuat konten-konten tentang kemerdekaan. Akan tapi jangan sampai kita meninggalkan nilai-nilai makna perjuangan pahlawan kita, seperti itu.
0: Oke, jadi memang boleh memerayakan, karena itu mungkin bentuk kita merayakan kemerdekaan, ya, tapi tidak boleh hanya sebatas memeriahkan saja. Tapi di satu sisi ada makna-makna yang mungkin yang bisa didapat, dan kita tidak boleh melupakan yang namanya pejuang-pejuang kita yang dulu memang sudah memberikan effort untuk kemerdekaan Indonesia, ya.
1: Iya, benar sekali,
0: Kak. Ini menarik banget nih, teman Pro 2, ya. Kalau dulu perjuangan dilakukan dengan mengangkat senjata dan juga menghadapi penjajahan secara langsung, gimana bentuk semangat perjuangan yang relevan bagi generasi muda di zaman sekarang, Hulal?
1: Jadi untuk generasi muda bisa dikatakan dalam perjuangannya tidak memakai senjata lagi, tapi berjuang belajar dengan bersungguh-sungguh, berjuang mengembangkan keterampilan dan juga menyuarakan kepentingan-kepentingan masyarakat. Mm-hmm. Dan juga berjuang melakukan kebaikan di dalam bahkan di lingkungan sekitar kita. Mm-hmm. Karena ketika kita sudah merasakan adanya perjuangan dalam mm-hmm. generasi kita, kita pasti memiliki jiwa patriotisme dan juga memiliki rasa peduli kepada lingkungan sekitar kita, seperti itu kan. Dan juga kalau dulu memang yang dilakukan dengan senjata, kita kita cuma dalam generasi sekarang itu lebih tepatnya bermain, kita harus lebih pintar, kita harus lebih bijak, dan kita harus lebih mengerti di lingkungan sekitar kita, seperti itu kak.
0: Oke, jadi salah satu bentuknya dengan cara kita mengerti di lingkungan sekitar kita, peduli dengan lingkungan sekitar kita, itu menjadi salah satu bentuk bagaimana kita peduli dengan kemerdekaan ini juga ya.
1: Iya benar, dengan hal-hal okay. yang kecil
0: sebenarnya. Hal-hal kecil aja ya, tidak usah muluk-muluk teman peduli, gak usah ikutan juga angkat senjata yeah. gitu ya, yeah, tapi kan? Dengan cara seperti itu ternyata juga menjadi bentuk perjuangan kita di masa sekarang ini. Kalau begitu, tantangan perjuangan generasi muda saat ini juga semakin kompleks banget gak sih? Yeah. Kalau dulu tugasnya adalah memenangkan peperangan, perjuangan gitu ya, siap, sehingga untuk merdeka. Tapi sekarang itu banyak banget PR kita rasanya ya, yeah, dengan cara-cara yang menurut kita mungkin ada kreativitas dan sebagainya. Banyak PR-nya pokoknya teman-teman, semakin kompleks gitulah ya. Apalagi kita hidup di era digital, informasi yang begitu cepat banget.

0: sekali viral.
1: Betul.
0: Bahkan itu entah itu tentang hal yang positif bahkan hal-hal yang negatif. Apalagi dengan tata kutip informasi yang seperti hoax seperti itu kan. Jadi kalau generasi muda, tantangannya cuma harus memiliki rasa tanggung jawab.
1: Okay.
0: Karena kita banyak suku, banyak ras, dan juga berbeda-beda agama. Jangan sampai kita terprovokasi cuma gara-gara berbeda pendapat seperti itu. Jadi kita harus bisa bertanggung jawab dengan apa yang kita sudah lakukan, lebih-lebih di dunia digital. Karena kita adanya digital ini adalah aslinya untuk mempersatukan kita antara berbeda suku, beda agama. Dengan adanya digital mungkin kita ketika sama-sama memanfaatkan digital sebut bisa menyatukan. Jangan sampai kita terpecah belah gara-gara berbeda pendapat seperti itu.
1: Jadi emang dunia digital tuh ada keuntungannya, kita bisa saling mengenal satu sama lain. Bener. Dengan lebih dekat lagi, walaupun jarak yang jauh pun juga masih tetap bisa connect gitu ya. Tapi ada juga jadi PR-nya ya berarti ya Lal ya, yaitu dengan cara misalnya sekarang juga banyak banget teman berdua ya yang mungkin suka hate speech, menyebar hoax, fitnah dan sebagainya. Karena memang ruang berpendapat tuh sangat terbuka lebar sekali.
0: Bener,
1: sangat
0: banget,
1: bebas kan? Sekali ya di situ ya. Sehingga dari situ mungkin teman berdua juga harus memiliki batasan bagaimana teman berdua bisa menggunakan dengan bijak yang namanya media sosial itu ya.
0: Iya, Kak.
1: Oke, kalau tadi kita udah berbicara tentang bagaimana kita sebagai generasi sekarang, kalau kita fokuskan lagi dengan status kamu Hulal sebagai mahasiswa ya, lebih tepat kalau aku bukan sudah teman berdua udah kayak expired ya. Kalau kita bicara tentang mahasiswa, mahasiswa memang sering disebut sebagai agen perubahan gitu ya Hulal ya. Menurut kamu Hulal, gimana sebenarnya mahasiswa bisa ikut mengisi kemerdekaan ini? Jangan dijawab dulu, sesaat lagi Hulal ya. Di sesi yang ketiga, Hulal akan menjawab pertanyaan yang udah Deni kasih barusan. Jadi buat kamu kalau yang kepo-kepo dengan jawaban dari Hulal, stay tune aja dulu di 89,5 FM Perdu RRI Jabar, teman terbaik kamu.

0: cut. Guys, are you kidding me? Are you kidding me? Are you getting this? Look at this. They're getting cut. That's what happens when you work with couples. Oh my gosh. I'm out of here. Woo! Didn't know we were making a porno.
1: Berapa sih waktu paling lama Anda kena macet? Sabar. Pada Agustus 2010, jalur tol Beijing-Tibet jadi saksi kemacetan terlama di dunia. Nggak tanggung-tanggung, sebagian warga Tiongkok mesti rela terjebak macet yang berlangsung selama 12 hari. Kemacetan tersebut terjadi di ruas tol nasional 110 yang menyambungkan antara kota Yinchuan dan Beijing. Idealnya, waktu tempuh yang dibutuhkan dari Yinchuan ke Beijing 12 jam perjalanan saja. Namun karena pertumbuhan kendaraan bermotor yang lebih dari 40% per tahunnya, membuat jalan tol kelebihan kapasitas pengguna saat itu. Sebagai informasi, jalur ini merupakan jalan raya yang beberapa ruasnya difungsikan sebagai jalan tol.
2: Case, it wasn't the loss of Neymar on the attack.
3: Guys, tim Samba, komposisi starting 11-nya diisi pemain handal top dunia. Yakin deh, mereka pasti yang bakal jadi juara.
4: Ya elah, Cak, bagusan Der Panzer kali. Pelatihnya jaminan mutu. Tim Samba mah cuma ngandelin nama-nama populer doang. Belum tentu juara, Cak.
3: Ih, gak asik, gak kompak loh. Kalau gua sih, garis keras pendukung tim Samba.
4: Ya itu kan lu. Kalau gua mah, Der Panzer sekali.
5: Ya elah, gitu aja diributin sih. Yang namanya olahraga itu harus sportif, apalagi jadi supporter. Mau beda pilihannya, mau tim jagoannya menang, mau kalah, yang penting jadi hiburan, bukan malah jadi baperan.
4: Tuh, denger tuh, Cak. Yang penting tuh kebersamaan, junjung sportivitas.
3: Iya deh, iya. Maaf ya guys ya.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: 89.5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Deni dan juga Hulal, teman Pro 2 dari Ikmas, yang masih menemani kamu sampai nanti di jam 9 malam. Ada sesi terakhir kali ini, teman Pro 2, yang tentunya masih ada beberapa pertanyaan yang bakal Deni kasih buat Hulal. Tadi ada pertanyaan yang belum dijawab oleh Hulal, yaitu kita ngobrolin tentang sebagai mahasiswa. Mahasiswa yang sering disebut sebagai agen perubahan. Menurut kamu, bagaimana sebenarnya mahasiswa itu bisa ikut mengisi kemerdekaan, Hulal?
1: Oke, jadi mahasiswa juga memiliki posisi yang strategis, Kak. Bahkan bukan hanya dari pendidikan, tapi juga akses sosial kepada masyarakat. Tentu kita sebagai mahasiswa bukan hanya memiliki pemikiran bahwa kita belajar hanya untuk diri kita sendiri, akan tapi kita juga belajar untuk gimana caranya apa yang kita dapatkan selama berkuliah, bahkan kita jadi mahasiswa, itu harus ada nilai-nilai kita sumbangkan kepada masyarakat yang sekitar kita, seperti itu. Karena cara mulai kita itu bisa memahami gimana caranya kita memberikan kontribusi masyarakat, ya mulai dari kita harus bisa berorganisasi, pengabdian masyarakat, kegiatan sosial, penelitian, literasi, dan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Karena apa yang kita dapatkan selama ada di bangku perkuliahan harus kita amalkan kepada lingkungan kita sekitar, seperti itu, Kak.
0: Oke, itu sebagai peran sebagai mahasiswa ya.
1: Iya, Kak. Tentunya
0: kontribusinya luar biasa banget untuk Indonesia. Kalau kadang kita juga mendengar nih kata perjuangan gitu ya, tetapi justru merasa bahwa perjuangan itu harus sesuatu yang besar, bayangan orang seperti itu. Padahal mungkin kita sendiri belum mampu melakukan hal besar kan sebenarnya. Apakah perjuangan memang harus dimulai dari sesuatu yang besar atau bagaimana?
1: Tentu tidak, Kak. Karena dari hal-hal yang kecil, menurut kita, kebiasaan kita dengan hal kecil itu bisa merubah atau bisa berkontribusi untuk lingkungan kita, seperti itu. Mulai contoh dari kejujuran, terus juga dari giat kita, dan juga datang tepat waktu, seperti itu. Karena ketika kita cuma berfokus pada menjadi orang besar, itu kapan kita yang akan mulai dengan hal kecil seperti itu, yang memang dampaknya yang lebih besar. Karena dengan kebiasaan hal kecil, kita pasti akan memiliki impact yang besar dengan cara konsisten seperti itu.
0: Oke, jadi mulai dari hal kecil tapi kita lakukan dengan konsisten, bisa jadi itu akan membawa dampak besar ujung-ujungnya nanti. Ya, jadi tidak perlu yang muluk-muluk harus perjuangan yang besar gitu ya, yang harus menggunakan modal yang besar. Enggak, teman berdua, dengan hal aktivitas kecil yang mungkin itu bisa bermanfaat untuk orang-orang di circle yang kecil aja, itu ternyata bisa membawa dampak yang baik.
1: Bener.
0: Ya. Nah, kalau misalkan kan kamu juga gabung nih dalam sebuah organisasi gitu kan, sebagai bagian dari organisasi juga, apakah organisasi mahasiswa ini bisa jadi salah satu ruang untuk menumbuhkan kembali semangat perjuangan generasi muda saat ini, Ula?
1: Tentu pasti dengan adanya organisasi kita bisa belajar cara memahami sikap orang, cara bisa menganalisis masalah, dan juga pasti yang paling tentu kita bisa mengambil sikap ketegasan, dan juga sikap kita bisa menghargai orang lain. Kita juga berawal dari organisasi kecil, bahkan entah itu organisasi besar, kita ambil bahwa hal-hal yang positif di dalam suatu organisasi yang sering kita pelajari, bahkan kita sampai berdiskusi bersama, dan juga kita saling beradu argumen tentang entah itu hal-hal yang kebaikan, itu salah satu bentuk perjuangan perjuangan regenerasi, khususnya generasi kita itu, untuk bisa memperjuangkan generasi selanjutnya seperti itu, Kak. Karena dengan kita bisa berorganisasi, kita juga bisa berbicara di depan umum, layak publik seperti itu. Jadi dengan kita bisa organisasi, kita juga salah satu berjuang untuk negara kita seperti itu. Karena kita tidak tahu menilai bahwa ketika menyikapi seseorang, bahkan ketegasan dalam ketegasan ketika kita memberikan tanggung jawab, karena itu semua ada di organisasi seperti itu, Kak.
0: Oke, jadi memang organisasi itu menjadi hal yang sangat penting banget ya, Ulal, ya, dalam keberlangsungan. Mungkin kita sebagai mahasiswa khususnya ya, kan di organisasi banyak hal yang kita bisa dapetin ya di situ ya. Jadi mulai dari mungkin self improvement juga, skill yang bisa bertambah juga, dan dari situ mungkin itu juga salah satu bentuk perjuangan yang bisa kita lakukan. Karena sekali lagi organisasi apapun yang kita ikuti pasti juga akan ada impact kepada masyarakat sekitar ya.
1: Bener. Entah
0: itu impactnya kecil ataupun impact besar, yang paling penting adalah kebermanfaatannya ya.
1: Iya kak.
0: Oke, terus kalau kita tarik lebih dalam lagi, Hulal, sebenarnya apa yang harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri setiap kali memperingati Hari Kemerdekaan?
1: Terkadang kita ketika kita refleksi kepada kemerdekaan, itu pasti merupakan bukan hanya tentang apa yang kita dapatkan dari momentum kemerdekaan, tapi apa yang kita berikan kepada kemerdekaan itu sendiri kan. Karena ketika kita sudah merasakan kemerdekaan, bebas dari penjajahan, terus apa yang kita berikan dalam memutuskan kemerdekaan? Apa cuma upacara saja? Apa dengan euforia? Atau meringkati dengan perlombaan-perlombaan? Maka kita refleksi dari sana, kita harus bisa memikirkan bahwa kita tidak cukup untuk membuat kegiatan-kegiatan yang memang bersifat 17 Agustusan. Tapi yang paling penting adalah kita mengingat bahwa banyak sekali jasa-jasa pahlawan yang sudah kita ingat dan juga harus kita ingat kembali dengan cara kita mengingat nilai-nilai perjuangan itu sendiri kan.
0: Oke, jadi dengan cara kita mengingat nilai-nilai perjuangan itu salah satu bentuk kita memperingati kemerdekaan ini.
1: Iya,
0: ya.
1: Benar.
0: Dan juga dengan cara berbagai hal yang bisa memeriahkan juga. Jadi Ulal, sebelum kita menutup obrolan kita pada malam hari ini karena waktu yang sudah terbatas nih, aku pengen meminta satu pesan terakhir dari Hulal untuk teman-teman berdua yang lagi dengerin ataupun yang lagi menyaksikan malam hari ini. Gimana seharusnya kita memaknai kemerdekaan di tahun ini, Hulal?
1: Jadi kita sebagai generasi muda harus pintar dalam memaknai makna perjuangan itu sendiri. Kita harus lebih giat belajar, kita juga harus lebih memahami kondisi di negara kita, dan juga kita harus lebih melek kepada intelektual, dan juga harus melek dalam literasi kita sendiri, seperti itu. Karena meskipun kita sudah berusaha mungkin mengingat perjuangan, akan tetapi kita tidak ada upaya untuk berkontribusi kepada negara kita, itu sama saja kita bersenang-senang di atas perjuangan para pahlawan kita, seperti itu. Karena kita sebagai bangsa dan negara, dan kita menjadi generasi muda, harus tetap semangat dan juga terus semangat belajar, dan pastinya kita akan menjadi penerus para generasi-generasi yang akan selanjutnya kita, seperti itu kak.
0: Oke, terima kasih Ulal sudah ngobrol-ngobrol seru malam hari ini dengan topik yang sudah kita pilih. Benar-benar ya teman-teman, kita bisa belajar banyak hal tentang obrolan kita pada malam hari ini. Karena sesungguhnya semangat kemerdekaan itu memang harus hidup setiap hari ya, nggak hanya diperingati waktu 17 Agustus aja. Kalau dulu para pahlawan ngasih tenaga, pikiran, harta, bahkan juga nyawa untuk bangsa ini, maka hari ini kita juga punya tugas untuk ngasih sesuatu sesuai dengan kemampuan kita. Bagi pelajar, perjuangannya adalah belajar. Bagi mahasiswa, perjuangannya adalah menuntut ilmu dan juga memberikan manfaat. Bagi pemuda, perjuangannya adalah berkarya dan juga menjaga persatuan teman berdua. Dan bagi kita semua, perjuangan itu adalah menjadi manusia yang bisa bertanggung jawab terhadap kemerdekaan yang telah diwariskan. Jadi mari bersama-sama kita jadikan momentum 17 Agustus itu bukan hanya sebagai momentum untuk bersenang-senang, tapi juga sebagai momentum untuk bertanya kepada diri sendiri, sudah sejauh mana kita mengisi kemerdekaan ini. So thank you banget Ulal sudah hadir di studio berdua RRI malam hari ini. Tentunya udah ngobrol-ngobrol seru. Semoga apa yang sudah kamu sampaikan pada malam hari bisa bermanfaat untuk teman berdua, bisa memaknai lebih dalam lagi kemerdekaan kita di tahun ini. EU Republik Indonesia ke-81. Aku Trika Deni, sesaat lagi akan balik untuk menemani kamu. Jaga Malam masih akan menemani kamu sampai nanti di jam 11. Jadi pastikan kamu stay tune di 89,5 FM Perdua RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: berapi adalah salah satu kekuatan alam yang mempesona. Tapi saat ia bangkit, kita harus siap. Kenali resiko di daerah Anda. Pastikan Anda dan keluarga memiliki rencana evakuasi yang jelas. Siapkan tas darurat yang selalu siap dibawa. Isi dengan masker N95, makanan, air, obat-obatan, dan radio. Lindungi rumah Anda dari abu vulkanik. Pastikan jendela dan pintu tertutup rapat. Pantau terus informasi dari BMKG dan PVMBG. Jika ada perintah evakuasi, segera ikuti tanpa ragu. Saat erupsi terjadi, tetap tenang dan evakuasi dengan tertib. Jangan lupa untuk selalu memakai masker. Mari bersama kita siaga hadapi bencana. Karena kita tidak bisa mengendalikan alam, tapi kita bisa mengendalikan persiapan kita.
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
2: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugasnya tadi dipunggelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
4: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

89.5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini nemenin kamu sampai nanti di jam 11 malam, teman Pro 2. Tentunya malam hari ini banyak hal yang akan Denny bicarain. Salah satunya di interval kedua ini, yep, seperti biasa teman Pro 2 akan ada cerita penutup hari yang bakal Denny kasih buat kamu dengan pertanyaan yang udah Denny siapin khususnya, ya. Tapi by the way, sebelum itu teman Pro 2 stay tune aja dulu di 89.5 FM Pro 2 RRI Jabar, teman terbaik kamu. Sesaat lagi ya.

0: Dari berbagai jajanan, tape adalah oleh-oleh paling khas kota Bondowoso. Itulah sebabnya Bondowoso mendapatkan julukan sebagai kota tape. Salah satu olahan tape yang populer adalah prol tape. Jajanan ini mirip dengan bolu pada umumnya, yakni berbahan dasar tepung, telur, mentega, gula, serta bahan lainnya. Hanya saja untuk prol tape ini diberi tambahan tape yang telah dilumatkan. Semua bahan tersebut lantas dicampur, maka menghasilkan cita rasa yang legit, ditambah dengan rasa tape yang begitu kuat. Nah, sebagai topping, ditaburilah bermacam tambahan pelengkap, misalnya keju, mesis, butiran coklat, maupun bahan pemanis dan pewarna lainnya. Sehingga elok dipandang mata dan nikmat di lidah. Cobain yuk!
1: Kamu tega banget, Pip. Sering banget Cinta kamu hina. Kau bilang dia gendut, jelek. Kamu malu-maluin dia di depan umum loh. Itu namanya bully.
2: Ah, biasa aja kali, cuma segitu doang.
1: Hah? Kamu bilang biasa? Karena hinaan kamu itu, Santi udah berapa hari ini gak masuk sekolah. Dia depresi, stres, dan hilang rasa percaya diri, tahu?
2: Ya ampun, maksud aku gak begitu, cuma buat lucu-lucuan doang. Aku nyesel, Rin. Nanti pulang sekolah, kita ke rumah Santi yuk, aku mau minta maaf.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

89.5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini, teman Pro 2, menemani kamu sampai nanti di jam 11 malam. Dan saatnya Denny mau ngasih tahu cerita penutup hari. Kita bakal ngobrolin soal fase hidup, bagian dari fase hidup, teman Pro 2. Balita, anak-anak, remaja, dewasa. Yang menurut Denny adalah part yang sangat-sangat melelahkan banget. Ya mungkin dulu waktu kecil juga melelahkan ya, tapi mungkin ketika pikiran dan juga otak kita terbentuk dengan sempurna di fase dewasa ini, cara menghadapi sesuatu kondisi dan juga keadaan itu sudah berbeda, teman Pro 2, pola pikir yang terbentuk gitu ya. Oleh karena itu di fase dewasa ini memang indikatornya beda-beda setiap orang. Setiap orang bisa dikatakan dewasa harus memenuhi A, B, C, D, E. Tidak hanya tentang angka di usia aja, teman Pro 2, tapi tentang perilaku, tentang pola pikir, dan masih banyak lagi. Ada orang yang mungkin masih muda banget, under 25 gitu ya, tapi dia udah bisa berpikir dewasa. Ada orang yang udah usianya 30 ke atas tapi belum bisa dikatakan dewasa, teman Pro 2. Jadi emang untuk mengindikasikan orang itu sebagai orang yang udah dewasa atau belum, itu beda-beda setiap orangnya. Ada hal-hal tertentu yang menjadi indikatornya, teman Pro 2. Menurut kamu nih, teman Pro 2, kapan seseorang itu bisa disebut benar-benar dewasa? Ceritain aja malam hari ini di 081-559-70-8950. Gabungan kamu dan ditungguin sampai nanti di jam 11 malam.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

Italia. Ia lahir pada 17 Januari 1942. Ia tumbuh dan besar di Kentucky, Amerika Selatan. Memulai karirnya di usia 12 tahun, tidak mengherankan jika di usianya ke-22 tahun, ia telah berhasil meraih juara pada kejuaraan dunia kelas berat dari Sonny Liston dalam pertarungan pada tahun 1964. Tak lama berselang, pria dengan nama asli Cassius Marcellus Clay Jr. ini mengganti namanya menjadi Muhammad Ali setelah memilih untuk memeluk agama Islam. Muhammad Ali merupakan petinju pertama yang merebut sabuk gelar juara dunia kelas berat untuk 3 kesempatan berbeda dan mempertahankannya 19 kali.

89.5 FM Pro 2 dari Jember, teman terbaik kamu. Udah saatnya Denny mau ingetin dulu gabungan dari teman Pro 2 yang udah belum bergabung, maksudnya ya belum gabung malam hari ini. Boleh kasih tahu jawaban kamu ya, menurut kamu kapan seseorang bisa disebut benar-benar dewasa? Kalau versi Denny sih, orang kalau udah bisa dikatakan dewasa adalah ketika orang tersebut bisa menghadapi masalah dengan tenang, terus tanpa ada emosi, mengambil keputusan juga dengan tenang tanpa suka gerusak-gerusuk gitu teman berdua. Itu sih, karena untuk mencapai di titik itu tentunya tidak mudah teman berdua. Banyak orang yang tentunya masih menggunakan kepala panas gitu ya ketika menghadapi segala sesuatu ya. Jadi tidak menggunakan kepala dingin untuk meredam segala emosi yang ada. Kalau kamu gimana? Menurut kamu kapan seorang bisa disebut benar-benar dewasa? Kasih tahu aja malam di 081 559 70 89 50.

0: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?
1: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
2: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomend liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go kesana.
1: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi?
2: Kamu gak understand, gak haul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
1: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja. Tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan, ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Inget dong?
2: Iya, ingat. Makasih ya Francisca udah ngingetin.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kita baca dulu gabungan dari teman berdua yang udah masuk dari berbagai lain interaksi malam hari ini di cerita penutup hari ya. Menurut kamu kapan seseorang bisa disebut benar-benar dewasa? Kalau dari Rani nih teman berdua katanya, menurut aku seseorang bisa disebut dewasa ketika mulai bertanggung jawab atas pilihan yang dia buat. Bukan berarti selalu benar, tapi berani mengakui kesalahan dan juga belajar dari keputusan tersebut. Nah, itu hal yang susah banget sih, gak semua orang bisa lakuin. Kalau udah bisa ngelakuin ya berarti kamu udah bisa dikatakan dewasa, teman berdua. Fikri, dewasa itu ketika kita mulai memahami bahwa tidak semua hal harus sesuai dengan keinginan kita. Ada kalanya kita harus menerima keadaan dan tetap berusaha melakukan yang terbaik. Setuju banget lagi. Mira di Sumbersari, menurut aku dewasa bukan soal usia, tapi tentang cara seseorang menghadapi masalah. Ketika ada masalah, dia tidak langsung menyalahkan orang lain, tapi mencoba mencari solusi dan juga belajar dari situasi tersebut. Terus ada juga nih dari Bagas, seseorang mulai dewasa ketika bisa membedakan mana yang memang harus diperjuangkan dan mana yang harus dilepaskan. Karena melepaskan sesuatu justru membutuhkan keberanian yang lebih besar, gitu katanya. Ada Nanda nih, menurut aku gak nih dari Bagas, seseorang mulai dewasa ketika bisa membedakan mana yang memang harus diperjuangkan dan mana yang harus dilepaskan. Karena melepaskan sesuatu justru membutuhkan keberanian yang lebih besar, gitu katanya. Ada Nanda nih, menurut aku dewasa adalah ketika kita mulai bisa mengatur emosi ya kak. Bukan berarti tidak boleh marah atau sedih, tapi tahu bagaimana menyampaikan perasaan tanpa menyakiti orang lain. Betul banget. Kadang-kadang kita belum bisa menjadi dewasa untuk mengolah emosi kita ya. Kapan kita harus marah-marah gitu, kadang kapan kita harus kayak cooling down aja gitu ya. Dan ya kita juga bisa mengeluarkan emosi kita, tapi tahu tempat, kondisi dan sekitarnya, teman berdua. Kalau kamu gimana, kapan kira-kira orang bisa disebut benar-benar dewasa? Kasih tahu di 081 559 70 8950.

0: daun pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Eh, lagi ngapain?
2: Staplesin uang biar gak kececeran.
1: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
2: Kenapa sih, Adi?
3: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
1: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
4: Dilipat aja deh, biar muat nih.
1: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
4: Kenapa sih? Kan biar praktis.
5: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

89,5 FM Pro 2 RRI Jabar, teman terbaik kamu. Masih barengan Deddy di sini nemenin kamu sampai nanti di jam 11. Dan by the way, teman Pro 2, malam hari ini teman Pro 2 Deddy mau ingetin dulu buat teman Pro 2 yang belum download aplikasi yang bisa membuat kamu connect dengan program 2 RRI Jabar, yaitu aplikasi RRI Digital. Buruan di download teman Pro 2, karena dengan aplikasi ini selain kamu bisa dengerin program 2 RRI Jabar mulai dari program 1 hingga 5 di seluruh Indonesia, kapanpun dan dimanapun kamu bisa dengerin teman Pro 2, terus bisa baca berita online, bisa dengerin podcast musik, dan masih banyak fitur-fitur lainnya. Jadi tunggu apa lagi, langsung di download dan install sekarang juga ya aplikasi RRI Digital melalui Play Store atau App Store kamu secara gratis.

0: Novel Max Havelaar memiliki peran penting dalam sejarah kebangkitan pribumi untuk melawan kolonialisme dengan lahirnya Budi Utomo sebagai organisasi modern pertama 20 Mei 1908. Budi Utomo juga menjadi tonggak lahirnya Hari Kebangkitan Nasional yang setiap tahunnya diperingati setiap tanggal 20 Mei. Novel Max Havelaar merupakan karya seorang keturunan Belanda bernama Eduard Douwes Dekker dengan nama pena Multatuli. Novel itu pertama kali terbit pada tahun 1860 dan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Douwes Dekker merupakan mantan asisten residen Lebak, Banten. Lewat Max Havelaar, dia menceritakan betapa pemerintah kolonial Belanda menyengsarakan negeri jajahannya. Max Havelaar membuka mata orang-orang Eropa yang selama ini tidak tahu bagaimana kehidupan di negara jajahan dan tidak tahu bagaimana pemerintahannya memperlakukan orang-orang pribumi yang dijajah. Walhasil, novel tersebut menjadi terkenal di Eropa. Kaum liberal Belanda juga mengutuk pemerintahannya ihwal praktik kolonialisme yang dilakukannya selama ini. Mereka lalu mengkampanyekan politik etis atau politik balas budi kepada negara jajahan, terdiri dari 3 program, yakni edukasi, irigasi, dan transmigrasi.
1: Masuk.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Siang, Mas. Jam berapa ini?
2: Jam 10, Bu.
1: Terus?
2: Ya ini Bu, mau ini loh Bu, mau
1: apa?
2: Wawancara kerja Bu.
1: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
2: Jam 8.
1: Ini sudah jam 10 Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
2: Loh, kok sama ayam?
1: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
2: Mana Yam? Aku diterima kan Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan Yam?
1: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
3: Kamu pasti sudah familiar kan dengan ilmuwan dan filsuf muslim yang menerapkan logika filsafat dalam teologi Islam. Ya, ia adalah Ibnu Sina. Pria yang memiliki nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina lahir di Afsana dekat Bukhara yang sekarang merupakan wilayah Uzbekistan pada 22 Agustus 980 Masehi. Sejarah mencatat, Ibnu Sina telah menghasilkan ratusan karya tulisan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk matematika, geometri, astronomi, fisika, kimia, metafisika, filologi, bahkan musik, dan juga sastra.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur ini.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

85.5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini, teman Pro 2. Sebelum sesaat lagi Denny bakal bacain gabungan dari teman Pro 2 yang udah masuk dari berbagai lini interaksi. Malam hari ini Denny mau ingetin dulu gabungan buat teman Pro 2 yang belum bergabung malam hari ini. Tadi Denny udah nanya kamu, teman Pro 2, menurut kamu kapan seseorang bisa disebut benar-benar dewasa? Boleh ceritain di 081 559 70 89 50.

0: Selama ini, banyak orang mengenal Ferdinand Magellan adalah pengeliling bumi pertama dunia. Namun, tak banyak yang tahu kalau ternyata pengeliling bumi pertama di dunia bukan Magellan, melainkan Enrique Maluku. Kisah tersebut diceritakan dalam sebuah buku karya Helmi Yahya dan Reinhard Ertawas yang berjudul Pengeliling Bumi Pertama adalah Orang Indonesia Enrique Maluku. Enrique Maluku, seorang yang lahir di Maluku dan bertemu Magellan di Malaka. Dirinya adalah budak yang menjadi tangan kanan Magellan untuk menjelajah dunia. Salah satunya menuju Kepulauan Rempah, wilayah Enrique berasal. Mereka terlebih dahulu melakukan perjalanan ke Spanyol untuk meminta sponsor dari Raja Carlos I, lalu berlayar ke Maluku. Jalur yang mereka tempuh melewati Samudra Atlantik dan Pasifik. Setibanya di Filipina Selatan, Magellan tewas karena terlibat perang penduduk dan posisinya digantikan oleh Juan Sebastian Elcano. Enrique dan Elcano meninggalkan Filipina lalu melanjutkan perjalanan ke Tidore dan bertransaksi dengan Sultan Tidore. Mereka kemudian kembali ke Spanyol dengan membawa cengkeh dan pala. Pada kenyataannya, Magellan tidak melanjutkan pelayarannya ke Pulau Rempah karena meninggal di tengah perjalanan. Bisa dikatakan, Enrique Maluku lebih pantas menyandang status sebagai orang pertama yang mengelilingi bumi.
1: Agar kita makin paham tentang modus-modus penipuan, yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing, modus penipuan lewat tautan atau link, seperti broadcast ajakan mengisi formulir data diri untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya, farming, modus penipuan lewat website, contohnya web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kekocek di rri.co.id.

0: Buat kamu yang sering stres dan cemas, atau overthinking dan galau tiada henti, yuk refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Setiap hari dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.
2: Two, three, four.

Perdua. Dini mau bacain lagi nih gabungan dari teman perdua yang udah masuk dari berbagai lini interaksi malam hari ini. Di cerita penutup hari, kapan menurut kamu seorang bisa disebut benar-benar dewasa? Rizky di Kaliwates. Dewasa itu ketika kita sadar bahwa hidup itu bukan hanya tentang diri sendiri. Kita mulai memikirkan keluarga, orang lain, dan juga dampak dari setiap tindakan yang kita lakukan. Betul, setuju ya. Berdua menjadi dewasa teman perdua. Putri, menurutku seorang benar-benar dewasa ketika tidak lagi terlalu bergantung pada pengakuan orang lain. Dia tahu nilai dirinya sendiri dan tidak selalu membutuhkan validasi untuk merasa cukup. Ada juga dari Arga. Dewasa adalah ketika kita bisa menerima bahwa setiap orang itu punya jalan hidup masing-masing. Kita berhenti terlalu sering membandingkan diri dan juga mulai fokus pada proses diri sendiri. Oke, setuju banget kalau ini. Ada Intan. Menurutku dewasa adalah saat kita bisa meminta maaf tanpa merasa harga diri kita jatuh. Betul. Dan bisa memaafkan tanpa harus melupakan pelajaran dari sebuah kejadian. Nah, ini buat kamu yang masih gengsian nih kalau udah salah sebenarnya tapi ngakuin untuk meminta maaf itu susah banget. Nah, berarti kamu belum benar-benar dewasa atau berdua ya. Ada juga dari Reno terakhir nih. Buat aku, seseorang benar-benar dewasa ketika dia memahami bahwa hidup itu tidak selalu tentang mendapatkan apa yang diinginkan. Kadang kita harus menerima kenyataan, tetap bersyukur, dan terus berjalan meskipun rencana tidak selalu berjalan sesuai harapan. Duh, keren banget ya. Ya tadi obrolan dari teman perdua yang tentunya udah bergabung di cerita penutup hari malam ini. Buat kamu mungkin yang mau bergabung lagi, boleh ditungguin saat lagi ya.

0: sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Maju terus aja, biar cepet.
2: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
2: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
2: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
2: Yang gak sabaran itu kita.
3: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
4: Jika ada pertanyaan siapakah ilmuwan paling berpengaruh sepanjang masa, maka sejarawan dan para ilmuwan sepakat jika Isaac Newton adalah orangnya. Sang penemu hukum gravitasi ini merupakan sosok jenius yang memiliki cerita hidup yang sangat menarik. Newton lahir prematur pada hari Natal 1642 di rumah keluarganya Woolstock Manor dekat kota Grantham, Inggris, beberapa bulan setelah kematian ayahnya. Ketika Newton berusia 3 tahun, ibunya menikah dengan seorang pendeta kaya, Barnaba Smith. Ibu Newton pergi untuk tinggal bersama suami barunya di desa lain, meninggalkan putranya yang masih kecil dalam perawatan kakek neneknya. Pada usia 12, Newton terdaftar di sebuah sekolah di Grantham. Awalnya dia bukan siswa yang kuat. Namun setelah mengalami konfrontasi dengan perundungan di sekolah, Newton mulai berupaya untuk mengalahkan anak laki-laki lainnya dan berubah menjadi siswa yang berprestasi. Namun pada usia 15 atau 16, ia diperintahkan untuk berhenti sekolah oleh ibunya, yang kemudian menjanda untuk kedua kalinya dan kembali ke Woolstock Manor untuk menjadi petani. Newton tidak tertarik pada pekerjaan itu dan bernasib buruk. Akhirnya, ibu Newton dibujuk oleh mantan kepala sekolah putranya di Grantham untuk mengizinkannya kembali ke sekolah. Setelah menyelesaikan kuliahnya di sana, Newton berangkat ke Trinity College, Universitas Cambridge pada 1661, melepaskan dunia pertanian untuk selamanya. Pada tahun 1669, Newton yang saat itu berusia 26 tahun diangkat sebagai profesor matematika Lucasian di Cambridge, salah satu universitas tertua di dunia yang berdiri tahun 1209. Newton adalah orang kedua yang memegang jabatan profesor Lucasian pada saat itu. Newton adalah tokoh yang merumuskan hukum gerak dan gravitasi. Hukum-hukum ini merupakan rumus matematika yang menjelaskan bagaimana benda bergerak ketika sebuah gaya bekerja pada mereka. Newton menerbitkan bukunya yang paling terkenal, Principia, pada 1687 ketika dia menjadi profesor matematika di Trinity College di Cambridge. Dalam Principia, Newton menjelaskan tiga hukum dasar yang mengatur cara benda bergerak. Dia juga menjelaskan teorinya tentang gravitasi, gaya yang menyebabkan benda jatuh. Newton kemudian menggunakan hukumnya untuk menunjukkan bahwa planet-planet berputar mengelilingi matahari dalam orbit yang berbentuk oval, bukan bulat. Ketiga hukum tersebut sering disebut hukum Newton. Meskipun dia bukan orang pertama yang memahami bahwa orbit planet memanjang seperti oval, dia adalah orang pertama yang menjelaskan cara kerjanya. Ilmuwan paling dikenal ini kemudian meninggal pada usia 84 pada 20 Maret 1727. Ia dimakamkan di Westminster Abbey.
5: Pro 2 FM, teman terbaik.

Teman berdua, thank you banget ya malam hari udah nemenin Denny di Jaga Malam edisi 18 Agustus 2026. Besok kita ketemu lagi di jam yang sama, tapi bukan barengan tadi ya. Ada penyiar lain yang siap menemani kamu. Dan saat lagi, juga jangan kemana-mana kalau kamu merasakan insomnia. Ada Just Music yang akan mengantarkan waktu tidur kamu. So stay tune di 89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu.

Hari selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini, sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular, dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Teman berdua sesudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz. Dan kamu masih bisa menyimak saran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. RRI Jember, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman berdua dimanapun Anda berada. Inilah program 2 RRI Jember, siap untuk menemani Anda dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Hanya di FM 89,5 FM Pro 2 RRI Jember. Teman terbaik kamu edisi hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi. Selamat menikmati siaran kami RRI Jember, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Teman Produa, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Pro 2, rasa syukur yang abadi adalah

Selamat pagi teman berdua di seluruh penjuru tanah air. Pagi hari ini edisi Rabu 18 Agustus 2026. Aku Ewin Ramadan bakal siap untuk menemani pagi hari kamu dengan beberapa rangkaian program acara. Untuk memulai pagi hari ini kamu bakal ditemani dengan Just More Music dari jam 5 sampai dengan jam 6 pagi nanti. Selanjutnya di program Spada, Selamat Pagi Teman Pro 2, di mana aku bakalan bawain info dan juga topik yang menarik dan pastinya ditemenin sama lagu-lagu yang enak banget buat membersamai aktivitas pagi kamu dari pukul 6 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya teman Pro 2 di jam 9 ya, ini kamu akan ada acara Insight teman Pro 2 sampai dengan jam 10, yaitu siaran yang ada topiknya di sana teman Pro 2 ya. Dan juga sesaat lagi kamu akan mendengarkan kajian tematik bersama Ustadz Rifki Al-Zufar mengenai menjaga kebersihan hati teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu itu tadi rangkaian acara untuk pagi hari ini teman Pro 2 barengan sama

bahwa lisan itu sangat besar pengaruhnya terhadap hati. Dan para ulama mengatakan bahwa hati itu ibaratkan sebuah wadah yang dimana sumber untuk mengisinya itu lewat lisan, pandangan, dan juga pendengaran. Faedah yang bisa kita ambil dari poin yang pertama ini adalah seseorang jangan sampai dia sembarang dalam berbicara. Dia harus menimbang, memikirkan, merenungkan sebelum dia berucap dan berbicara. Kemudian yang kedua, seseorang berusaha untuk memperbanyak istighfar. Mengapa harus memperbanyak istighfar? Karena setiap dosa itu berefek dan memiliki nauda dalam hati. Rasulullah SAW sabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sawda, fa idza huwa naza'a wastaghfar wa taba sukila qalbuhu wa in 'ada zida fiha hatta ta'lwa qalbuhu." Jika seorang hamba melakukan satu dosa, maka dibuatlah dalam hatinya satu noda hitam. Seandainya ia berhenti dan beristighfar kepada Allah, maka akan dihilangkan titik hitam tersebut. Tetapi jika dia kembali lagi bermaksiat, niscaya noda-noda tersebut akan semakin bertambah dan menghitam semua hatinya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ini telah jelas petunjuk yang disampaikan oleh Nabi SAW bahwa dosa itu menimbulkan noda kotor dan hitam dalam hati. Untuk membersihkannya dengan cara apa? Dengan cara beristighfar. Semakin beristighfar, semakin banyak meminta ampun kepada Allah Azza wa Jal, maka hati itu akan bersih. Namun tatkala seseorang meninggalkan istighfar dan lebih sering bermaksiat, maka hati tersebut akan semakin kelam. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian selanjutnya, di antara yang dapat membersihkan hati adalah seorang berusaha untuk menciptakan kebahagiaan tatkala sendiri. Maksudnya apa? Seseorang berusaha untuk memiliki waktu yang luang antara dia sama Allah. Berusaha untuk meluangkan, berusaha untuk memberikan waktu untuk dia sama Allah Azza wa Jal. Karena realitanya, orang yang bahagia adalah orang yang bisa memiliki waktu di mana dia bisa bersimpuh di hadapan Allah. Di waktu tersebut dia berdoa, di waktu tersebut dia bermuhasabah. Karena bisa jadi sumber daripada kegalauan, kegelisahan adalah banyaknya menghabiskan

dan kita akan mendapatkan kebahagiaan pada ayat-ayat yang kita baca tersebut. Jangan sampai kita tertipu dengan kebahagiaan yang kita lihat dari sebagian orang. Tertawa, menampakkan kebahagiaan,

sekalian, teman perdua yang semoga Allah muliakan, kiat yang paling kuat untuk membuat hati bersih adalah menerima takdir Allah Azza wa Jal. Menerima ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memahami bahwasanya di balik takdir Allah ada hikmah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana telah jelas Allah nyatakan dalam ayat tadi, Allah akan memberikan petunjuk, Allah akan lapangkan hatinya. Ketika Allah memberikan petunjuk, ketika Allah melapangkan hati seseorang, itu yang menjadikan hati dia bersih. Oleh karenanya, menerima takdir Allah Azza wa Jal di antara sebab membuat hati kita bersih. Dan yang terakhir, yang dapat membersihkan hati kita adalah kita berusaha untuk senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Sebab yang paling utama untuk membersihkan hati adalah berdoa. Dan kita berusaha untuk berdoa dengan lafaz-lafaz yang Rasulullah SAW pernah berdoa dengannya. Seperti ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Dan juga Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, berikan hati jiwaku ketakwaannya dan bersihkanlah, dan engkau sebaik-baik yang membersihkannya. Dan doa-doa yang lainnya, atau seorang berdoa dengan bahasanya sendiri meminta kepada Allah kebersihan hati. Kita berusaha berdoa, memperbanyak doa, dan juga kita berusaha untuk menempuh sebab-sebab sebagaimana telah disebutkan pada poin-poin sebelum ini tentang sebab-sebab seseorang mendapatkan kebersihan hatinya. Alhamdulillah, teman perdua yang semoga Allah muliakan, mungkin ini sedikit dari sekian banyak sebab-sebab yang tidak mungkin kita sebutkan pada kesempatan kali ini. Apa yang telah kita sebutkan dan apa yang telah kita dengar adalah sebagian dari sebab-sebab yang menjadikan hati kita bersih. Semoga Allah Azza wa Jal memudahkan kita untuk mengamalkannya, menerapkannya. Dan semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa berdoa memohon kebersihan hati. Dan juga semoga Allah Azza wa Jal senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk sadar, untuk senantiasa mengecek, melihat akan kebersihan hati kita. Kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Perdua, segala nikmat yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, tidak ada alasan untuk merasa lebih baik daripada orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Luqman ayat 18. Janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan jangan berjalan di bumi dengan angkuh. Rendah hati bukan berarti merendahkan diri, melainkan menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah karunia Allah. Semoga Allah membersihkan hati kita dari sifat sombong dan menghiasi diri kita dengan sifat tawadhu'.

Teman Pro 2, kadang kita gelisah memikirkan rezeki. Padahal Allah telah menetapkan bagian setiap hambanya. Tugas kita adalah berikhtiar, berdoa, dan juga menjaga jalan yang halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Hud ayat ke-6, "Tidak satupun makhluk bergerak di bumi, melainkan Allah yang menjamin rezekinya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Sesungguhnya Ruhul Kudus telah membisikkan ke dalam hatiku bahwa seseorang tidak akan meninggal hingga rezekinya telah sempurna. Maka bertakwalah kepada Allah dan carilah rezeki dengan cara yang baik." Hadis riwayat Ibnu Majah. Jangan iri kepada rezeki orang lain. Fokuslah memperbaiki ikhtiar, memperbanyak doa, dan juga menjaga kejujuran. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, memberkahinya, dan menjauhkan kita dari jalan yang tidak diridhoinya.

RRI. Info Pro 2 hari ini. Hai hai hai teman Pro 2 dimanapun kamu, selamat pagi. Dan kali ini kita udah di Info Pro 2. Ada 3 kabar baru buat kamu. Yang pertama, Pemkot Bekasi siapkan bantuan korban gempa di NTT. Informasi yang kedua, Kepala BPOM dorong AI perkuat SDM dalam menghadapi tantangan digital, teman Pro 2. Informasi yang terakhir, mahasiswa Jepang ke situ Bondo puji permainan tradisional. Selengkapnya di Info Pro 2 hari ini. The first information, Pemkot Bekasi tengah mempersiapkan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bekasi Tri Adianto Selasa 18 Agustus 2026 dalam keterangan persnya. Wali Kota mengatakan bantuan kemanusiaan merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas terhadap sesama anak bangsa. Pemkot Bekasi akan segera mengordinasikan bentuk dukungan yang dapat diberikan kepada masyarakat terdampak. Dukungan tersebut akan diwujudkan dalam bentuk bantuan nyata yang dibutuhkan di lapangan, teman Pro 2. Informasi yang selanjutnya, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Ikrar mendorong penggunaan kecerdasan buatan atau AI untuk memperkuat kapasitas SDM. Taruna menyampaikan saat rapat koordinasi nasional SDM BPOM di Jakarta Selasa 18 Agustus 2026 dengan tema transformasi manajemen SDM berbasis AI. Ia menilai bahwa transformasi teknologi harus berjalan bersama peningkatan kompetensi pegawai. Menurut Taruna, SDM sebagai tonggak utama BPOM dalam menjalankan tugas pelayanan serta perlindungan masyarakat. Maka tentu ada berbagai manifestasi untuk meningkatkan fasilitas untuk kesejahteraan sumber daya manusia. Taruna juga mendorong pemanfaatan AI dalam penerapan sistem merit di lingkungan BPOM. Platform tersebut bisa membantu meningkatkan objektivitas pengelolaan karir ASN agar penilaian pegawai tidak hanya bergantung pada pertimbangan subjektif, teman Pro 2. Informasi yang terakhir, permainan tradisional yang merupakan rangkaian kegiatan memperingati hari jadi Kabupaten Situbondo atau Harjakasi mendapat pujian dari mahasiswa Jepang. Sosuke Joko, mahasiswa dari Fakultas Computer Science Osaka University, mengaku permainan tradisional di Jepang punya kemiripan dengan permainan yang ada di Situbondo seperti tarik tambang dan juga kelompen, teman Pro 2. Karena Kawabata yang juga mahasiswa Osaka University French Department mengaku senang melihat permainan tradisional yang dimainkan anak-anak usia SD dengan penuh keceriaan, kekompakan, dan menjunjung tinggi sportivitas. Sementara itu, Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo saat membuka festival permainan tradisional mengatakan bahwa Pemkab Situbondo berkeinginan untuk menghidupkan kembali permainan tradisional yang selama ini ditinggalkan, teman Pro 2. Baik, teman Pro 2, sampai di sini dulu update informasinya. Ketemu lagi di Info Pro 2 berikutnya. See ya.

Hai hai hai teman bro 2 dimanapun kamu. Wah, ketemu lagi bareng aku Ewing Ramadan yang tentunya selalu semangat untuk menemani kamu semuanya. Everybody. Dan tentunya teman bro 2, aku bakalan siap untuk memberikan informasi-informasi yang menarik spesial untuk kamu semuanya di pagi hari ini. Wah, semangat banget siarannya ya. Enggak semangat gimana gitu ya. Ini kan pagi, memang vibes-nya itu harus ceria banget teman bro 2. Oke deh, pokoknya untuk kamu semuanya teman bro 2 ya, aku ntar lagi bakalan share ke kamu aja untuk informasi yang pertama, siap-siap. Dan kita dengerin musik-musiknya, juga musik-musik yang enak banget pokoknya kita dengerin di pagi hari ini untuk teman beraktivitas kamu. Jadi enjoy aja, tetap semangat, siapin hari ini dengan semangat yang luar biasa agar sampai dengan nanti sore teman bro 2 kita beraktivitas itu juga nyaman gitu teman bro 2 ya. Oke deh kalau gitu, masih barengan aku di Spada. Selamat pagi teman bro 2, bikin pagi kamu makin seru. Waduh, sebenarnya kira kalau misalkan ada temen bisa tandem itu enak teman bro 2 ya. Pasti bakalan lebih wah lagi. Oke deh kalau gitu, tetap barengan aku deh, gak apa-apa aku sendirian teman bro 2 ya. Di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu sampai dengan jam 10 siang nanti.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, jerapah adalah hewan darat dengan leher paling panjang di dunia. Meskipun memiliki leher yang sangat panjang, jumlah tulang leher jerapah ternyata sama dengan manusia, yaitu 7 ruas. Hanya saja, ukuran tiap ruasnya jauh lebih besar sehingga membuat leher jerapah tampak sangat panjang.
1: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: I'm like...

Sekilas aku lihat di luar teman berdua ini masih aman-aman aja untuk cuaca hari ini. Kayaknya cerah-cerah aja sih teman berdua. Tapi gak tahu kalau misalkan perakiraan cuaca menurut BMKG ya, ini seperti apa gitu ya. Untuk daerah Jawa Timur khususnya adalah daerah Tapal Kuda teman berdua ya. Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo dan juga Banyuwangi. Coba kita mulai aja teman berdua untuk menilik sekilas untuk perakiraan cuaca hari ini. Kita mulai dulu dari Lumajang teman berdua ya. Untuk hari ini perakiraan cuaca di Lumajang adalah berawan dengan intensitas suhu kisaran 22 sampai dengan 28 derajat Celcius. Lalu Jember udara kabur dengan intensitas suhu kisaran 22 sampai dengan 30 derajat Celcius teman berdua. Banyuwangi berawan dengan intensitas suhu kisaran 22 sampai dengan 29 derajat Celcius. Bondowoso berawan, suhunya 20 sampai dengan 29 derajat Celcius. Lalu untuk Situbondo udara kabur dengan intensitas suhu kisaran 23 sampai dengan 30 derajat Celcius teman berdua. Ya, jadi seperti itu untuk perakiraan cuaca edisi hari ini Rabu 19 Agustus 2026 ya. Dan tentunya aku menghimbau untuk kamu semuanya teman berdua tetap berhati-hati dan juga bawa aja untuk mantel ya ataupun payung kalau misalkan kalian bawa mobil. Jadi kalau sewaktu-waktu hujan enak teman berdua, kita tinggal gunain apa yang udah kita bawa, yang udah kita siapin itu tadi ya. Selamat beraktivitas teman berdua.

Bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap gak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi gak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong.

Jembatan terpendek adalah putus asa. Jembatan terpanjang adalah pengharapan. Jembatan terkuat adalah iman dan takwa. Jembatan termahal adalah pengorbanan. Jembatan terindah adalah rasa tulus dan kasih sayang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya teman bro dua, kita mulai lagi ya. Nah ini aku mau share ke kamu semuanya informasi mengenai lalu lintas di pagi hari ini ya. Kayak gimana kira-kira untuk info lalu lintas atau traffic Jember in the morning, in this morning ya. Jadi kita mulai dulu teman pro 2 ini dari daerah depan RRI dulu lah ya. Jalan Panjaitan 61 teman pro 2. Nah ini sejauh ini masih aman-aman aja sih ya, ramai lancar lah. Sampai di daerah Gelada Kembar. Nah kalau di Gelada Kembar ini teman pro 2 ini memang karena di sana itu ada lampu merah ya. Jadi mungkin banyak sekali kendaraan di sini yang lagi terjebak lampu merah sehingga harus berhenti, makanya aku melihat di sini agak sedikit padat ya untuk traffic Jember pagi ini. Lalu kita lanjut lagi di daerah di daerah Jalan Trunojoyo ya, pertemuan antara Ahmad Yani dan Trunojoyo, pertigaan Trunojoyo di sini. Kalau orang Jember nyebutnya ini pertigaan Pasar Krempyang teman bro dua ya, Pasar Kepatihan itu tadi. Jadi ini udah padat sekali di daerah Pasar Kepatihan teman bro 2. Lanjut lagi sampai di Jalan Kahasidik. Jalan Kahasidik juga seperti itu karena di sana juga ada lampu merah teman bro 2 ya. Jadi mungkin ada beberapa ataupun banyak kendaraan yang lagi terjebak lampu merah. Makanya di sini kelihatannya padat gitu. Lalu di daerah Gajah Mada sejauh ini masih los, aman Gajah Mada ya. Ya karena di sana juga jalannya kan juga lebar teman pro 2, lalu selain aksesnya lebar juga di sana kayaknya mungkin masih pagi ya. Jadi agak sedikit inilah apa namanya? Sepi atau enggak tahu juga yang maksudnya realnya di sana seperti apa. Cuman aku lihat dari Google Maps apa namanya? Kayaknya masih lancar-lancar aja. Los enggak rewel. Nah, tapi di daerah perempatan Mangli, teman bro 2. Nah, di sini nih kayaknya dari segala arah ya. Udah terpantau sibuk alias padat sekali di sini teman bro 2. Karena di sini juga jalan provinsi. Jadi mungkin banyak kendaraan-kendaraan besar di situ ya. Lagi melintasi apa namanya? Daerah Mangli, teman bro 2. Balik lagi aja deh ke daerah kota teman bro 2. Dalam hal ini aku pengen ke Jalan PB Sudirman aja. Seperti biasa di Jalan PB Sudirman kalau pagi itu pasti rame teman bro 2 atau pasti padat kendaraan ya. Kita bergeser dari PB Sudirman ke daerah ini apa namanya? Semanggi aman. Lalu di daerah DPR teman bro 2 ya, DPR padat di pagi hari ini teman bro 2. Kita lanjut lagi ke Mastrip teman bro 2. Nah di Mastrip ini juga terpantau padat sekali ya pagi ini. Di Mastrip teman bro 2 sampai di bundaran Mastrip juga. Di bundaran Mastrip juga padat teman bro 2. Oke deh, seperti biasa kalau pagi memang agak sedikit padat teman bro 2 karena banyak orang yang berangkat sekolah, berangkat kerja. Tapi aku menghimbau untuk kamu semuanya teman bro 2, jangan keburu-buru ya naik sepeda ataupun naik kendaraan roda 4. Karena kelas keselamatan itu tetap yang paling utama. Jadi tetap berhati-hati, bawa surat-surat kendaraan yang lengkap. Jangan lupa juga untuk pakai seat belt ketika kalian naik mobil teman bro 2 atau naik roda 4 ya. Dan yang pasti jalanan di Jember bukan sirkuit Mandalika, jadi enggak usah balapan ya.

0: Kenapa makanan kaleng bisa bertahan berbulan-bulan ya? Bahkan sampai bertahun-tahun. Semua itu berawal dari penemuan Nicolas Appert pada tahun 1809 di Prancis. Ia menemukan bahwa makanan yang dimasukkan ke dalam wadah tertutup rapat, lalu dipanaskan, bisa bertahan lama tanpa membusuk. Dan metode ini kemudian dikenal sebagai Appertisasi. Setahun kemudian, pada 1810, Peter Durand mematenkan penggunaan wadah logam atau kaleng untuk metode tersebut, sehingga lebih kuat dan praktis dibawa, terutama untuk kebutuhan militer dan pelayaran jarak jauh. Menariknya, pembuka kaleng baru ditemukan puluhan tahun setelahnya. Jadi, dulu orang membuka kaleng dengan pisau atau bahkan palu. Dari kebutuhan perang hingga dapur rumah tangga, kaleng makanan jadi solusi penting untuk menyimpan pangan modern.
1: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
2: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
3: Hey.
1: Awas, ada motor di depan lu. Awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station, coba kalau beneran, kan bahaya.
4: Stop, penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.